0: Judul yang dicoret dari daftar keluarga penerima manfaat KPM tiap tahunnya. Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan, untuk triwulan pertama tahun 2026 ini, Kemensos telah mencoret 11.000 KPM yang menyalahgunakan bansos untuk bermain judi online. Bahwa
1: ini sudah ada penurunan yang luar biasa. Ya. Dari 600.000 tinggal 11.000 dan 11.000 pun itu sudah kita coret di triwulan pertama. Di triwulan kedua ini menyisakan 75 keluarga atau KPM, itu pun sudah kita coret. Artinya apa? Artinya sudah ada penurunan secara drastis, ya, pemanfaat bantuan sosial untuk kepentingan judol.
0: Meski terus mengalami penurunan tingkat penyalahgunaan bansos untuk judol tersebut, namun kembali Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pendampingan kepada masyarakat keluarga penerima manfaat. Bila nantinya masih ditemukan penyalahgunaan bansos untuk bermain judol, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Kemensos akan langsung mencoret keluarga penerima manfaat bansos secara permanen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendampingan jangan sampai mengulang lagi. Kalau mengulang lagi akan kita coret selamanya.
2: Pemerintah mengkaji pengembangan proyek Giant Seawall atau tanggul laut untuk menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Berikut laporan sekapnya Sugandi Avandi.
3: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
4: Kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun.
5: Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan proyek Giant Seawall atau tanggul raksasa di kawasan pantai utara Pantura, Pulau Jawa. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Danantar Indonesia Rosan Roslani mengatakan pemerintah tengah mengkaji pengembangan proyek tanggul laut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan investasi sehingga tanggul raksasa tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur untuk melindungi masyarakat pesisir dari banjir. Penjelasan itu disampaikan Menteri Rosan pada wartawan usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
4: Tidak hanya dibangun Giant Seawall saja, tapi juga titik-titik untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan investasi dan juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Nah itu kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun Giant Seawall ini.
5: Sementara itu Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Didit Herdiawan mengatakan pemerintah telah memetakan ada 15 segmen mulai dari Serang Banten hingga Gresik. Nantinya setiap segmen ada aktivitas perekonomian. Namun pemerintah masih mengkaji dan mendalami dari masing-masing wilayah.
3: Di Pulau Jawa ini khususnya di Pantura ada 15 segmen dan sedang didalami baik dari Serang sampai dengan Gresik untuk tematik daerah-daerahnya. Sehingga perlu ada penilaian ataupun asesmen lebih lanjut. Pertama itu. Yang kedua, memang di daerah tersebut terdapat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Justru dengan masalah mitigasi dan sosek ini yang akan kita dampingkan nanti di dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan.
5: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa akan segera dimulai. Presiden menilai pembangunan tanggul sangat penting untuk melindungi masyarakat dari dampak cuaca ekstrim. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul raksasa telah direncanakan sejak tahun 1995 atau sekitar

0: Gresik Jawa Timur. Adapun nilai investasi diperkirakan mencapai 80 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1.371 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pertemuan bilateral Menlu RI Sugiono dan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan di Gedung Pancasila Jakarta menyepakati penguatan kerjasama bilateral di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, energi hingga ketahanan pangan.

0: informasinya disampaikan Retno Mandasari.
1: But first of all, I would like to express great pleasure welcome you in Jakarta for this.
2: Indonesia dan Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai sektor. Hal itu merupakan hasil pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan di bidang energi, kedua Menteri Luar Negeri membahas perdagangan listrik lintas batas serta pengembangan dan investasi energi. Indonesia dan Singapura mengharapkan hal itu dapat menjadi proyek listrik terbesar, khususnya bagi proyek listrik berkelanjutan. Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, inisiatif ini bukan hanya proyek ekonomi, tetapi juga membuka peluang bagi kedua negara untuk menyediakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat, menciptakan peluang, dan meningkatkan kesejahteraan.
3: Hal penting lainnya adalah di bidang ketahanan pangan. Kami sepakat untuk memperluas kemitraan agribisnis dan teknologi. Dalam kerjasama industri, kami akan melanjutkan keberhasilan Batam, Bintan, Karimun, dan Kendal Industrial Park, serta menjajaki perluasan kawasan industri berkelanjutan bersama.
2: Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti hubungan diplomatik Indonesia-Singapura yang akan genap terjalin selama 6 dekade pada 2027.
3: Ini bukan sekadar peringatan diplomatik, tetapi juga kesempatan untuk menghidupkan kembali kemitraan kita untuk dekade-dekade mendatang, sekaligus merumuskan arah strategis baru bagi kedua negara kita.
2: Sementara Singapura telah menjadi investor asing terbesar di Indonesia selama lebih dari satu dekade. Menurut Menteri Luar Negeri Vivian, hal ini mencerminkan keyakinan dan kepercayaan Singapura terhadap kekuatan ekonomi jangka panjang Indonesia.
4: We have bilateral projects.
5: Kami memiliki proyek bilateral seperti Nongsa Digital Park di Batam dan Kendal Industrial Park di Jawa Tengah. Proyek-proyek tersebut terus berkembang dan kami juga melihat prospek pertumbuhan lebih lanjut, terutama di sektor ekonomi digital dan hijau. Karena itu, kami mencari lebih banyak peluang untuk meningkatkan keterlibatan dengan berbagai provinsi di Indonesia.
2: Pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI dan Singapura turut membahas mengenai persiapan Leaders Retreat 2026, serta mengenai penguatan kerjasama di ASEAN, isu regional dan internasional yang menjadi perhatian bersama. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: So thank you very much.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pengiriman air zam-zam untuk jemaah haji Jawa Barat mulai tiba di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam kemasan 5 liter ini telah diterima oleh PPIH dan nanti akan dibagikan kepada jemaah usai menunaikan ibadah haji dari Tanah Suci setibanya di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Berikut informasinya, Dani Sumpena. Dani.
7: Ya. Ribuan kemasan air zam-zam secara bertahap tiba di Asrama Haji Kelas 1 Bekasi, Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam dikirim langsung dari Arab Saudi untuk dibagikan kepada jemaah haji setibanya di tanah air nanti. Setiap jemaah nantinya akan mendapatkan 5 liter air zam-zam dalam kemasan galon. Sekretaris PPIH Embarkasi, Jakarta, Bekasi, Elvin Fahdias mengharapkan jemaah tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper saat nanti pulang ke tanah air karena ada larangan dari maskapai untuk tidak membawa benda cair yang berlebihan.
8: Air zam-zam ini akan dibagikan kepada para jemaah haji nanti pada saat kepulangan di Embarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing jemaah akan mendapatkan satu dus yang
7: berisi 5 liter. Pihak PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi dalam hal ini akan menyiapkan sekitar 12.295 galon kemasan 5 liter sesuai dengan jumlah jemaah dan petugas haji. Sementara PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi subuh tadi menerima kloter 18 asal calon jemaah haji dari Kota Depok. Kloter 18 ini tiba di Embarkasi Jakarta Bekasi lebih cepat 1 jam dari jadwal semula. Kloter 18 dengan jumlah jemaah 441 orang ditambah 4 orang petugas ini akan berada di Embarkasi Jakarta Bekasi sekitar 16 jam untuk proses administrasi. Dan pukul 22:55 nanti malam akan diberangkatkan menuju Soekarno-Hatta dan dijadwalkan terbang pukul 03:55 besok subuh. Dari Embarkasi Jakarta Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian. telah kita ikuti. Info Haji.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah terus menjaga stabilitas rupiah melalui intervensi di pasar obligasi di tengah tekanan global. Selengkapnya disampaikan oleh Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Nilai tukar rupiah mengalami tekanan di tengah ketidakpastian global. Pada Selasa pagi 12 Mei 2026, nilai tukar rupiah melemah 0,56% ke level Rp17.512 per dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN masih relatif aman meski nilai tukar rupiah berada di atas asumsi APBN. Kementerian Keuangan berkomitmen melakukan intervensi di pasar obligasi untuk membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
2: Bond market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asingnya nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik sehingga rupiah akan menguat.
1: Purbaya menjelaskan upaya menekan imbal hasil surat utang melalui mekanisme pembelian kembali atau buyback akan segera dimulai. Menurut Purbaya, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga minat investor asing di pasar obligasi domestik. Sebelumnya, Bank Indonesia menilai tekanan terhadap rupiah bersifat jangka pendek dan dipengaruhi faktor global serta musiman. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menegaskan nilai tukar rupiah berada pada level undervalued atau di bawah nilai fundamentalnya. Menurut Perry, tingginya permintaan valuta asing untuk pembayaran utang luar negeri dan repatriasi dividen menjadi salah satu pemicu tekanan di pasar domestik.
3: Memang dalam secara musiman, April, Mei, Juni ini memang permintaan terhadap dolarnya tinggi. Ada untuk pembayaran repatriasi dividen, ada pembayaran utang dan juga untuk jemaah haji. Tapi rupiah adalah under value dan ke depan akan stabil dan cenderung menguat. Itu nomor satu. Nomor dua, ya, kami melaporkan kepada Pak Presiden dan Pak Presiden meresmi dan kemudian memberikan suatu penguatan-penguatan. 7 langkah penting yang ditempuh Bang Isa.
1: Bank Indonesia memperketat pengawasan pembelian dolar Amerika Serikat di pasar domestik serta mendorong penggunaan mata uang lokal bersama mitra dagang internasional. Perry menyebut pengembangan transaksi mata uang lokal seperti rupiah dan yuan dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat.
3: Di dalam negeri itu adalah pasar yuan, Chinese yuan dengan rupiah sudah berkembang di dalam negeri. Sekarang sudah mulai terbentuk pasar domestik yuan sama rupiah termasuk ini local currency sehingga itu mengurangi atau melakukan diversifikasi dari dolar sehingga itu bisa memperkuat. Nomor 6 adalah penguatan untuk pasar intervensi kami di offshore non-delivery forward. Supaya kita lebih mampu mengendalikan perkembangan nilai tukar di offshore, di luar negeri.
1: Dari sisi pelaku pasar, Direktur PT Trace Andalan Futures, Ibrahim Aswaibi memproyeksikan rupiah masih berpotensi melemah hingga level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim menilai ketegangan di Selat Hormuz berdampak pada kenaikan biaya logistik serta tekanan terhadap industri padat karya di dalam negeri.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
1: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan seluruh pemangku kepentingan perlu bersinergi untuk mengantisipasi dampak situasi global terhadap perekonomian nasional.
5: Yang ke depan ini DPR juga akan masuk dalam pembahasan KPPKF yaitu APBN 2027. Karena itu juga termasuk dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang. Bagaimana dengan situasi global? Ini kan juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi global, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan BI situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk.
1: Pemerintah dan Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan ekonomi global. Upaya tersebut dilakukan melalui buyback surat utang serta pembatasan pembelian dolar Amerika Serikat tanpa underlying di atas $25,000. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah hingga menyentuh level di atas Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
6: Kalau menurut saya, pelemahan rupiah seperti ini tentu aja jadi perhatian ya Mbak. Karena kan bisa aja berdampak ke harga barang, harga kebutuhan sehari-hari. Jadi harapannya kondisi ini bisa segera stabil supaya masyarakat tidak terlalu terbebani.
7: Menurut saya, masyarakat pasti berharap ya rupiah bisa kembali menguat. Karena kalau nilai tukar terus melemah, biasanya harga barang itu ikut naik dan itu cukup terasa sih bagi kebutuhan sehari-hari.
8: Kalau melihat kondisi sekarang, memang situasi ekonomi global juga sedang tidak baik-baik aja ya Mbak. Nggak mudah juga, nggak cuma di Indonesia. Tapi mudah-mudahan ada langkah dari pemerintah kita yang bisa menjaga rupiah tetap stabil. Supaya aktivitas ekonomi kita sebagai masyarakat tetap berjalan baik.
9: Saya melihat kondisi nilai tukar yang melemah memang cukup mempengaruhi perekonomian kita. Yang penting sekarang bagaimana pemerintah bisa menjaga stabilitas supaya dampaknya ke masyarakat tidak semakin besar.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik rupiah dan tantangan ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Hamdani Sabil.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan tajam. Sempat menunjukkan penguatan tipis, mata uang Garuda justru berbalik arah, melemah hingga menembus level 17.500 per dolar Amerika Serikat. Ini merupakan salah satu titik terlemah dalam sejarah perjalanan mata uang kita. Berdasarkan data Selasa siang, 12 Mei 2026 kemarin, kurs rupiah terkoreksi ke kisaran 17.512 per dolar Amerika Serikat. Angka ini merosot dibanding penutupan hari sebelumnya yang berada di level 17.414 per dolar Amerika Serikat. Kondisi ini tentu memicu kekhawatiran kolektif, sebab pelemahan rupiah tidak hanya sekedar angka di pasar keuangan, tetapi berdampak langsung pada dapur masyarakat. Potensi kenaikan harga barang impor, melonjaknya biaya produksi industri, hingga ancaman inflasi kini membayangi di depan mata. Pendengar dan pemirsa, melemahnya rupiah merupakan imbas dari kombinasi faktor eksternal dan domestik. Secara global, eskalasi konflik geopolitik, kenaikan harga minyak dunia, serta kebijakan suku bunga Amerika Serikat yang agresif memaksa investor menarik dana dari negara berkembang menuju aset yang dianggap lebih aman atau safe haven. Sementara dari dalam negeri, pasar tengah mencermati defisit transaksi berjalan, tingginya ketergantungan pada impor energi hingga persepsi terhadap stabilitas ekonomi nasional kita. Lalu, bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi kondisi ini? Menjaga kepercayaan pasar adalah harga mati. Stabilitas kebijakan fiskal dan moneter harus tetap solid, agar investor tetap memiliki keyakinan penuh terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Bank Indonesia perlu terus melakukan langkah stabilisasi yang progresif, baik melalui intervensi di pasar falas maupun optimalisasi cadangan devisa guna memastikan volatilitas rupiah tetap dalam koridor yang terkendali. Selain itu, penguatan sektor real dan akselerasi hilirisasi industri harus terus dipacu. Tujuannya jelas, agar Indonesia memiliki struktur sumber devisa yang lebih kuat dan tidak mudah goyah oleh sentimen global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pelemahan rupiah memang menjadi alarm yang patut kita waspadai, namun bukan alasan untuk tenggelam dalam kepanikan. Yang kita butuhkan saat ini adalah langkah cepat, terukur, dan konsisten dari seluruh pemangku kebijakan demi menjaga stabilitas ekonomi tetap terjaga. Sekian editorial Pro 3 RRI. Selamat pagi.
0: Tiongkok Xi Jinping menegaskan dukungan Tiongkok terhadap multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global saat bertemu Direktur Jenderal UNESCO Khaled El Enani di Beijing. Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat memperkuat kerjasama di bidang pendidikan, kecerdasan buatan, sains terbuka, dan juga pelindungan warisan budaya untuk mendorong perdamaian dan pembangunan global. Dari dunia olahraga, tim nasional U17 Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia U17 setelah kalah 1-3 dari tim nasional U17 Jepang pada laga terakhir grup B Piala Asia U17 2026 di Jeddah, Arab Saudi. Kekalahan tersebut membuat Indonesia finish di dasar klasemen grup B dengan 3 poin, sementara Jepang dan Tiongkok melaju ke perempat final sekaligus memastikan tiket ke Piala Dunia U17.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Karena Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar ganda putri Indonesia Isyana Syahira Meida dan Rinjani Kwinara Netaldin berhasil melaju ke babak 16 besar Thailand Open 2026. Pasangan muda Indonesia ini menang atas wakil Malaysia Ong Sin Ye dan Carmen Ting lewat pertandingan 3 game dengan skor 16-21, 21-14, dan 21-14 di Nimbol Stadion Bangkok pada Selasa kemarin. Pada game pertama, Isyana dan Rinjani sempat kesulitan mengimbangi permainan. Faktor kurang percaya diri dan permainan yang terburu-buru membuat pasangan Indonesia kehilangan game pembuka. Namun, memasuki game kedua, keduanya mulai menemukan ritme permainan dan tampil lebih tenang. Tren positif itu pun berlanjut ke game pertemuan hingga akhir memastikan kemenangan setelah bertanding selama 69 menit. Usai laga, Isyana mengaku dirinya dan pasangan mulai lebih nyaman bermain setelah mampu menguasai pola permainan lawan. Sementara Rinjani menyebut sempat merasa tegang karena baru kembali bertanding setelah cukup lama absen. Meskipun begitu, ia bersyukur mampu mengatasi tekanan dan tampil percaya diri bersama pasangannya. Itu dia lansir dari laman resmi kita, rri.co.id.

0: Berkunjung ke Provinsi Sumatera Barat, kurang afdol rasanya jika tidak mampir ke Kota Bukit Tinggi dan mengabadikan momen di depan jam gadang. Menempuh 2 jam perjalanan darat dari Kota Padang, pengunjung akan disambut dentang jam yang berada tepat di titik nol kota ini. Jam gadang dalam bahasa Indonesia berarti jam besar. Dibangun pada tahun 1926 oleh arsitek bernama Sutan Gigi Ameh dan Yazid. Jam ini merupakan kado dari Ratu Wilhelmina dari Belanda kepada sekretaris kota Bukit Tinggi bernama Rockmaker dengan menghabiskan dana 3.000 gulden. Selain berukuran besar, bahan pembuatannya juga tidak biasa. Seperti yang dituturkan Bapak Fauzi, staf dinas pariwisata yang telah merawat jam gadang selama 15 tahun terakhir.
1: Pembuatan bahannya di jam gadang ini tidak ada unsur semen. Semuanya pakai kerangka besi. Bahannya itu adalah pasir putih, kapur kamang dengan putih telur.
0: Sekilas, jam gadang terlihat sama dengan Big Ben di London, Inggris. Namun jam gadang dibangun dengan gaya lebih modern serta memiliki puncak menara berbentuk rumah bagonjong atau rumah adat Minangkabau. Sedangkan Big Ben dibangun dengan gaya Gothic Victoria, memiliki puncak menara yang runcing serta tinggi kurang lebih 96 meter. Namun, ada satu hal yang membuat ikon kota Bukit Tinggi dan London ini kembar, yakni mesin yang ada di dalam kedua menara.
1: Yang satu di Menara Big Ben Inggris, yang kedua di Bukit Tinggi. Oh, cuma bedanya kalau mesin sama, cuma tinggi yang beda. Nah, ketinggian, kalau jam gadang ini tingginya 26 meter. Kalau di Big Ben itu udah hampir 75, lewat 75 lah. Jadi, mesin jam ini dari Jerman. Pembuatan Big Ben itu dari Jerman. Jadi, Belanda yang memasang di sini, ditaruhlah jam gadang di sini. Tapi mesin jam ini semuanya itu dari Jerman.
0: Beberapa hal yang menarik dari jam gadang terletak pada penulisan angka 4, di mana tidak ditulis seperti bilangan angka Romawi pada umumnya. Namun, dengan menggunakan angka 1 Romawi sebanyak 4 buah. Penulisan yang di luar patron angka Romawi tersebut hingga saat ini masih diliputi misteri. Selain itu, kaca pada jam gadang setebal 5 cm terletak di bagian dalam jam, bukan di luar seperti jam pada umumnya. Bangunan jam gadang memiliki 4 tingkat. Di lantai dasar merupakan ruang petugas, tempat bandul pemberat jam di tingkat kedua, sementara pada tingkat ketiga merupakan tempat dari mesin jam, dan tingkat keempat merupakan puncak menara di mana lonceng jam diletakkan. Dan sebagai benda sejarah serta cagar budaya, ada beberapa pantangan yang harus dipatuhi oleh para pengunjung jika memasuki menara jam ini.
1: Pantangan larangan di sini baik perempuan dengan laki-laki sama. Bagi yang perempuan yang berhalangan mohon tidak naik ke atas. Begitu juga bagi yang laki-laki dia suka mabuk segala macam, mohon tidak naik. Ini kita di sini betul-betul kita harus bersih naik ke atas.
0: Desain puncak jam gadang telah mengalami beberapa kali perubahan. Atap berbentuk gonjong di puncak menara yang dapat kita saksikan saat ini bukanlah bentuk asli dari bangunan tersebut.
1: Atapnya itu perubahannya pada 3 zaman ya. Zaman Belanda yang di atas itu berbentuk kubah, ditaruh patung ayam jago, ayam jantan. Setelah Jepang masuk, itu ditukar lagi sesuai dengan kondisi pada saat itu. Pemerintah Jepang dia membuat bentuk kuil Cina, kayak kelenteng. Setelah Indonesia merdeka, ditukar lagi atapnya itu sesuai dengan di mana keberadaan jam gadang ini. Kalau di daerah Minang itu lambangnya gonjong rumah gadang.
0: Sebagai saksi sejarah kota Bukit Tinggi, jam gadang menyimpan banyak harapan dari masyarakatnya. seperti yang disampaikan Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Andalas, Profesor Dr. Gusti Asnan.
2: Menjaga dan merawat jam gadang itu dalam posisi yang nampak ya, dari ya seperti sekarang ini, dan utuh serta terpelihara, terawat dan terjaga itu.
0: Seyogyanya jam gadang tak hanya menjadi landmark kota semata, namun juga sebagai media pembelajaran sejarah perjalanan bangsa Indonesia di ranah Minang. Saya Aldila Safitri untuk Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.

Serial fantasi populer The Lord of the Ring, The Ring of Power. Musim ketiga resmi dijadwalkan tayang pada 11 November di tahun 2026 ini ya di platform Amazon Prime Video. Kabar ini diumumkan menjelang acara Up From Amazon di New York bersamaan dengan pengumuman tersebut nih pendengar. Amazon juga merilis gambar terbaru karakter Sauron yang diperankan oleh Charlie Vicker dengan mengenakan mahkota. Serial The Ring of Power mengambil latar ribuan tahun sebelum kisah dalam trilogi The Lord of the Ring. Cerita berfokus pada era kedua di dunia Middle Earth dan akan melanjutkan kisah beberapa tahun setelah peristiwa musim keduanya. Dan pendengar, musim ketiga nantinya akan menampilkan puncak peperangan besar antara bangsa elf dan Sauron. Dalam cerita, Sauron berusaha menciptakan One Ring yang memperkuat kekuatannya dan menguasai seluruh Middle Earth. Amazon menyebut serial ini telah ditonton lebih dari 185 juta penonton di seluruh dunia dan menjadi salah satu tayangan yang paling sukses dalam menarik perhatian pelanggan baru Prime Video. Dan pendengar, serial ini kembali digarap oleh J.D. Payne dan juga Patrick sebagai Sauron dan juga produser eksekutifnya. Dan pendengar, itu dia telansir dari laman resmi kita ya, rri.co.id. Tidak hanya informasi nasional, informasi internasional, tapi semuanya ada di sini pendengar ya. Ada olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, editorial, semuanya ada di sini. Dan juga bisa menyaksikan RRINet, streaming radio, RRI Digital, dan RRI News tentunya. Tetap bersama kami pendengar, sekali lagi kita akan ikuti bincang pagi bersama rekan Ahmad Ihsan. Tetap di program 1, kanal informasi dan inspirasi. Sebelumnya kita ikuti dulu theme song Sensus Ekonomi 2026.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengarkan Bincang Pagi hari ini di Pro 1 RRI Bukit Tinggi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar di manapun berada. Senang sekali hadir menyapa Anda untuk edisi Rabu 13 Mei tahun 2026. Di pukul 8.06 menit waktu Indonesia Barat pagi ini hingga nanti ke pukul 9 waktu Indonesia Barat kami hadir di Bincang Pagi. Sedangkan informasi yang kami hadirkan di Buletin Berita Daerah pagi tadi yang juga sudah Anda simak, seperti halnya informasi pendengar di Agam, BTS Telkomsel diresmikan di Kecamatan Malala guna memperkuat jaringan komunikasi dan mendukung pemulihan ekonomi serta pendidikan. Di Bukit Tinggi, koperasi Kelurahan Merah Putih berdiri di Bukit Tinggi, jangan ada sampai terjadi mati suri. Kemudian keberadaan sektor kuliner bertahan sejak tahun 1982, Pondok Roti Malabar dan Roti Goreng di Bukit Tinggi menjaga cita rasa dengan cara tradisional, pendengar.

Di Pasaman Barat, pendengar, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menerima bantuan infak umat sebesar RM7.500 Malaysia dari Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad atau Angkasa. Bantuan ini diperuntukkan untuk membantu wujud uluran tangan masyarakat yang terdampak banjir dan longsor di daerah Pasaman Barat.

Informasi itu sudah bisa Anda baca di portal kami di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Saya Melasan dan tim pagi menemani Anda untuk Bincang Pagi edisi Rabu yang penuh dengan kedinginan, ya, tapi tidak membuat kita merasa jenuh atau ya tidak bersemangat, sebaliknya harus bersemangat. Karena juga di pagi ini banyak aktivitas yang sudah Anda upayakan. Walaupun di berbagai wilayah di Sumatera Barat ada yang terdampak juga peningkatan intensitas hujan, informasi hujan atau juga prediksi cuaca, maksud kami, sudah diudarakan oleh BMKG Stasiun Meteorologi Minangkabau pada Senin kemarin untuk 3 hari ke depan, termasuk atau hingga hari ini di Rabu 13 Mei 2026. Lagu-lagu pilihan dan selingan masih kami hadirkan nuansa untuk Anda di pagi hari ini, seraya Anda beraktivitas, seraya Anda menikmati secangkir kopi panas, kemudian teh hangat atau juga susu yang sedap gitu ya, ditemani dengan sepiring ya goreng-gorengan atau juga roti tawar yang dilapisi dengan selai sari kayo atau juga ya keju dan sebagainya, sehingga bisa menambah asupan nutrisi untuk bisa lebih bersemangat dan lebih berenergi untuk beraktivitas di hari ini. Salam sukses, salam sehat juga kami inginkan, karena tadi kalau sudah berhubungan hujan kemudian panas, dan itu bisa mempengaruhi penurunan imunitas tubuh sehingga biasanya lebih cepat itu terjangkit dengan flu atau juga batuk, ya, batuk berdahak. Nah, ini tetap dijaga kesehatannya, jangan sampai nanti puyeng-puyeng kepala dikarenakan ternyata influenza, pendengar. Baik, dari Hijau Daun di pagi hari ini dengan Ilusi Tak Bertepi membuka suara kita di Bincang Pagi untuk edisi hari ini.

0: Dengarkan Bincang Pagi di Pro 1 RRI Bukit Tinggi di FM 97,2 MHz. Kami membahas berbagai topik menarik seperti berita lokal dan nasional, budaya, politik, hiburan, religi, wisata, ekonomi dan bisnis, pendidikan, serta topik kekinian yang penting untuk Anda. Dengarkan Bincang Pagi, topik menarik menanti. Makin dekat, makin bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami udarkan di Jalan Profesor M. Yamin SH, nomor 199 Arkuning, Bukit Tinggi. Bincang Pagi, inspirasi setiap hari.
1: Portal Digital, sebuah program acara yang akan memberikan informasi dan edukasi tentang perkembangan terbaru di dunia ekonomi, digital, teknologi, dan informasi bisnis. Acara ini juga akan menambah wawasan bagi pelaku usaha, generasi milenial, profesional muda, serta masyarakat umum yang akan bergelut dalam dunia ekonomi berbasis teknologi. Ikuti acara Portal Digital setiap hari Jumat pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM. Portal Digital.
0: Halo RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Sampaikan keluhan Anda terhadap layanan publik ke 0811-6699720, ke 0811-6699720. Anda juga dapat mengirimkan pesan WhatsApp ke nomor yang sama, atau Anda dapat menghubungi kami di line telepon 0752-643856, 0752-643856. Coming to you live on the air. Keluhan Anda dapat juga disampaikan di akun media sosial kami melalui Instagram, TikTok, Facebook, dan kanal live chat RRI Bukit Tinggi, Pro 1 RRI Bukit Tinggi, Pro 2 RRI Bukit Tinggi, dan Pro 4 RRI Bukit Tinggi. Your number one radio station. Pihak terkait akan menindaklanjuti keluhan Anda. Jangan ragu dan segera bergabung di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat, hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

dimanapun Anda berada, tetap terhubung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami tidak hanya hadir di udara, tetapi juga di media sosial. Ikuti Instagram kami @pro1.bukittinggi untuk informasi terkini, cuplikan siaran dan aktivitas menarik. Temukan juga kami di TikTok @pro1.bukittinggi. Berisi video singkat, interaksi dengan pendengar dan hiburan inspiratif. Serta Facebook RRI Pro 1 Bukittinggi. Ruang berbagi informasi dan inspirasi bersama pendengar setia. Anda juga bisa menghubungi kami melalui WhatsApp dan telepon di 0811-6699-720. Pro 1 RRI Bukittinggi, kanal informasi dan

Pendengar dimanapun berada sudah pukul 8:27 waktu Indonesia Barat. Pendengar, memang berkaitan dengan peningkatan intensitas hujan kemarin di beberapa wilayah di Sumatera Barat juga terjadi ya beberapa bencana hidrometeorologi seperti halnya di Tanah Datar ya, tepatnya di Nagari Sarwaso Tanah Datar. Banjir terjadi sehingga ada evakuasi warga yang ada di sana. Dari tim SAR gabungan yang berhasil mengevakuasi 5 orang warga yang terjebak banjir di Nagari Sarwaso di Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Rabu dini hari ya, dikarenakan adanya tinggi intensitas hujan yang mengguyur daerah itu sejak Selasa malam. Kepala Kantor SAR Padang Abdul Malik menyebutkan bahwasanya operasi SAR dimulai setelah pihaknya menerima laporan permintaan evakuasi pada Selasa pukul 22:50 waktu Indonesia Barat. Dan personil dari unit siaga SAR Tanah Datar langsung diterjunkan ke lokasi kejadian. Ya, selang 20 menit tiba di lokasi kejadian banjir, tim langsung berkoordinasi dengan unsur terkait untuk melaksanakan proses evakuasi terhadap warga yang terdampak. 5 warga yang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat adalah Ibrahim dengan usia 55 tahun, Ratno Alis dengan usia 54 tahun, ada Imam 22 tahun, Usman dengan usia 54 tahun, dan Jasmaniar dengan usia 66 tahun. Banjir mulai naik dari pukul 21:10 waktu Indonesia Barat akibat intensitas hujan yang sangat tinggi. Proses penyelamatan di lapangan dihadapkan dengan sejumlah kendala seperti debit air yang terus meningkat dan juga arus yang cukup deras serta keterbatasan penerangan di lokasi kejadian karena suasananya adalah malam hari. Dan evakuasi telah diupayakan oleh tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, BPBD, TNI, Polri, perangkat nagari, pihak kecamatan, serta masyarakat yang ada di daerah ini sehingga tetap bersiaga di lokasi kejadian. Di tim gabungan masih berada di lokasi hingga pukul 1:10 waktu Indonesia Barat di Rabu dini hari tadi untuk mengupayakan ya pengawasan dan juga antisipasi serta monitoring di posko. Dikarenakan cuaca di lokasi masih sering hujan dan tentu diwaspadai mengantisipasi kemungkinan banjir susulan terjadi di lokasi itu, disampaikan oleh Abdul Malik selaku Kepala SAR Padang. Kami mencoba untuk berkomunikasi dengan ya daerah terdampak ya, apakah juga bisa untuk bisa bersuara di pagi hari ini. Tapi menjelang itu kami akan ajak Anda untuk berselingan dengan Pro 1 RR Bukit Tinggi di pagi hari ini, masih dengan nuansa-nuansa spesial dan informasi-informasi yang mengudara di Pro 1 RRI Bukit Tinggi di pagi hari ini.

0: now tune in to your number one radio station.
1: Bincang Pagi hadir di Pro 1 RRI Bukit Tinggi pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Perbaharui informasi dan wawasan Anda bersama RRI Bukit Tinggi. Bincang Pagi, kami membahas beragam topik menarik, isu terkini, dan peristiwa yang terjadi saat ini. Ikuti dan dengarkan dialog kami di Bincang Pagi melalui FM 97,2 MHz Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Lengkapi aktivitas Anda dengan mendengarkan Bincang Pagi. Bincang Pagi, inspirasi setiap hari.
2: Cinderella, siang ini dengan requestan lagu, hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Hai pecinta musik Indonesia, Anda ingin mendengarkan lagu-lagu hits Indonesia yang disuka? Kami siap putarkan untuk Anda. Cinderella, hadir setiap Rabu hingga Senin pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request lagu Anda via telepon dan WhatsApp di 0811-669-9720. Anda juga bisa request di live TikTok kami at pro1.bukittinggi. Ada 10 lagu pilihan setiap harinya loh. Jangan lupa follow TikTok kami untuk update lagu-lagu favorit Anda. Cinderella, siang ini dengan requestan lagu hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Perempuan memiliki peran penting dalam membangun keluarga, masyarakat, dan bangsa. Kesetaraan gender bukan hanya hak, tetapi juga langkah menuju kemajuan bersama. Melalui program Perempuan Berdaya, Pro 1 RRI Bukit Tinggi menghadirkan ruang dialog dan inspirasi untuk mendorong pemberdayaan perempuan di berbagai bidang kehidupan. Ada beragam tema menarik, membuka wawasan, dan mendorong partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan. Dengarkan program ini, dan jadilah bagian dari perubahan menuju masyarakat yang adil dan setara. Perempuan Berdaya, hadir setiap Senin pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Peringati Merepun Berera sudah dibukul 8.41 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan perbaharui informasi Anda pendengar berkaitan dengan pasca banjir di Nagari Sarwaso di Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar hingga Rabu dini hari tadi ya. Karena ada peningkatan intensitas hujan di wilayah ini sehingga ada warga yang dievakuasi. Nah, bagaimana situasi terkini dan informasi-informasi yang bisa Anda simak untuk pagi ini, kami ajak Anda berbincang dengan pemerintah Kecamatan Tanjung Emas. Sudah bersama hari di ujung telepon Camat Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar, Bapak Riki Afri Zaldi. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Camat, Pak Riki.
1: Selamat pagi Pak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, sehat untuk pagi hari ini Pak Camat.
1: Siap Pak.
0: Nah, kabarnya Pak Camat, Pak Camat pagi ini sudah ada di daerah yang terdampak banjir di Sarwaso.
1: Ya, kebetulan saya pagi ini berada di lokasi terdampak banjir Pak.
0: Baik.
1: Tepatnya di Simpang Silombia.
0: Baik.
1: Di Nagari Sarwaso.
0: Dari 5 warga yang terdampak ini berapa rumah Pak Camat, atau gimana nih kondisi rumah memang berada di bantaran sungai atau gimana nih kronologis yang Bapak terima di
1: mungkin
0: lapangan?
1: Mungkin perlu saya sampaikan untuk kronologis ya Pak. Kemarin sekitar sore, jadi terjadi hujan lebat yang cukup lama.
0: Ya.
1: Jadi mengakibatkan intensitas air hujan, jadi air sungai juga meningkat hingga air sungai Batang Selombi itu meluap ya Pak. Jadi menyebabkan beberapa rumah terendam banjir. Jadi kita sudah koordinasi dengan BPBD, kemudian ada dari kepolisian dan TNI melakukan evakuasi. Jadi malam kita sudah bergerak Pak. Kita sudah mengevakuasi warga, jadi ada sekitar 12 warga yang sudah mengungsi di posko yang kita siapkan saat ini. Jadi baik. Ada posko sementara di kantor camat Tanjung Mas. Ya, masih ada 12 warga yang saat ini sudah mengungsi di kantor camat Tanjung Mas. Kemudian untuk rumah yang terendam, itu dampaknya juga cukup banyak. Ada belasan rumah yang terendam banjir. Kemudian ada juga warga kita Pak, yang rumah terendam banjir yang tidak mau kita evakuasi, artinya mereka mereka bertahan, sementara ya? Bertahan, ada yang bertahan, ada yang mereka pindah ke tempat saudaranya. Jadi kebanyakan warga kita pindah ke tempat saudaranya Pak.
0: Baik ya. Nah itu
1: jadi untuk kondisi saat ini
0: ya.
1: Dapat kami sampaikan kalau air sudah surut ya Pak. Ya, cuma kita masih tetap himbau para warga untuk tetap waspada karena untuk debit air di Batang Selombi itu masih cukup tinggi ya Pak. Dari ukuran normal yang biasa masih cukup tinggi. Jadi kita sudah sampaikan kepada pemerintah negari, kepada Pak Wali beserta seluruh jajaran dan Satgas negari untuk tetap mereka standby di lapangan memberikan informasi kepada masyarakat secara real time gitu Pak.
0: Baik. Nah, kalau warga yang dievakuasi tadi memang rumahnya berada di bantaran sungai atau ada yang di hilir? Gimana kondisi, kenapa dievakuasi atau memang terkepung rumah warga dengan banjir Pak Camat?
1: Ya, jadi kegiatan kita tadi malam melakukan evakuasi itu memang warga kita yang terkepung Pak.
0: Terkepung.
1: Jadi sudah
0: baik.
1: Rumahnya sudah tergenang banjir dan itu kebanyakan berada di dekat bantaran sungai atau di Batang Selombi namanya Pak.
0: Baik. Nah, kontur Batang Selombi ini gimana Pak? Terjal keberingannya atau melandai atau gimana nih?
1: Kalau konturnya melandai Pak,
0: melandai.
1: Ya, ya.
0: Jadi
1: dapat juga kami sampaikan bahwasanya ya. Kenapa air Batang Selombi ini meluap? Ini memang di samping apa tadi intensitas hujan yang sangat tinggi. Ini merupakan titik kumpul ya Pak, titik kumpul dari
0: beberapa sungai
1: dari arah Tanjung Barula itu menuju ke Sarwaso. Jadi air cukup intens dan banyak titik kumpul di sini Pak. Jadi di Simpang Selombi sendiri itu ada pertemuan dua anak sungai ya, satu dari Kubang Landai, kemudian ada juga dari arah Tanjung Barula gitu Pak.
0: Baik. Nah, apakah ada penangkalan Pak terhadap Batang Selombi ini Pak Camat?
1: Kalau untuk pendangkalan sampai saat ini mungkin ada ya Pak ya, mm-hmm. karena ini setiap apa namanya tentu ada membawa material endapan ada, cuma untuk endapan sendiri atau pendangkalan sendiri kami rasa masih dalam tahap normal itu Pak.
0: Baik.
1: Cuma ini kan kejadian karena luar biasa, mm-hmm. intensitas hujan yang sangat lama, ini menyebabkan kondisi air sungai meluap Pak.
0: Mm-hmm. Baik, sehingga apakah butuh normalisasi terhadap batang silombi?
1: Ya, nanti kita akan koordinasikan dengan
0: PU ya?
1: Dinas teknis dengan PU untuk selanjutnya Pak.
0: Mm-hmm. Nah, kalau informasi di lokasi kejadian untuk evakuasi juga dihadapkan dengan salah satunya kurangnya penerangan. Ini kemarin memang listriknya padam atau gimana Pak Camat?
1: Ya, jadi dapat kami sampaikan, ini juga sudah meninjau ke lokasi. Jadi listrik padam itu disebabkan ada salah satu bangunan, itu musola ya Pak. Musola itu berada di perempatan tempat Kolombia.
0: Baik.
1: Itu sudah terendam lebih kurang separuh, sudah hampir 2 meter terendam karena posisi cukup rendah. Mm-hmm. Jadi diinformasikan oleh pengurus ke PLN untuk segera dilakukan pemadaman gitu Pak.
0: Mm-hmm.
1: Jadi suatu kejadian air naik, kebetulan listrik malam itu juga sedang padam Pak. Jadi itu salah satu
0: penyebabnya faktor kurang pasokan atau juga penerangan ya Pak Camat ya.
1: Untuk penerangan ya, mm-hmm. untuk penerangan tadi Pak. Ya.
0: Baik. Tapi sudah diupayakan saat ini penerangan kembali normal Pak Camat di wilayah terdampak?
1: Alhamdulillah sudah Pak, alhamdulillah sudah. Jadi malam untuk penerangan itu ada sekitar, kalau kami tidak salah, sekitar hampir 1 jam mungkin ada ya Pak ya.
0: Mm-hmm.
1: Padam, kemudian penerang hidup kembali gitu Pak.
0: Mm, baik. Nah kejadian banjir ini Pak Riki, apakah sebelumnya sudah pernah terjadi dampak intensitas hujan sehingga ada bencana hidrometeorologi ini atau kali pertama yang berlangsung tadi malam atau hingga dini hari tadi Pak Riki?
1: Dari informasi yang kita dapat dari warga dan tetua-tetua di sini Pak, jadi ini merupakan yang pertama kali Pak.
0: Mm-hmm.
1: Pertama kali yang baik. Cukup luar biasa.
0: Mm-hmm.
1: Sebelumnya itu juga pernah air sungai Batang Selombi ini meluap, tapi tidak sampai seperti sekarang. Ya.
0: Mm-hmm. Baik. Baik, posko didirikan di kantor Pak Riki ya, di Kecamatan ya. Tanjung Uma sendiri. Nah itu gimana? Nah, untuk logistik sudah ada yang datang Pak Camat?
1: Ya sedang disiapkan, kita sudah koordinasi dengan Dinas Sosial dan juga dengan pemerintah Nagari Pak. Soalnya untuk logistik kita akan mengupayakan segera gitu Pak.
0: Mm-hmm. Baik, ya. Tapi untuk pagi ini atau saat ini tidak hujan terjadi di sana Pak Camat?
1: Sekarang situasi memang tidak hujan, cuma sedang mendung Pak. Jadi
0: mendung,
1: kita
0: mendung lagi ya.
1: Tetap imbau untuk tetap waspada.
0: Baik. Nah tentu butuh pendataan lagi Pak Camat, mungkin untuk warga-warga, kalau tadi punya referensi kami, warga yang evakuasi usianya juga cukup lansia Pak, ada yang 66 tahun, ya. Ada 55 tahun ya Pak Camat ya?
1: Iya ada lansia beberapa itu Pak ya, ada sekitar 5 orang lansia ada, ada di atas 50 ada. Mm-hmm. Kemudian ada satu orang ibu hamil Pak.
0: Oh ibu hamil lagi ya. Baik, ini penting untuk diantisipasi dan ditangani lebih cepat ya Pak. Pak Camat ya.
1: Dan kita juga sudah menurunkan untuk tenaga tim dari kesehatan.
0: Baik.
1: Tadi malam Pak. Jadi sewaktu pengungsi datang ke kantor camat kita sudah ready, sudah siapkan tugas kesehatan untuk mengecek kesehatan dari pengungsi kita Pak.
0: Mm-hmm. Baik. Baik Pak Camat, informasinya luar biasa sudah memberikan informasi terkini langsung bersama Pro 1 Pak Riki. Kami masih menunggu informasi ini juga WA-nya ada Pak Riki, nanti bisa dikirim foto atau dokumentasi atau data-data yang bisa diekspos juga Pak Riki ya.
1: Siap.
0: Baik. Ya. Selamat beraktivitas kembali Pak Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Camat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mendengar itu Pak Riki Afri Zaldi selaku Camat Tanjung Emas di Kabupaten Tanah Datar sudah memberikan informasi update ya berkaitan dengan pasca banjir yang terjadi di Nagari Sarwaso di Kecamatan Tanjung Emas di Kabupaten Tanah Datar hingga dini hari Rabu ini ya, sehingga ada tadi 12 warga yang terdampak, ada memang 5 warga yang dievakuasi. Kemudian juga kondisi sudah didirikan posko di halaman atau kawasan kantor camat Tanjung Emas, tempat Pak Riki bekerja di sana ya. Dan tentu ini menjadi acuan bagaimana juga peningkatan curah hujan mempengaruhi penurunan dari kekuatan tebing, ya, jalan dan sebagainya. Ini penting karena juga di beberapa titik yang sudah kami update-update juga kondisinya, ya, harus jelas ya informasi karena juga media sosial cukup banyak. Kami juga memberikan apresiasi begitu cepatnya informasi itu sampai kepada masyarakat, tapi jangan sampai membuat kekhawatiran kalaupun informasi yang enggak A1 ya atau enggak jelas, sehingga takutnya bisa menimbulkan dampak-dampak lain. Dan tentu informasi itu juga langsung disikapi oleh pihak berwenang seperti BBBD, SAR, ya, tim gabungan TNI Polri, PMI dan sebagainya untuk bisa datang ke lokasi. Apalagi yang ada warga yang terjebak, kemudian juga ada yang tertimbun dan sebagainya. Termasuk juga pengendara-pengendara yang butuh untuk memberikan informasi juga silakan. Anda juga bisa mengirimkan WA ke WA kami di 0811-66-99720, di 0811-66-99720 untuk WA Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Pendengar bernuansa menjelang pukul 9 pagi ini dari Ade Govinda dan Fadli dengan judul lagu Tanpa Batas Waktu di pagi hari ini.

Bagi dimanapun berada sudah mendekati pukul 9 pagi ini. Saya Manasan dan Tibagi akan undur diri di Bincang Pagi untuk edisi hari ini di Rabu 13 Mei 2026. Dan acara masih dilanjut oleh Bang Deddy hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ketemu lagi insya Allah besok di Bincang Pagi, masih di pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selamat beraktivitas, sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya, menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.
2: Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berhenti, minggir dek, minggir dek.
1: Pak, pak, pak, pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma diret doang sama gebetan saya. Nah, sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
2: Kamu nggak tahu gimana keadaan saya dek.
3: Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
1: Oh, maafin saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
4: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

Baik pendengar, di pukul 9.15 waktu Indonesia Barat saatnya kita buka Halo RRI. Ya, silakan hubungi, sampaikan keluhan Anda di sekitar Anda ya, yang baik itu tentang infrastruktur dan sebagainya di 0811-66-99720 dan di 0752-64-3856. Sembari menunggu pendengar buat bergabung, kita informasikan juga buat pemancar kita di Singgalang. Ini ada hal yang terjadi di puncak Gunung Singgalang, yang mana di informasi dari rekan-rekan kita yang berangkat kemarin ya menuju Singgalang, ini baru di mata air 2 itu terjadi pohon tumbang yang mana mengakibatkan terputusnya kabel ya atau aliran listrik ke arah ke Singgalang. Itu informasi terkini dulu untuk pendengar kita. Mohon maaf ada gangguan ya untuk pemancar kita, untuk Pro 1 di luar dari covek area saat ini ya. Untuk perbaikannya ini masih dilakukan oleh tim kita di puncak Gunung Singgalang. Dan pendengar, terkait dengan jalan yang Anda sampaikan juga sudah disampaikan ke pihak terkait, apalagi terkait dengan jalan Pakan Kami ya, yang jalannya berlobang parah. Ini sudah disampaikan juga ke pihak terkait dan nanti akan kami putarkan rekamannya terkait dengan solusi yang diberikan oleh pihak-pihak terkait ya. Dan tetap bersama kami di Program 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, berikan masih di Halo RRI, dan buat Anda yang pengen bergabung masih kita tunggu di 0811 66 99 720. Dan kita langsung terima ya. Halo Pro 1, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi Kak Dedi Putra.
3: Pagi Uni, gimana kabarnya Uni pagi ini? Waalaikumsalam,
4: assalamualaikum
3: warahmatullahi Uni. Apa yang pengen disampaikan nih Uni pagi ini Uni?
4: Ini sebenarnya maaf ya semuanya yang dengar suara Uni Nita ya. Sebenarnya ini enggak kewenangan Uni Nita.
3: Ada apa gitu tuh? Ya.
4: Ini masalahnya nek-nek ini. Sebenarnya tadi mau masuk sama Kak Isan itu mau diomongin tapi enggak diangkat sama Kak Isan ya. Ini Kak Dedi.
3: Apa tuh?
4: Maaf, benar maaf.
3: Gak
4: ini
3: apa-apa.
4: Masalahnya ini jalan yang ada penghubung Jorong tempat Uni tinggal ini ya, Jorong Kukuban sama Sungai Batang itu, jalannya kemarin itu kan udah kena banjir kan. Kapan ini jalannya ini dilaksanakan ininya,
3: perbaikannya?
4: Perbaikannya. Soalnya setiap curah hujan yang datang gitu, arah air dari atas jalan Labo itu udah ke arah tempat Uni tinggal gitu.
3: Baik-baik Uni.
4: Soalnya Uni takut, bukan kita minta
3: waspada nih ya Uni, jaga-jaga
4: iya,
3: ya.
4: Bukan kita takut semua meninggal, enggak ya, semua itu Allah yang punya kuasa.
3: Iya.
4: Cuma ini mohon pihak yang berwenang untuk memperhatikan lagi penghubung Jorong Uni, Jorong Kukuban ya, meninjau sama Sungai Batang. Soalnya ini Uni yang sering jalan ke Sungai Batang. Ini sekarang kan hari Rabu ya Kak Didi ya, hari pakan gitu. Itu mobil yang bawa ini barang-barang mau masuk ke daerah itu nggak bisa ini apa lewat situ loh. Dia berdiri di tepi mayo itu maksudnya gitu kan. Jadi kalau bisa, kalau siapa yang dengar ini pihak berenang, bukannya ini nggak urusan kita nih ya.
3: Boleh Uni, nggak apa-apa Uni. Ini sebenarnya jangan, sebenarnya ini apapun itu bukan wewenang juga. Ini kan kita menyampaikan apa aspirasi dan juga apa yang keluhan dari masyarakat juga nih Uni.
4: Iya, jangan yang ini yang di bagian rally-rally itu aja. Dan soalnya ini semua butuh bantuan. Ya, satu-satu dong. Jangan yang ini belum selesai. Udah ini udah di awal gitu kan.
5: Baik-baik.
4: Pokoknya mohon. Sebenarnya nih Kak Deddy nggak urusan Uni, benar-benar mohon maaf.
3: Nggak apa-apa Uni, nggak bukan urusan juga. Ini kan menyangkut menyangkut masyarakat banyak juga nih Uni.
4: Iya, soalnya ini kemarin itu loh Kak Deddy itu ada mobil dari ini ya waktu mau hari raya itu mobil yang maksudnya mengantar ini barang ke Sungai Batang itu jatuh loh ke bawah gitu kan. Tentu pecah-pecah lah itu barang-barang yang dikirim sama orang yang memesan dari ini ya Lubuk Basen mau ke Sungai Batang itu pecah semua loh Kak Deddy. Uni Nita itu nggak mikirin orang gitu ya sedang hidup Uni gimana gitu, cuma Uni itu kasihan aja gitu loh. Sampai orang bilang gini, apa Uni mikirin orang katanya gitu, biarin jatuh. Iya, kamu nggak ngerti yang dirasakan orang. Uni itu paling paham ya, udah kamu nggak ngerti, diam aja gitu kata Uni sama teman Uni gitu kan. Sama ada teman nggak usah dibilang lah namanya sama kayak
3: ini Uni sebenarnya kita terima kasih juga buat Uni, bukannya ini mungkin orang yang terdampak belum mendengarkan Halo RR ini kan, nggak ada kesempatan membuat nelpon kita nih Uni, dan Uni bisa menyampaikan menyambung lidah nih dari mereka nih Uni.
4: Iya, pokoknya kalau ini mohon dari Pro 1 ini menyambung lidah kan sama yang berwenang, bapak-bapak yang ada di terlibat lah maksudnya gitu kan.
3: Baik Uni.
4: Itu aja Kak Deddy.
3: Uni, nggak apa-apa. Uni boleh ini Jalan Jorong Sungai Batang ya Uni ya tadi tepatnya.
4: Ini rumah Uni ini namanya Jorong Kukuban ya. Kemarin itu kan kami terdampak. Mau lari ke Relia udah terjebak di bancah balok itu udah terkepung putus. Mau pergi ke ini Sungai Batang mau ngapa-ngapain terputus itu Uni jujur sama Kak Deddy Putra ya. Uni kemarin itu jujur mungkin umur Uni masih panjang kali. Itu Uni hampir hanyut loh. Untung ada tim-tim anggota TNI polisi yang nolong. Soalnya Uni waktu Uni pergi ke Sungai Batang itu hari panas gitu. Tiba-tiba berubah. Sudah juhur itu berubah kan. Semua itu mungkin takdir Allah. Mungkin Uni diberi kesempatan untuk hidup kan ya.
3: Baik,
4: tolong dong yang bagi yang dengar pihak yang berwenang ini enggak, sebenarnya enggak urusan Uni Nita ya gitu kan.
3: Baik
4: itu aja Kak Deddy, mohon maaf sekali lagi, mohon
3: enggak apa-apa Uni. Terima kasih ya Uni,
4: banyak waktunya.
3: Sama-sama Uni.
4: Assalamualaikum Kak Deddy.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Nita di Maninjau ya. Ini terkait dengan Jalan Jorong Sungai Batang ya. Ini nanti kita akan sampaikan kepada tim kita, tim Halo RRI, untuk menghubungi pihak terkait nih ya. Ini dari pemerintah Kabupaten Agam ya, akan kita sampaikan seperti halnya yang sebelumnya ya, itu di hari Jumat terkait dengan jalan berlobang di Jalan Pakan Kami dan lain sebagainya, sudah kita sampaikan ya. Dan pendengar, terima kasih. Dan apapun itu pendengar yang Anda lihat, sampaikan di sini ya, di Halo RRI. Apa saja itu, baik itu tidak berada di tempat Anda tapi Anda melalui jalan tersebut, silakan hubungi kami di 0811 66 99 720. Dan terkait dengan pemancar kita, kembali Dedi ingat, Dedi sampaikan nih kepada pendengar kita, mohon maaf, untuk beberapa waktu ke depan ini untuk pemancar kita di Singgalang off dulu, dikarenakan ada pohon tumbang ya, saat tepatnya itu di Mata Air 2, itu membuat aliran listrik terputus untuk menuju puncak Singgalang. Dan sembari menunggu atensi Anda di Halo RRI, kita nikmati dulu yang satu ini.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Dimanapun Anda berada, tetap terhubung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami tidak hanya hadir di udara, tetapi juga di media sosial. Ikuti Instagram kami, @pro1.bukittinggi. Untuk informasi terkini, cuplikan siaran dan aktivitas menarik. Temukan juga kami di TikTok, @pro1.bukittinggi. Berisi video singkat, interaksi dengan pendengar, dan hiburan inspiratif. Serta Facebook RRI Pro 1 Bukit Tinggi, ruang berbagi informasi dan inspirasi bersama pendengar setia. Anda juga bisa menghubungi kami melalui WhatsApp dan telepon di 0811-6699-720. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber

Baik pendengar, masih menemani Anda di Halo RRI. Sampaikan keluhan Anda, baik itu terkait dengan lingkungan sekitar, infrastruktur pemerintah juga boleh ya. Silakan di 0811 66 99 720. Dan pendengar, ini datang dari ya Doni di Garege lagi-lagi ya. Doni Garege ini nampaknya udah kesal juga nih ya. Oke, kita bacakan. Assalamualaikum Bang Deddy. Waalaikumsalam. Bang, izin ini menyampaikan lagi. Wah, oke deh. Ini jalan di Simpang Manggis sampai sekarang belum juga diperbaiki. Apalagi itu kan di depan rumahnya Wali Kota Bukit Tinggi. Baik. Jalannya itu dengan keinginan masyarakat menutupnya itu sementara dengan mengisi dengan batu merah saja. Benar nggak ya? Batu merah dalamnya nggak tahu juga sih ya. Ini tepat itu berada di simpang arah ke Manggisnya Bang. Simpang 4 ya, benar arah ke Manggis ya. Baik, terima kasih Bang Doni ya di Garege. Dan pendengar, ini ada berapa ruas jalan lagi diperbaiki ya. Itu di bypass ya, hati-hati utama keselamatan serta kendaraan. Apalagi ini Bukit Tinggi lagi di guyur hujan ya. Musimnya musim nih. Tentunya ya jalan berlobang dan lain sebagainya itu tutup dengan genangan air, nggak nampak. Makanya utama keselamatan daripada kecepatan, usahakan. Kalau buat Anda pengendara roda 2, jadi sarankan deh ya untuk menghindari sementara jalan bypass dulu ya. Mencari jalan alternatif lain. Kalau untuk jalan-jalan lainnya insya Allah aman ya. Oke, kita lanjutkan lagi, masih dari WA ya, dari Nita di Sawah Paduan. Baik, assalamualaikum Bang Deddy. Waalaikumsalam Bang. Ini jalan Simpang Mandiangin, tepatnya itu perbaikan gorong-gorong. Ini pengerjaannya semalam, tapi jalan rusaknya itu udah berhari-hari. Mohon ini ditanggulangi secepatnya. Baik, baik. Terima kasih Uninita di Sawah Paduan ya. Ada dua ya, dari pendengar kita, warga Bukit Tinggi mengeluhkan tentang jalan. Benar ya, ini jalan Gurun Panjang ya, menuju Simpang Mandiangin itu lagi perbaikan selokan atau gorong-gorong nih, pendengar ya. Ini sempat viral juga kemarin, baru malamnya dikerjakan, paginya macet parah. Dan juga kabarnya itu kemarin itu ada yang menelan korban juga ya, yaitu jatuh dari motor karena slip. Dan mudah-mudahan ini menjadi perhatian bagi pihak terkait ya, yang mengerjakan pekerjaan ini. Biasanya ini dari pekerjaannya itu PU ya, kalau salah ya. Nanti kami sampaikan pada pihak terkait dengan jalan-jalan ini. Terima kasih buat atensi Anda dan tetap bersama kami di Program 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pernah ngerasa kalau kebijakan pemerintah itu kayak jauh banget dari hidup kita? Padahal nggak juga loh. Program prioritas nasional itu sebenarnya dirancang supaya hidup kita, anak muda, makin gampang dan makin punya peluang. Mulai dari pendidikan yang lebih merata, akses kesehatan yang makin oke, internet makin cepat, sampai peluang kerja dan dukungan buat UMKM anak muda. Semua itu bukan teori, tapi manfaat nyata yang bisa kita rasain langsung di kehidupan sehari-hari. Jadi kalau ditanya, apa sih untungnya program prioritas nasional buat kita? Jawabannya simple. Supaya mimpi kita makin mungkin. Supaya masa depan kita makin jelas. Dan supaya anak muda bisa berkembang tanpa batas. Program prioritas nasional. Manfaat nyata buat kita, buat masa depan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, di pukul 9.54 di penghujung acara kita di Halo RRI ya, silakan Anda sampaikan keluhan Anda ya. Tadi sudah ada yang bergabung, mohon maaf. Silakan dicoba lagi di 08 11 66 99 720 dan di 0754 64 3856.

Hai pendengar, di pukul 9.58 nampaknya udah nggak ada lagi ya bergabung sama kita. Sampai di sini dulu untuk Halo RRI edisi hari ini Rabu 13 Mei 2026. Sampai jumpa lagi di Halo RRI berikutnya setiap hari Senin, Jumat dan Senin, Rabu dan Jumat ya. Silakan sampaikan atensi Anda, semuanya kita terima, baik itu telepon, dan juga bukan SMS ya, telepon maupun WA kita terima. Dan pendengar sekaligus, Dedi mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Semoga seluruh sajian yang sudah dihadirkan dari pukul 5 tadi hingga 10 ini bermanfaat. Dedi pamit dari angkasa pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abis ini ada rekan Mutia Utami melanjutkan kebersamaan kita hingga nanti di pukul 15. Namun di pukul 10 nanti kita akan ikuti juga Indonesia Bersatu. Tetap bersama kami di program Bersatu karena informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pendengar setia Radio Republik Indonesia, kembali kami hadir dalam program Indonesia Bersatu, majalah udara yang meneguhkan nilai-nilai luhur bangsa, memperkuat solidaritas dan menumbuhkan kepedulian sesama.

tapi oleh seluruh rakyatnya. Merawat Indonesia berarti menjaga persatuan, menjaga nilai luhur, dan menjaga semangat kebersamaan. Tugas ini mungkin terdengar besar, namun sesungguhnya dapat dimulai dari langkah kecil dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar, selama 60 menit ke depan, kita akan bersama dalam majalah udara bertema Merawat Indonesia, Tugas Bersama.

0: Indonesia berdiri karena kebersamaan. Perjuangan bangsa ini tidak dilakukan oleh satu golongan saja, tetapi oleh berbagai elemen masyarakat yang memiliki tujuan yang sama. Semangat itu tercermin dalam peristiwa bersejarah, Sumpah Pemuda. Ketiga para pemuda dari berbagai daerah sepakat untuk bersatu. Hari ini, semangat yang sama tetap dibutuhkan. Merawat Indonesia berarti menjaga apa yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu. Menjaga persatuan di tengah perbedaan. Menjaga kerukunan di tengah keberagaman. Dan menjaga rasa saling percaya di tengah tantangan zaman. Tanggung jawab ini bukan hanya milik satu pihak. Setiap individu memiliki peran. Karena Indonesia yang kuat dibangun dari masyarakat yang peduli. Sebagaimana Presiden Prabowo menyampaikan pidato yang sangat menekankan pentingnya persatuan, kesinambungan pembangunan, serta keberanian pada sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD di Senayan.
1: Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya bertanggung jawab atas pemerintahan eksekutif. Saya berkewajiban menegakkan hukum demi keselamatan bangsa. Saat ini kita menghadapi realita terjadi kebocoran kekayaan negara kita dalam skala yang sangat besar. Kita mengalami suatu kondisi yang saya sebut net outflow of national wealth. Janganlah kita menghabiskan tenaga kita untuk mencari siapa yang salah. Kita tidak ada waktu. Kita tidak punya cukup energi untuk mencari kesalahan orang. Pemerintah yang saya pimpin harus memusatkan diri untuk mencari solusi yang tepat dan cepat atas masalah pokok ini. Ibarat sebuah badan, kalau darahnya terus mengalir keluar, maka pada suatu titik badan itu akan mati. Kalau mengalirnya kekayaan kita ke luar negeri, kita biarkan terus-menerus, kita berpotensi jadi negara gagal. Karena itu saya berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang perlu, walaupun itu sulit dan juga tidak populer bagi pihak-pihak tertentu. Saya harus mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan kekayaan negara agar bisa digunakan untuk kepentingan bangsa kita di hari ini dan di hari esok, untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang. Terus terang saya katakan di sini di hadapan saudara-saudara sekalian, kalau kita konsekuen menjalankan apa yang telah dibuat oleh para pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, Haji Agus Salim, tokoh-tokoh generasi 45, yaitu rancang bangun, blueprint negara, bagaimana negara harus dijalankan, yang semua sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, saya yakin bangsa kita akan selamat. Undang-Undang Dasar 1945 harus kita pelajari. Undang-Undang Dasar 1945 janganlah menjadi mantra, janganlah menjadi slogan, hanya di bibir kita teriak-teriak terus. Undang-Undang Dasar 1945 adalah rancang bangun yang relevan. Rancang bangun yang ampuh, rancang bangun yang nyata, dan rancang bangun yang operasional untuk kita gunakan. Saya melihat ada kecenderungan dari sebagian kaum elit Indonesia, sebagian orang-orang yang memandang dirinya paling pinter di Republik ini,

0: Mereka memandang bahwa pemikiran Bung Karno, pemikiran Bung Hatta, pemikiran generasi 45 tidak relevan lagi di zaman sekarang. Sudah kuno, sudah lawas untuk menghadapi tantangan abad ke-21. Menurut hemat saya, pemikiran tersebut adalah keliru. Generasi 45, generasinya Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, semua tokoh-tokoh itu adalah generasi yang mengalami penjajahan. Mereka mengalami imperialisme. Mereka sadar dan mereka merasakan, melihat bahwa kekayaan Indonesia diangkut ratusan tahun keluar dari Nusantara ini. Karena itu mereka menyusun rancang bangun. Mereka buat dokumen yang tidak terlalu panjang, tapi sangat eksplisit menjelaskan bagaimana kita harus laksanakan ekonomi kita dan demokrasi kita. Saya berkeyakinan apabila kita jalankan rancang bangun yang sudah dibuat oleh para pendahulu kita, kita akan jadi negara yang kuat. Saudara-saudara sekalian, kekuatan suatu negara terletak bagaimana negara itu bisa menguasai dan mengelola kekayaan. Karena itu kita harus berani koreksi apabila kita telah mengambil langkah yang keliru. Sungguh aneh, negara dengan produksi kelapa sawit terbesar di dunia pernah mengalami kelangkaan minyak goreng. Ini aneh sekali, tidak masuk di akal sehat. Dan ternyata memang itu ternyata adalah permainan manipulasi yang tadi sudah disinggung oleh Ketua DPR yang saya beri nama Serakahnomics. Negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia, berminggu-minggu, hampir berapa bulan, kelapa sawit langka. Saudara, juga sungguh aneh, kita subsidi pupuk, subsidi alat pertanian, subsidi pestisida, subsidi irigasi, waduk, kita subsidi beras, tapi harga pangan kadang-kadang tidak terjangkau oleh sebagian rakyat kita. Keanehan-keanehan ini bisa terjadi karena ada distorsi dalam sistem ekonomi kita. Adalah penyimpangan bahwa sistem ekonomi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, terutama di pasal 33 ayat 1, 2, dan 3, telah kita abaikan. Seolah-olah ayat-ayat dalam pasal itu tidak relevan dalam kehidupan kita yang modern di abad ke-21 ini. Saudara-saudara sekalian, setelah saya pelajari secara mendalam, saya berkeyakinan Undang-Undang Dasar kita, terutama pasal-pasal yang saya sebut pasal-pasal pengaman, seperti pasal 33 ayat 1, 2, 3, dan 4 adalah benteng pertahanan ekonomi kita. Ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Azas kekeluargaan, bukan azas konglomerasi. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Saudara-saudara sekalian, saya ingin bertanya, apakah beras itu penting bagi negara atau tidak? Menguasai atau tidak hajat hidup orang banyak? Apakah penggilingan padi itu penting bagi negara? Apakah penggilingan padi itu hajat hidup orang banyak. Tapi ada sementara, tidak semua, saya harus fair, ada sementara pengusaha-pengusaha yang justru memanfaatkan kekuatan mereka, kekuatan modal mereka untuk dominasi dan manipulasi kehidupan rakyat. Dan ini tidak bisa kita terima. Ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Saudara-saudara, ayat 4, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan. Jadi efisiensi ini perintah Undang-Undang Dasar.
1: Pendengar, dari pernyataan tersebut kita belajar bahwa Indonesia dibangun bukan dengan semangat sendiri-sendiri, melainkan dengan kebersamaan.

Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sebelum kota terbangun oleh deru mesin, desa telah lebih dulu terjaga. Di tanah yang basah oleh embun, tangan-tangan sederhana menanam harapan. Setiap benih yang dititipkan pada bumi adalah janji bagi negeri. Di dapur-dapur kecil, api menyala sejak fajar. Usaha rumahan bergerak pelan, namun pasti. Roda ekonomi berputar dari halaman sendiri. Dan di sudut balai desa, cahaya layar menyala. Anak-anak muda tak lagi hanya bermimpi pergi. Mereka memilih kembali, membangun, dan berinovasi dari kampung halaman. Astacita percaya kekuatan Indonesia bukan hanya di pusatnya, tetapi di akarnya. Karena ketika desa berdaya, ketahanan terjaga. Ketika desa bergerak, pemerataan menjadi nyata. Membangun bangsa bukan soal seberapa tinggi kita melangkah, tapi seberapa kuat kita bertumpu. Dan hari ini, dari desa-desa di seluruh penjuru negeri, masa depan itu sedang tumbuh. Saat desa bangkit, Indonesia melaju.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Merawat Indonesia tidak selalu harus melalui tindakan besar. Justru, seringkali dimulai dari hal-hal yang sederhana. Menjaga kebersihan lingkungan, menghormati perbedaan, dan bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari adalah bagian dari merawat Indonesia. Ketika seseorang disiplin, ia sedang membantu menciptakan keteraturan. Ketika seseorang peduli terhadap sesama, ia sedang memperkuat persaudaraan. Dan ketika seseorang menjaga ucapan serta tindakannya, ia sedang menjaga harmoni sosial. Hal-hal kecil seperti inilah yang menjadi pondasi kehidupan berbangsa. Jika dilakukan bersama-sama, dampaknya akan sangat besar. Bangsa Indonesia memiliki banyak nilai luhur, nilai gotong royong, rasa hormat pada sesama, serta kepedulian sosial telah hidup dalam masyarakat sejak lama. Nilai-nilai ini menjadi kekuatan bangsa. Dalam dasar negara Pancasila, nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa. Namun, di tengah perkembangan zaman, nilai luhur ini menghadapi tantangan. Individualisme, kurangnya kepedulian sosial, dan mudahnya penyebaran konflik di media sosial dapat melebahkan semangat kebersamaan. Karena itu, merawat Indonesia juga berarti menjaga nilai luhur agar tetap hidup.

0: Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dulu kita diajari Pancasila bukan sekedar untuk dihafal. Ia ditanamkan sebagai pedoman hidup, sebagai arah dalam langkah. Namun hari ini, di tengah derasnya arus informasi dan perubahan zaman, kadang kita lupa bertanya, siapa kita dan kemana bangsa ini melangkah? Saya teringat seorang anak muda, cerdas penuh semangat, bangga pada kemajuan teknologi. Namun perlahan, rasa peduli pada sesama mulai memudar. Disitulah astacita presiden hadir, mengajak kita kembali pada akar nilai, pada ideologi yang mempersatukan bangsa. Pancasila. Pancasila bukan cerita masa lalu. Ia hidup dalam sikap saling menghormati, dalam keadilan yang terus kita perjuangkan, dan dalam keberanian menjaga kesatuan dan persatuan di tengah keberagaman. Astacita menegaskan satu hal penting. Indonesia akan terus maju, namun tidak dengan meninggalkan jati dirinya. Karena kemajuan tanpa Pancasila adalah langkah tanpa arah. Hari ini tugas kita sederhana namun bermakna. Menghidupkan Pancasila dalam pikiran, ucapan, dan tindakan. Karena dari sanalah masa depan Indonesia dimulai.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia adalah bangsa yang beragam. Keberagaman ini adalah kekayaan sekaligus tantangan. Perbedaan suku, agama, budaya, dan pandangan seringkali menimbulkan gesekan jika tidak disikapi dengan bijak. Disinilah pentingnya persatuan. Persatuan bukan berarti menghilangkan perbedaan, tetapi menerima dan menghargainya. Merawat Indonesia berarti menjaga agar perbedaan tidak berubah menjadi perpecahan. Dialog, toleransi, dan rasa saling menghormati menjadi kunci penting. Karena bangsa yang besar bukan bangsa yang bebas dari perbedaan, melainkan bangsa yang mampu hidup rukun di tengah perbedaan. Generasi muda memiliki peran besar dalam merawat Indonesia. Mereka adalah penerus bangsa yang akan menentukan arah masa depan. Di era digital saat ini, generasi muda memiliki akses luas terhadap informasi dan teknologi. Hal ini bisa menjadi kekuatan jika digunakan dengan bijak. Generasi muda dapat menjadi penyebar semangat positif, penjaga toleransi, dan penggerak perubahan sosial. Dengan kreativitas dan semangat yang dimiliki, mereka dapat membawa Indonesia menjadi lebih baik. Namun, semua itu harus dibarengi dengan karakter dan nilai kebangsaan yang kuat.

0: Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Desa bukan hanya sekedar tempat tinggal, tapi juga pusat lahirnya budaya, kearifan lokal, dan sumber kehidupan yang menopang kota. Dari desa, kita belajar arti gotong royong. Dari desa kita tahu makna kerja keras dan kesederhanaan. Namun desa juga seringkali identik dengan keterbatasan. Keterbatasan akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga peluang kerja. Hari ini kita juga melihat banyak perubahan pada desa. Banyak desa yang mulai berbenah, memanfaatkan teknologi, membangun usaha kecil, dan membuka diri pada inovasi. Contohnya, desa wisata yang kini tumbuh di berbagai daerah. Dengan memberdayakan alam dan budaya, desa bisa menjadi magnet bagi wisatawan, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan perekonomian warganya. Ada juga desa-desa digital, yang warganya kini bisa memasarkan produk lokal ke seluruh dunia, hanya dengan sebuah ponsel. Membangun dari desa bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga kita semua. Saat kita membeli produk UMKM desa, saat kita mendukung pariwisata lokal, atau sekedar bangga dengan karya anak desa. Saat itu, kita sesungguhnya ikut berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Indonesia yang kuat dimulai dari desa yang maju. Jika desa berkembang, maka kota pun akan semakin tumbuh. Dan ketika desa dan kota berjalan beriringan, disitulah Indonesia benar-benar melangkah ke depan.
2: Ibu, Indonesia itu ada berapa pulau?
3: Ada lebih kurang 17.000 pulau, nak. Dan tahu nggak kamu, bukan pulau Indonesia aja yang banyak. Walaupun bahasa Indonesia adalah bahasa nasional kita, tapi daerah Indonesia juga memiliki bahasa daerahnya sendiri. Dan juga ada lebih dari 600 suku bangsa yang ada di kawasan Nusantara.
2: Wah, berarti Indonesia itu rumah dari banyak suku bangsa ya, Bu?
3: Iya, nak. Indonesia juga adalah rumah dari beragam flora dan fauna loh, nak.
2: Wah, berarti Indonesia itu sangat beragam ya, Bu?
3: Iya, nak. Jadi kita patut bangga menjadi warga negara Indonesia karena kita berkesempatan hidup dan besar di tanah air yang memiliki banyak keragaman.
2: Iya, Bu. Aku bangga menjadi warga

Pendengar, merawat Indonesia tidak bisa ditunda. Tugas ini dimulai dari hari ini, dari diri sendiri, dan dari lingkungan sekitar. Mulailah dengan hal sederhana, menjadi pribadi yang jujur, menjadi warga yang peduli, menjadi masyarakat yang menghargai perbedaan. Karena Indonesia yang kuat lahir dari rakyat yang mau bergerak bersama. Pendengar, Indonesia adalah rumah yang diwariskan kepada kita. Rumah ini harus dijaga, dirawat, dan diwariskan kembali ke generasi berikutnya dalam keadaan baik. Mari kita rawat Indonesia bersama-sama. Dengan kepedulian, dengan persatuan, dan dengan nilai luhur yang terus dijaga. Karena merawat Indonesia adalah tugas kita semua. Saya, Dedi Putra, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam persatuan, salam Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas di bawah usia 17 Indonesia tersingkir dari Piala Asia usai kalah dari Jepang. Atletico Madrid amankan posisi 4 besar Liga Spanyol. Ganda putra dan putri Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Safira Walia.

dinamika olahraga siang. Informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Atletico Madrid amankan tempat di empat besar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Osasuna dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.

Atletico Madrid memastikan finish di empat besar sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Champions musim depan setelah merebut kemenangan tandang 2-1 atas Osasuna dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026 bertanding di Stadion El Sadar, Pamplona. Klub dengan julukan Los Rojiblancos atau si Merah Putih memecah kebuntuan gol dengan cepat lewat tendangan penalti Ademola Lukman pada menit ke-15. Penalti tersebut dihadiahkan kepada Atletico Madrid setelah Javi Galan, bek Osasuna, melakukan handball. Atletico kemudian menggandakan kedudukan di babak kedua lewat sundulan Alexander Sorloth pada menit ke-71. Osasuna terus mendominasi, melepaskan tendangan hingga 23 kali, 4 kali lipat bila dibandingkan Atletico Madrid yang hanya melepaskan tendangan sebanyak 5 kali. Namun, satu-satunya gol yang tercipta dari usaha keras itu baru datang di waktu tambahan pertama babak kedua lewat tendangan Kike Barca. Selesai pertandingan, manajer klub Atletico Madrid, Diego Simeone, mengatakan pemainnya telah bermain dengan sangat baik hari ini. Selalu ada yang dipertaruhkan, bisa finish di peringkat yang lebih tinggi, serta mewakili tim kami. Dalam pertandingan pekan lalu, menurutku kami bermain bagus, tapi kami tidak seagresif hari ini. Hal itu jelas membantu kami unggul, mengendalikan jalannya pertandingan, dan menghadapi tim yang jelas-jelas memiliki motivasi tinggi, baik itu tim yang berada di papan bawah maupun di papan atas. Sementara manajer klub Osasuna, Alessio Lisci, mengatakan bahwa pemainnya kurang bermain dengan efektif. Kamu tahu, kalau kami melakukan kesalahan seperti minggu lalu, aku yang pertama kali disalahkan. Tapi hari ini soal efisiensi, soal mencetak gol. Dan jelas, aku tidak menyalahkan tim atas apapun, karena tim sudah memberikan segalanya dan ingin mencetak gol. Masalahnya adalah mereka tidak berhasil mencetak gol. Atas hasil kemenangan ini, Atletico Madrid memastikan finish di empat besar dengan perolehan

0: Dari Spanyol kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia. Argentina menjadi salah satu tim favorit dalam turnamen Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sang juara bertahan dipastikan akan diperkuat sejumlah nama besar seperti Lionel Messi dan Julian Alvarez yang akan menyulitkan lawan-lawannya. Bagaimana peluang Argentina di edisi kali ini? Kita simak bedah tim dari Ilham Akbar.
1: Bedah tim Argentina.
2: Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

0: Oh, that's good.
1: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Jeneng Sinner melaju ke putaran perempat final turnamen tenis Italian Open 2026 usai tampil dominan di Foro Italico Roma tadi malam. Petenis nomor satu dunia itu mengalahkan kompatriotnya Andreas Pelegniro dua set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3. Sinner mengendalikan pertandingan sejak awal dan belum kehilangan satu set sepanjang turnamen berlangsung. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang menghadapi sesama petenis Italia dan puas dengan performanya meski menghadapi kondisi sulit.
2: Today, Andrea made an incredible
3: turnamen. Andrea menjalani turnamen yang luar biasa dengan banyak kenangan indah baginya. Semoga hasil ini bisa memberinya kepercayaan diri lebih besar. Saya merasa pertandingan hari ini berjalan sangat baik dari kami berdua dan juga sangat menguras fisik. Karena itu, saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan. Dia juga bermain di level yang sangat bagus. Saya hanya mendoakan yang terbaik untuknya sepanjang sisa musim ini. Semoga hasil ini bisa memberinya dorongan kepercayaan diri yang besar untuk sisa musim dan juga kariernya.
1: Kemudian itu memperpanjang catatan impresif Sinner pada turnamen level Masters 1000 musim ini. Pada perempat final, Sinner akan berhadapan dengan unggulan ke-12 Andrei Rublev. Sementara itu dari nomor tunggal putri, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, sukses mengamankan tempat di putaran

0: semifinal usai menaklukkan petenis muda Rusia Mira Andreeva 4-6, 6-2, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, timnas Indonesia usia di bawah 17 kalah 1-3 dari Jepang pada partai ketiga grup B Piala Asia yang berlangsung di lapangan A Kompleks Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, Rabu dini hari tadi waktu Indonesia. Pelatih timnas Indonesia usia di bawah 17, Kurniawan Dwi Yulianto, usai laga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena gagalnya Indonesia lolos dari grup juga otomatis menggugurkan kesempatan Garuda Asia ke Piala Dunia usia di bawah 17.
1: Atas nama pribadi dan juga sebagai head coach, sebagai penanggung jawab di tim ini, saya mohon maaf atas kegagalan ini, tapi saya tetap berterima kasih kepada semua staff yang ada di belakang tim, dan juga terima kasih atas kerja keras para pemain, dan karir mereka masih panjang. Saya berharap mereka terus tumbuh, berkembang, dan menjadi pemain-pemain yang akhirnya bisa berprestasi ke depannya. Dan sebagai head coach tentunya saya akan bertanggung jawab penuh atas kegagalan untuk mengulang sukses tim yang tahun lalu.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di dasar klasemen akhir grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan 2 kali kalah. Sementara peringkat pertama menjadi milik Jepang yang mengoleksi 9 poin dari 3 kali kemenangan. Sedangkan Tiongkok yang sempat kalah dari Indonesia di pertandingan pertama justru lolos sebagai peringkat kedua grup B dengan poin yang sama, namun unggul agregat gol atas Indonesia.

0: Masih dari kabar timnas sepak bola, timnas senior Indonesia akan bertarung di grup neraka pada Piala Asia 2027 dengan menghadapi tim sekelas Jepang, Qatar, dan juga Thailand. Lantas bagaimana peluang timnas Garuda di Piala Asia tahun depan? Berikut beritanya bersama dengan Rosihan Anwar.
1: Hari ini akan ada lagi drawing Piala Asia.
2: Dari hasil pengundian grup untuk Piala Asia 2027, Indonesia telah dipastikan berada dalam grup F untuk Piala Asia tahun depan yang berlangsung di Arab Saudi. Tak hanya itu saja, Timnas Garuda akan bertarung di grup neraka karena bakal bertemu lawan yang terbilang berat, mulai dari kontestan Piala Dunia seperti Jepang, Timnas Qatar, serta tim negeri Gajah Putih Thailand yang menjadi rival terberat di Asia Tenggara. Meski demikian, pelatih Timnas Indonesia John Hertman menyatakan optimis untuk berjuang lolos ke babak selanjutnya. Menurutnya tidak ada grup yang mudah untuk ajang sekelas Piala Asia.
3: Yeah, I think many people will see it as a difficult group.
2: Banyak yang bilang kita berada di grup yang sulit, tapi ini adalah kompetisi AFC dan pada level ini, saya rasa setiap grup tidak ada yang mudah. Ini akan menjadi peluang bagi Timnas Indonesia mengeluarkan kemampuan terbaik dan bersaing melawan tim papan atas seperti Timnas Jepang. Kami juga akan berusaha sebaik mungkin menghadapi Qatar serta membawa semangat yang sama besarnya untuk mengalahkan Thailand.
3: You know, bring out our best version of ourselves to compete against Qatar and then, you know, to bring that fight and desire and passion that's required to beat a team like Thailand.
2: John Hertman menegaskan dirinya akan menanamkan mental bertanding dan semangat juang yang tinggi bagi skuad Garuda yang bakal dipersiapkan di Arab Saudi.
3: I think every game has.
2: Jadi saya pikir setiap pertandingan pasti memiliki tantangan tersendiri. Saya rasa akan ada pola pikir yang berbeda yang diperlukan ketika menjalani setiap pertandingan. Sebab itu, daripada melihat grup ini sebagai tantangan yang besar, saya malah berpikir ini benar-benar menjadi peluang besar bagi kami. Terpisah Yunus Nusi, Sekjen PSSI ketika diwawancarai awak media usai final Pegadaian Championship di Yogyakarta menyebutkan apapun hasil pengundian grup akan menjadi tantangan tersendiri bagi Timnas Senior Indonesia.
4: Kita berharap Timnas kita akan mendapatkan grup yang sepadan, karena kita lihat juga bahwa namanya drawing bebas, tapi kita mohon dukungan, mohon doanya, mudah-mudahan kali ini kita yakin mudah-mudahan akan juara.
2: Piala Asia 2027 akan berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari tahun depan dan diikuti 24 tim terbaik dari benua Asia. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sendiri menyiapkan 9 stadion untuk menyukseskan perhelatan Piala Asia ke-19 tersebut. Rosihan Anwar, RRI.

kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Leo Rolihkar Nando dan Daniel Martin melaju ke babak 16 besar Thailand Open 2026. Leo dan Daniel menang meyakinkan atas pasangan Taiwan Lai Po Yu dan Sai Fu Cheng di Stadion Nimi Batat tadi malam. Pasangan Indonesia itu menang 2 game langsung dengan skor 21-9 dan 21-8. Leo dan Daniel langsung menekan sejak awal laga, di mana keduanya tetap mampu mengontrol permainan meski arena pertandingan dipengaruhi angin kencang. Kemenangan ini juga menandai kembalinya Daniel Martin ke turnamen internasional setelah cedera panjang. Sementara dari nomor ganda putri, pasangan Indonesia Isyana Syahira Meida dan juga Rinjani Kwinara Nasim juga berhasil melangkah ke babak 16 besar usai mengalahkan pasangan Malaysia Ong Sin Ye Karmenting dengan skor 16-21, 21-14 dan 21-14.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Federasi Futsal Indonesia atau FFI menetapkan perubahan nama menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan tersebut disampaikan dalam Kongres Biasa FFI tahun 2026 di Jakarta kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama.
2: Biasa Federasi Futsal Indonesia tahun 2026 menetapkan perubahan nama organisasi dari Federasi Futsal Indonesia atau FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan itu disahkan dalam kongres yang berlangsung di Jakarta kemarin. Perubahan nama dilakukan dengan mengikuti pedoman organisasi internasional dan penyesuaian statuta PSSI serta FIFA. Transformasi ini dinilai dapat mempertegas integrasi futsal dengan ekosistem sepak bola nasional. Dalam konferensi persnya, Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, Michael Victor Sianipar, menjelaskan perubahan nama juga menjadi langkah guna memperkuat fungsi organisasi.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama. Perubahan nama dari FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia. Tapi hal ini kita setelah Kongres, kami tetap akan melaporkan hasilnya kepada PSSI untuk bisa ditindaklanjuti. Kenapa? Karena memang mengacu kepada statuta PSSI, di mana di statuta tersebut futsal adalah asosiasi yang berat. Dan dari dulu memang sudah seperti itu, bahwa futsal adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sepak bola. Futsal kita bisa maju 2 tahun terakhir karena dukungan dari PSSI, karena dukungan dari pemerintah juga, karena kerja keras dari banyak pihak. Tapi kami punya keyakinan bahwa prestasi ini dibangun bersama, sinergi bersama, dan bahkan bisa lebih lagi ke depan kalau sinergi tersebut terus kita perkuat.
2: Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir turut mengapresiasi perkembangan futsal Indonesia. Erick, yang juga merupakan Ketua PSSI, menilai sinergi futsal, PSSI, dan pemerintah menjadi kunci peningkatan prestasi tim nasional futsal dalam 2 tahun terakhir.
3: Dan itu kita bisa buktikan, hasilnya bisa kita lihat hari ini tim nasional kita punya prestasi yang luar biasa. Dan tentu saya juga apresiasi bagaimana sinergisitas juga tidak hanya futsal dan PSSI dan juga dengan pemerintah yang punya hubungan yang erat, terbuka, yang sehingga bisa punya hasil-hasil yang maksimal selama ini.
2: Transformasi FFI menjadi AFI diharapkan dapat memperkuat hubungan pusat, daerah, dan klub anggota. Sinergi antar lembaga juga dinilai penting untuk mendukung pengelolaan futsal yang lebih profesional. Pembenahan organisasi ini diharapkan dapat mendukung pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar, sebelum melanjutkan dinamika olahraga, kami hadirkan informasi di mana Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan LPPR RI, LPP TVRI, dan juga LKBN Antara pada hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif. Hana.
1: Pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, di mana saat ini Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat yang berlangsung sejak pukul 10:30 tadi di ruang rapat Komisi 7 Gedung Nusantara 1 DPR RI. Rapat ini menghadirkan jajaran Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP RRI, Dewan Pengawas dan PLT Direktur Utama LPP TVRI, serta Direktur Utama LKBN Antara. Agenda rapat sendiri membahas perkembangan terkini seleksi Direktur Utama TVRI, seleksi Dewan Pengawas RRI, serta progres persiapan penyiaran Piala Dunia 2026. Berdasarkan pantauan saat ini, rapat dipimpin oleh pimpinan Komisi 7 DPR RI dengan suasana yang berlangsung aktif dan tertib. Para anggota Dewan mendengarkan langsung paparan dari masing-masing lembaga penyiaran publik dan kantor berita nasional Antara. Dari pantauan ruang rapat juga, jajaran Radio Republik Indonesia hadir dengan lengkap dipimpin oleh Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, bersama Direksi dan Perwakilan Dewan Pengawas. Dalam paparannya, RRI menyampaikan kesiapan lembaga dalam mendukung Agenda Nasional 2026, termasuk penguatan transformasi digital dan perluasan jangkauan layanan publik. Selain itu, rencananya akan disampaikan pula sinergi antara RRI, TVRI, dan LKBN Antara dalam mendukung penyiaran agenda nasional dan internasional, khususnya kesiapan publikasi Piala Dunia 2026. Mari kita dengarkan bersama pemaparan Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, dalam rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI pada hari ini.
2: Juga ada dialog, ya, TikTok, ya, pedasting, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sahur, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh.
3: Ya, program seperti greeting promo, ya, ini untuk membangun awareness publik terhadap siaran sepak bola di RRI. Juga ada dialog, ya, deep talk, ya, bedah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sepak bola, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh, ya, dan pengamat olahraga. Kami juga menghadirkan format kreatif seperti namanya podcast sepak bola, ya, feature legenda Piala Dunia, ya. Jika ada program yang namanya Keyball Man and Versus Machine, ya, yang menggabungkan interaksi penyiar dengan AI personality, ya, dalam pembahasan sepak bola. Selain itu kita juga ada variety show, ya, di balik bola, ya, VAR visual asal review yang menghadirkan sisi ringan, humanis, dan menghibur dari dunia sepak bola. Seluruh program ini diproduksi oleh berbagai programmer dan satuan kerja. Ada 69 satker di RRI di seluruh Indonesia, supaya kita terasa lebih dekat dengan karakter dan identitas lokal masyarakat. Kemudian jumlah diseminasi, ya, atau jumlah konten. Nah, ini terlihat bahwa siaran kami, ya, diseminasi kami melalui media sosial mencapai lebih dari 3.300 konten, ya. Kemudian kita juga memiliki siaran terestrial mencapai lebih dari 1.800 siaran. Juga ada berita online dalam kurun April Mei ini lebih dari 457 item berita. Ya, angka ini menunjukkan intensitas kami dalam secara konsisten melakukan diseminasi tentang untuk membangun antusiasme publik terhadap Piala Dunia. Strategi multiplatform ini kami lakukan karena pola konsumsi informasi saat ini yang sangat dinamis. Publik tidak lagi hanya mengakses radio konvensional, tetapi juga media sosial, portal berita, ya, podcast, dan platform digital lainnya. Oleh karena itu, RRI hadir secara simultan di seluruh kanal agar jangkauan informasi semakin luas dan relevan dengan berbagai kelompok audiens. Selanjutnya adalah berita online RRI Co.id. Pada portal berita RRI Co.id, kita juga melakukan dukungan. Kita memproduksi lebih dari 457 item, ya, tadi sudah saya sampaikan. Pemberitaan tersebut mencakup informasi pertandingan, perkembangan tim peserta, jadwal dan analisis pertandingan, ya, juga kesiapan penyelenggaraan, komentar tokoh, antusiasme publik, maupun berbagai isu lain yang menarik, ya. Kemudian melalui penguatan portal berita digital ini, kami ingin memastikan bahwa media publik tetap relevan di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Transformasi digital yang dilakukan ini bukan sekedar pembiayaan platform, tapi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan publik, memperkuat kredibilitas informasi, dan menjaga kehadiran RRI di ruang digital nasional. Selanjutnya adalah highlight Pesta Bola Dunia 2022.

0: Selamat Latif Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ada hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1.

Masih di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Setengah hatiku tertinggal. Oke, mendengar pukul 11.42 waktu Indonesia Barat. Di lagu-lagu pilihan ya, saya akan temani Anda siang ini. Udah mulai mendung hingga nanti ke pukul 13 untuk lagu-lagu yang bisa jadi penyemangat Anda siang ini.

Dunia bersatu dalam satu panggung terbesar sepak bola. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia hadir lebih mega. Diselenggarakan di tiga negara tuan rumah dan diikuti oleh 48 negara dari seluruh penjuru dunia. Lebih banyak tim, lebih banyak pertandingan dan tentu saja lebih banyak momen bersejarah. Saksikan perjuangan tim-tim terbaik dunia di fase grup hingga partai puncak yang menentukan sang juara. Jangan lewatkan kemeriahan dan keseruannya. Ikuti terus informasi, jadwal dan ulasan eksklusif hanya di RRI Bukit Tinggi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang pendengar, mau dengerin Mutia Utami siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang Anda tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit Anda siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran Programa 1 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja loh yang bisa Anda dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit Anda hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ternyata di antara Sumpur Kudus dan Si Junjung ada salah satu geopark nasional yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata.

bunga bangkai raksasa, jamur batang bersinar, dan lain-lain. Sedangkan faunanya juga beragam, seperti harimau Sumatera, tapir, kambing hutan, binturong, siamang, burung enggang, landak, dan lainnya. Bukan cuma itu loh, Geopark yang diresmikan pada 30 November 2018 ini juga memiliki banyak gua atau ngalau, serta beberapa air terjun yang sangat indah. Dengan ragam warisan geologi ini, nggak heran kan kalau Siloke menjadi salah satu destinasi yang tepat untuk dikunjungi.

Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa sehat karena beliau selalu makan secukupnya. Rasulullah bersabda, "Kami adalah kaum yang tak pernah makan sebelum lapar dan bila kami makan tidak pernah sampai kenyang." Makan memang menjadi salah satu syarat untuk hidup. Bila kita tidak makan pada waktunya, zat-zat pembakar dalam tubuh kekurangan bahan bakar yang mengakibatkan pembakaran tidak terjadi. Bila pembakaran tidak terjadi, panas badan kita berkurang dan darah tidak bisa teratur lagi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya, tibalah waktunya kita menunaikan ibadah sholat zuhur hari ini tepat pukul 12:17 waktu Indonesia Barat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dari kejauhan, rumah yang dinominasi kayu dan bambu ini terlihat biasa saja. Tak banyak aktivitas yang terlihat dari luar. Apalagi, bangunan ini terletak di dalam komplek SMKN 1 Ampe Angke Canduang, semakin menyamarkan keberadaannya. Namun ketika kaki melangkah ke dalam rimbun pepohonan dan lembutnya semilir angin yang berembus di sela fasad rumah, membuat suasana sangat teduh dan damai. Sebuah papan nama menempel di dinding rumah bertuliskan Songket Benhard sebagai penanda jika ini bukan rumah biasa.

0: Di depan pintu, kami sudah disambut sesosok pria sepuh pemilik rumah ini dengan senyuman hangat. Mr. Bernhard begitu ia akrab disapa masyarakat. Bernhard Bart dan Erika Doubler adalah pasangan suami istri, sosok yang berada di balik kesuksesan Bernhard Songket. Kecintaannya akan kerajinan songket Minangkabau membuat bule pasangan suami istri asal Swiss ini bermukim di Sumatera Barat sejak 1996. Hampir seluruh sentra songket yang ada di provinsi ini ia kunjungi. Menurutnya, kecintaannya pada songket telah dimulai sejak puluhan tahun lalu saat ia berkunjung ke Indonesia untuk pertama kalinya. Pada 1996, Bernhard pun memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya sebagai arsitek di Swiss dan mulai meneliti songket langsung di Sumatera Barat.
1: Saya dari arsitektur sisi teknik. Teknik tidak dari seniman, tapi dari teknik. Dan tentang itu saya sangat tertarik kepada songket karena ada banyak matematik. Ada banyak pikiran lebih dulu untuk berhasil songket. Itu berbeda dengan batik. Kain sudah jadi, dilukis dengan malam atau ikat yang diikat dulu, nanti hanya direndam dan ditenun biasa. Songket harus semua didesain sebelumnya. Itu saat seperti ini saya ke Indonesia 1996 untuk belajar bahasa Indonesia yang baik. Dan seorang teman di Swiss bilang, oh paling baik ke Sumatera Barat. Karena Minang dan bahasa Indonesia dekat Melayu. Dan saya ke sini. Dan karena saya juga suka kerja dengan tangan, saya keliling dan mampir tempat-tempat kerajinan tangan. Dan saya lihat pada waktu itu, 25 tahun yang lalu, saya bilang ketidakadaan seni tenun seperti 100 tahun yang lalu. Saya pikir dengan cara apa bisa dihidupkan lagi motif yang rumit, complicated, saya menemukan sistem di Laos, itu dari bangsa suku Taidam, kalau tidak salah. Mereka punya sistem kami sekarang pakai untuk menyimpan motif. Dan itu awal, ya. Dan juga benang makau harus dicari yang tipis. Untuk membuat replika dari kain kuno lagi, itu ide pertama. Ini replika yang persis, ini juga lain, ini juga. Tapi ini dengan motif paisley, ini dengan sedikit sulit untuk menemukan, itu motif dari Palembang, tapi tidak ada tompal, tapi ada zigzag. Dan motif masuk seperti ini. Ini juga dicipta saya. Ini motif dari patung Bhairava yang 4 meter tinggi dan di halaman Padang Museum atau yang original di Museum Nasional di Jakarta.
0: Songket merupakan salah satu kain Nusantara yang memiliki nilai sejarah tinggi. Pesona kain Nusantara yang telah ditenun hingga ratusan tahun lalu ini masih bertahan hingga sekarang. Akan tetapi, beberapa jenis songket kini hanya dapat dinikmati melalui museum, karena tidak ada lagi penenun yang bisa menghasilkan songket tersebut. Akan tetapi masa depan, kain-kain kuno yang telah punah tersebut memiliki titik terang di tangan pria asal Swiss bernama Bernhard Bart. Ketika mengunjungi museum, Bernhard seketika jatuh hati pada kain-kain songket kuno yang saat itu tak lagi diproduksi dan hanya menjadi warisan sejarah. Atas inisiatif sendiri, Bernhard kemudian meneliti songket Minangkabau dan berupaya mengumpulkan berbagai data untuk mengembangkan motif-motif songket tradisional.
1: Inspirasi. Ya, ini dari patung. Ini dari motif paisley. motif koba itu berasal dari Persia, tapi nanti mendapat nama Paisley karena seorang di Inggris di kota Paisley membuat itu nanti mendunia dengan nama itu. Setekat mungkin yang asli dan dengan teknik yang halus, tidak ada benang makau yang panjang di belakang, setiap motif ditenun sendiri. Dan dengan bahan yang paling bagus, sutra ulat, bukan saya bilang sampah sutra yang mungkin 5 senti nanti dipiling banyak bulu, satu serat filamen dari ulat bisa sampai 1000 meter. Paling bagus, saya tidak tahu, kami impor itu dari China lewat pekalongan. Saya pikir China tidak ekspor yang kualitas pertama.
2: Berarti ini semua barang-barang bahan bakunya dari impor?
1: Ya, sama dengan benang makau.
2: Benang makau.
1: Kami baru pulang dari India membeli lagi di sana. Saya sudah memulai dengan penenun yang di Sumatera Barat, walaupun dari Karut, tahun 2000. Juga dengan seorang di Tanjung Songayang. Tapi karena ada beberapa penenun di luar Padang, saya berpusat di Tunggul Hitam waktu itu, sangat susah untuk mengontrol, untuk melatih mereka dengan sistem baru. Saya membangun nanti rumah di sini. Sekarang kami bisa kerja satu atap.
0: Tak hanya sekedar membuat songket, namun Benhard meneliti lebih lanjut motif demi motif yang ada. Dan saat ini, ia sudah berhasil membuat alat tenun yang mampu mempercepat penyelesaian kain songket dari yang sebelumnya 3 hingga 4 bulan menjadi 1 hingga 2 bulan saja tanpa menurunkan kualitasnya. Songket buatan Benhard berkualitas tinggi dan sangat halus. Ia akui harganya lebih dari 10 juta per helainya. Jenis ini sangat diminati masyarakat, terutama masyarakat Minang yang berada di rantau. Ini dikarenakan Benhard mengutamakan bahan-bahan berkualitas premium. Hal inilah yang menjadikan keistimewaan songket karya Benhard.
1: Itu dari Koto Gadang dari Museum Adik Warman di Padang. Itu saya memulai. Yang pertama saya menggambar, tapi dengan buku ini saya lebih tahu tentang songket. Saya lihat ada perbedaan daerah masing-masing di sini. Itu menjadi sesuatu untuk melanjutkan penelitian saya. Tapi tidak semua benar. Karena waktu itu sudah tidak ada banyak kain lagi. Biasanya kain kuno dijual 80-an. Karena ada krisis ekonomi, banyak yang hilang, yang dijual keluar. Termasuk ke mereka yang membeli banyak.
2: Kekeran di museum, di museum.
1: Iya.
2: Bilang untuk Indonesia.
1: Dan nanti ada beberapa kain saya tidak bisa lihat langsung. Saya nanti menggambar.
2: Oh, berarti dari sini, dari foto ini.
1: Dari foto.
2: Tidak ada kain
1: atau. Ya. Ada seperti ini pada tiga waktu itu. Ini kami akan membuat juga di Payakumbu, daerah itu. Ini ada satu di Museum Basel, kami membuat.
0: Benang-benang yang digunakan Benhard membuat songket merupakan poin penting yang ia perhatikan. Benang yang bagus akan menghasilkan hasil tenunan yang bagus pula.
1: Yang dulu bisa didapatkan itu dari Singapura. Dan benang sangat berat, tapi berasal dari India juga.
2: Yang mana?
1: Ada satu tempat, satu kota di Gujarat. Seperti ini. 100 meter ini 20 gram.
2: 20 gram emas.
1: Ya, dan 100 meter ini 3,2 gram 100 meter. 6 kali lebih ringan. Yang menjual benang ini di Singapura mempunyai monopoli. Semua penenun harus membeli di sana, yang di Indonesia. Ini dari Lyon di Prancis. 1 kilo mengandung kira-kira 500 gram benang yang di dalam. Nanti 500 gram perak. Dan dilapis emas mungkin sampai 5 gram. Kalau sekarang ini hampir tidak ada lagi karena sangat mahal, perak juga naik. Sekarang ada tembaga, tidak tahu berapa, nanti dilapis perak dengan perak, karena harus perak untuk melapis dengan emas. Di sini sedikit lain, ini perak, tapi kalau kita ambil yang di luar, menjadi ini.
2: Menjadi emas.
1: Ya. Oh. Karena dilapis dengan perak yang murni. Dan untuk tidak jadi hitam, dilakir. Saya kurang tahu dengan, atau tidak tahu banyak dengan penculuk. Tapi dengan bahan ini dan dikunci dengan kimia yang cocok menjadi hitam. Itu fruit cell, kulit buah.
0: Bersama sang istri, Erika Dabler, Benhard mulai berupaya mencari cara untuk menghidupkan kembali salah satu songket yang hampir punah dan berasal dari Koto Gadang. Keduanya menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk merumuskan kembali formula menenun yang tepat sehingga songket tersebut dapat hidup kembali dan dilestarikan. Songket Koto Gadang merupakan daerah lahirnya songket-songket paling rumit di dunia. Songket yang kembali dihidupkan oleh Benhard dan Erika merupakan jenis songket yang kala itu tak lagi ditenun karena tidak ada warga yang mengetahui cara menenunnya. Upaya Benhard selama bertahun-tahun akhirnya membuahkan hasil dan songket kuno dapat ditenun kembali.
1: Kalau songket Minang khusus Koto Gadang sangat rumit. Dan saya benar memulai dengan kain ini. Punya foto hanya 15 kali 10 senti, harus lihat dengan lupa. Digambar kira-kira setengah tahun. Dan ada banyak baris motif yang berbeda, ada lebih daripada 500. Saya harus tunggu sampai si penenun siap untuk kerja dengan dua. Sistem. Itu sudah digambar 2000, tapi baru bisa ditenun 2004-2005.
0: Untuk melestarikan songket kuno itu, Benhard mengajarkan para penenun-penenun muda. Hingga saat ini ada sekitar 12 orang dalam membuat tenun songket kuno yang halus dan menawan.
1: Ada sekitar sedikit kurang, tapi biasanya 8, 9, 10. Beberapa kain di dalam waktu tertentu atau tergantung. Ini bisa jadi di dalam waktu 2 bulan, ini bisa jadi di dalam 1 bulan, ini juga sedikit mungkin 5 minggu. Itu kain yang dari Palembang. Kami juga membuat Minangkabau tidak sekarang juga ada baru, tapi juga dari daerah lain. Palembang sudah memulai, dan itu yang sangat rumit. Biasanya kami menjual kepada orang kaya raya turunan Minangkabau di Jakarta. dan Surabaya. Ada banyak juga Puan Nasisa, Queen of Malaysia membeli, dan ada di beberapa museum di Jerman, di Swiss, tapi juga di China. Saya lihat ada banyak yang membuat songket seperti rata-rata. Bahan yang bisa didapatkan, motif yang sederhana, yang bisa dihafalkan, bagus itu. Tapi saya tidak mau itu, saya mau menghidupkan motif yang dulu tadi. Ya. Karena ini sedikit spesial, mengapa 150, 100 tahun yang lalu orang bisa menenun kain seperti ini. Dan sekarang tidak lagi. Sekarang tidak ada sepenting keluarga besar, pusako, harus tadi, seorang gadis menenun untuk acara nikah, untuk kebutuhan keluarga besar. Uang tidak apa-apa, hanya bahan dan alat. Nanti dia kerja untuk ini, saya pikir perlu minimal tengah sampai satu jam untuk ini, jam tahun. Sekarang bisa ditenun lebih cepat, tapi itu yang susah. Harus mencari solusi untuk membuat kain lebih cepat, lebih aman. Sekarang waktu yang dipakai untuk menenun, kain disimpan lebih dulu. Tapi dulu tidak ada lidi. Dan kalau satu motif dibuat sampai tengah, ada lidi di belakang yang dikeluarkan lagi. Nanti harus dicukir lagi sampai tengah.
0: Hingga saat ini, Studio Benhard telah menghasilkan berbagai ragam tenunan dengan desain yang bervariasi, yakni replika songket lama Minangkabau, kontemporer desain, rumah Minangkabau desain, arca desain, yang diangkat dari motif ukir pada pakaian arca Syamatara, arca Siva Nadiswara, arca Bhairava Buddha, serta motif patola dari Gujarat, India. Lalu bagaimana respon masyarakat dengan replika songket-songket kuno ini?
1: Itu tergantung dompet. Tapi yang benar juga, orang lokal di sini tidak pernah membeli songket di sini. Biasanya orang Minangkabau yang merantau ke Jakarta, itu orang yang membeli dan peduli. Di sini tidak. Ya, mahal betul, tapi lihat. Dulu itu hal keluarga. Seorang gadis harus menenun dan menenun untuk keluarga. Untuk acara nikah dia sendiri atau untuk mungkin ada acara datuk atau apa. Nanti ada sesuatu yang menambah lagi pusako. Nanti menjadi komersial. Itu diumumkan, bukan untuk raja. Bukan untuk sultan, bukan untuk takpok yang paling tinggi di sebuah kampung.
0: Hidupnya kembali songket kuno ini mendapat sambutan hangat dari banyak pihak. Seperti yang diungkapkan dosen seni kriya Institut Seni Indonesia Padang Panjang, Novi Rahmanita, SSN, MSN.
3: Ya, kalau saya pribadi itu udah sahaja ya, kan kita contohkan ke Bapak Benhard gitu kan, memang sama peneliti gitu kan. Itu mereka sesaja untuk meneliti produk-produk zaman dulu ya, kayak arca semacam itu, dan dituangkan menjadi motif songket gitu. Nah, jadi setahu saya, tenun songket ya itu dasarnya motifnya itu dasar dari motif rumah gadang, karena rumah gadang itu dipenuhi dengan ukiran-ukiran Minang, dan itu mempunyai makna filosofi bagi masyarakat Minangkabau. Nah, motif yang ada di Minang rumah gadang tersebut, itulah yang dituangkan ke songket gitu.
0: Seluruh produk songket karya Benhard dibuat secara manual, menggunakan tangan penenun serta alat tenun yang masih tradisional. Songketnya pun ditenun dengan material sutra ulat atau silk, dicelup menggunakan pewarna alam, serta penggunaan benang logam emas dan perak, hingga berhasil meraih International Award of Excellence for Handicraft 2012 Southeast Asia Program.
1: Kami tak pakai mesin. Baru kemarin saya pikir dengan nama alat. Kami pakai alat yang berasal mungkin dari India separuh sana dari Malaysia. Dan di Malaysia alat tenun dinamakan kek. Dan mungkin itu bagus karena tidak ada bantuan dengan dobi, tidak ada bantuan dari cakar. Itu semua dibuat tangan. Dan minang khusus mempunyai frame loom kek. Walaupun 100 tahun yang lalu, semua orang di penenun di Indonesia duduk di atas lantai dengan alat gedogan. Saya sampai sekarang dia tidak tahu persis mengapa bisa jadi di Minang. Mungkin Siak suka. Mungkin ada hubungan dengan Terengganu di Malaysia.
0: Membuat songket dengan replika motif kuno tentu memiliki tantangan tersendiri. Benhard menyadari hal itu bukanlah hal yang mudah, namun bukan berarti tidak dapat diatasi.
1: Kalau mau berhasil songket yang kualitas tinggi, harus satu atap. Satu atap berarti semua dibuat di dalam satu gedung. Dari mencelup penang sampai finishing, seperti renda bangku atau rumbai atau apa saja, satu atap. Kalau penemuni pikir ada masalah, saya langsung dipanggil atau orang lain bisa membantu. Nanti kita mencari solusi. Dan itu bisa terjadi di dalam jumlah menit. Bukan satu bulan nanti mau uang, ada salah besar, potong saja harga. Itu. Dan itu bisa menangki kualitas. Saya pikir bisa sekecil ini, 10 orang, ada rencana untuk maksimal 20 orang. Tapi 10 orang bisa, karena songket berkualitas seperti ini mempunyai pasar kecil, pasar sudut. Tapi selalu harus model baru, harus kain baru, karena sekarang ada permintaan besar untuk satu set. Sarung selendang, walaupun dulu tidak ada sarung yang cocok dengan selendang. Selendang biasanya, khususnya kadang-kadang, agam, sangat rumit. Tapi kotek biasa, bisa kotek Bugis. Itu. Baru, tidak tahu, mungkin bersama Pandesika yang memulai, Palembang sudah lebih dulu memulai, karena kain lepas lebar bisa bisa dipakai untuk kain, ya, untuk sarung bisa dipakai, dilipat untuk selendang. Tapi di Rana Minang yang paling lebar 45 dulu, nanti disambung menjadi sarung 90 atau 35, 70, dan yang biasa 55 itu Kota Baru, nanti Kota Kadang. Mungkin menggambar sesuatu yang baru, replika bisa, ada banyak yang direplikakan, bisa langsung motif diambil dari kain kuno, apapun harus sedikit di aplikasi untuk sistem. Tapi kalau mau membuat sesuatu yang baru, itu susah. Tapi selama seorang mempunyai semangat, sabar, dan juga tidak buta matematik, perlu banyak matematik untuk songket, tidak sulit.
0: Pria yang rela hijrah dari Swiss ke Indonesia berharap apresiasi terhadap songket meluas dan memiliki efek positif bagi perkembangan songket dan berharap apresiasi terhadap songket makin meluas dan memiliki efek terhadap upaya untuk melestarikan tradisi indah dalam menenun songket di Indonesia.
1: Harapan, bisa terus seperti itu dengan kualitas yang setinggi ini, walaupun hanya pasar kecil. Tapi songket yang dibuat mereka di sini bisa contoh untuk apa? Untuk penenun lain juga.
0: Kaluak paku kacang balimbiang, timpuruang lenggang lenggokkan, bau manurun kasarwaso, tanam siriah joganggangnyo, anak dipangku kamanakan dibimbiang, orang kampuang dipatenggangkan, hormati kampuang jan sampai binaso, hormati serta adatnyo. Pepatah itu begitu mengakar dalam masyarakat Minang, maknanya menjadi salah satu tradisi luhur suku Minangkabau. Pepatah ini diabadikan pada songket motif kaluak paku, pucuak rabuang, saluak laka, sai aji babungo yang memiliki filosofi tersendiri. Songket bukan hanya mencakup nilai estetika dan kerumitan teknik pembuatannya. Ada falsafah adat di sana. Kandungan makna inilah yang menjadikan songket Minang berharga dan diakui sebagai warisan budaya dunia.

satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pukul 3 balik waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi Jo Berita Daerah Babahaso Minang. Rabu 3 Mei 2026. Selamat siang pandangnya. Untuk mengawali perjumpaan siang hari ko kami sampaikan sari berita utama. Koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP berdiri di Bukit Tinggi Jan Ado sampai tak jadi mati suri. BTS Telkomsel diresmikan di Kecamatan Malala Guno Mampakuai jaringan komunikasi. Buletin Berita Minangko dibacakan Mutia Utami. Koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP berdiri di Bukit Tinggi Jan Ado sampai tak jadi mati suri. Berikut laporan Joni Marbeta.
1: Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara ini resmi terbuka.
2: Sebanyak 36 orang peserta berasal dari dua balai kelurahan di Kota Bukit Tinggi 2 Mei 2026 ikuti fasilitasi pelaporan Koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP angkatan pertama di aduan Dek Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kota Bukit Tinggi dibuka Dek Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kota Bukit Tinggi diwakili Kabid Koperasi dan Usaha Mikro Fauzan ST didampingi pelaksana Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kota Bukit Tinggi Sri Widya Erlangga SAHI dengan hadirkan narasumber Triana Yovieni SE SSMSI selaku PLT Kabid Perizinan dan Kelembagaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan fasilitasi pelaporan ko dilakukan dalam upaya mampakue akuntabilitas internal serta meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan koperasi. Pendampingan nan diberikan mencakup penyusunan laporan harian, neraca keuangan hingga laporan berkala melalui mekanisme manual maupun komputerisasi. Selain itu, para pengurus koperasi juga mendapatkan pelatihan intensif terkait peningkatan kapasitas pengurus dan pendampingan teknis pelaporan koperasi dan juga materi yang diberikan nantinya menekankan pada tujuan laporan keuangan regulasi koperasi serta pentingnya laporan dalam pelaksanaan rapat anggota tahunan RAT Kamukonyo. Adapun bentuk fasilitasi yang diberikan meliputi penyusunan laporan keuangan, pendampingan sistem pelaporan, penguatan kapasitas pengurus, hingga pendampingan teknis dalam tata kelola administrasi koperasi. Juo Fauzan menyampaikan pula kepada RRI pentingnya keseriusan peserta dalam mengikuti fasilitasi pelaporan itu kerana berkaitan langsung jo kemajuan dan tata kelola KKMP Kamukonyo kerana fasilitasi pelaporan ko menyangkui kemajuan KKMP kerana merupakan program nasional Asta Cita dan digaungkan selama ko di Presiden Republik Indonesia Jenderal Purnawirawan TNI Hor Prabowo Subianto. Lebih lanjut dijalankan bahwa Koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP berdiri di Bukit Tinggi ko Jan Ado sampai tak jadi mati suri dan keberadaan Koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP nantinya akan disounding JO Jo SPPG dalam mendukung MBG di daerah ko.
3: Ya, terima kasih Pak John. Kami dari Dinas Koperasi, bagaimana kedepannya KKMP ini di Kota Bukit Tinggi yang merupakan program nasional dari Bapak Presiden Prabowo lebih pesat kemajuannya. Sampai sekarang kita butuh juga penambahan ilmu untuk peningkatan SDM bagi anggota KKMP Kota Bukit Tinggi. Kita takutnya kedepannya program nasional yang notabene merupakan anggaran pemerintah daerah yang dimasukkan ke pemerintah pusat ini tidak berjalan dengan efektif dan efisien. Mati suri. Sebagaimana yang kita ketahui Pak John, KKNP di Kota Bukit Tinggi kita belum mempunyai gerai yang jelas karena kita masih memanfaatkan seperti kelurahan, ada bangunan lainnya masih kita manfaatkan, tapi kedepannya kita akan berusaha lebih intensif lagi ya. Bagaimana kedepannya KKNP di Kota Bukit Tinggi ini mempunyai gerai. Tidak kita membuat salah satu percontohan lah KKMP di Kota Bukit Tinggi ke depannya sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo. Ini KKMP ini akan disondingkan di GO-an kerjasama lah antara SPPG dengan Koperasi Merah Putih.
2: Pengelolaan KKMP harus dilakukan berdasarkan aturan kelembagaan dan regulasi nan berlaku. Selain itu, para pengurus koperasi juga mendapatkan pelatihan intensif terkait peningkatan kapasitas pengurus dan pendampingan teknis pelaporan koperasi. Untuk kegiatan serupa dilaksanakan hari ko pulo untuk fasilitasi pelaporan KKMP angkatan kedua dan diikuti sebanyak 2 balai kelurahan lainnya dengan jumlah peserta 36 orang nan ado di Kota Bukit Tinggi ko. Joni Marbeta mengaban untuk berita Minang pada siang hari ko.
0: Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat membuka peluang bagi putra-putri daerah itu untuk bersekolah di Politeknik Pelayaran Sumber, Jo Manjali.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Wakil Ketua Komisi Ampit DPR RI Andre Rosyadi meresmikan pembangunan BTS Telkomsel di Nagari Malala Selatan, Jo Nagari Malala Utara, Kabupaten Agam. Acara peresmian itu dihadiri oleh Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal, pihak manajemen Telkomsel, pejabat serta sejumlah tokoh masyarakat setempat. Andre Rosyadi menyampaikan pembangunan infrastruktur ko bertujuan untuk meningkatkan akses telekomunikasi jo memperkuat konektivitas bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Malala. Upaya itu jo difokuskan kepada daerah-daerah nan alun mengalami keterbatasan sinyal atau jaringan komunikasi nan indak stabil.
2: Lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Telkomsel yang sudah mendukung percepatan penggunaan backspot di Sumatera Barat. Alhamdulillah kita terus bantu Kabupaten Agam pastikan backspot ini terus berkurang di Sumatera Barat. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, kita resmikan BTS di Malala Utara ini, mudah-mudahan bermanfaat dan berkah bagi masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal menyampaikan apresiasi atas dukungan itu, terutama sebagai bantuan-bantuan pasca bencana bagi warga Agam. Dirinya mengungkapkan bahwa bantuan komunikasi ko sangat berarti bagi masyarakat di wilayah terdampak bencana serupa Malala Selatan jo Malala Utara.
3: Kami tentu atas nama Pemda berharap
4: kedepannya masih banyak lagi bantuan yang kami butuhkan bagi Kabupaten Agam, terkhusus kepada wakil-wakil kami di DPR RI. Kami berharap Kabupaten Agam ini seperti Pak Ante ketahui, kemarin tertimpa bencana alam, tentu banyak hal-hal yang harus dibantu oleh pemerintah pusat. Anggaran Kabupaten Agam, Pak Ante tahu sendiri, kabupaten yang namanya APBD itu terbatas, provinsi lagi. Dari mana kami minta bantuan? Tentu dari pusat. Bagaimana kami cara minta bantuan? Tentu melalui wakil-wakil kami yang ada di DPR RI.
1: Pemerintah Kabupaten Agam juga menyampaikan harapannya agar program pembangunan BTS itu dapat dilanjutkan kembali di wilayah Malala Barat. Irsyad melaporkan.
5: Telkom Indonesia melalui program Social Responsibility Center memberikan bantuan perangkai komputer senilai 96 juta rupiah untuk SMP Negeri Ampe Sawalunto dalam komitmen mendukung pembelajaran jo kompetensi digital pelajar daerah. Kepala SMP Negeri 4 Sawalunto, Muharor Walat, mengatakan bantuan itu digunakan untuk memperkuat fasilitas laboratorium komputer di sekolah. Disebutkan kebutuhan perangkat komputer menjadi semakin penting seiring perkembangan digital dan harus dihadoi pelajar dalam proses pembelajaran. Batahan saja sambilan balih 82, Pondok Roti Malabar, Jo Roti Goreng Bukit Tinggi, Jago Cita Raso, Jo Caro Tradisional. Berikut laporan Nofri.
6: Di tengah menjemurnya roti modern dan produksi mesin, Pondok Roti Malabar dan Roti Goreng di Kelurahan Pari Antang, Kecamatan Awabrugo, Tigo Balih, Kota Bukit Tinggi, tetap konsisten mempertahankan cara tradisional. UMKM yang berdiri sejak 1982 itu masih bertahan serta memiliki banyak peminat dari Bukit Tinggi hingga luar kota. Salah satu keunikan Pondok Roti Malabar adalah pelanggan dapat langsung menyaksikan proses produksinya. Dari pengadonan, pencetakan hingga pemanggangan atau penggorengan, semua dilakukan secara terbuka di dapur sederhana milik mereka. Pemilik usaha Marwan mengatakan pihaknya tetap mempertahankan ciri khas produksi tradisional sejak 1982 hingga kini. Dirinya menyebut seluruh proses masih dikerajakan manual, jo tenaga manusia, tanpa bantuan mesin. Marwan mengungkapkan setiap hari Pondok Roti Malabar memproduksi 50 hingga 75 kg adonan. Dalam proses produksi, Marwan dibantu oleh 3 orang kerabat. Hasil produksinya kemudian dipasarkan ke sejumlah pasar di Bukit Tinggi serta sekitarnya. Marwan menuturkan cita rasa roti yang dihasilkan masih sama seperti dahulu, sehingga pelanggan setia tetap bertahan. Dirinya menjelaskan varian yang ditawarkan meliputi coklat, kelapa, pisang serta original. Dari segi penyajian, konsumen dapat memilih dua jenis, yakni dibakar serta digoreng. Menurutnya, keunikan lainnya adalah daya tahan roti yang dapat dinikmati hingga 5 hari tanpa mengubah cita rasa. Halko menjadi bukti bahwa produk tersebut tidak menggunakan bahan pengawet.
7: Insyaallah lah. Insyaallah lah mulai ramai. Kalau untuk perharinya kadang-kadang ada dua karung, kadang lebih, kamu mau tiga, sekitar 50-75 kilo lah sehari. Ya, mudah-mudahan tambah berkembang, itu saja permintaannya. Tambah maju lah, bisa untuk anak, warisan untuk anak-anak, cucu kan.
6: Di tengah proses produksi yang masih manual, Marwan Baharo usaho nan alah dirintis puluhan tahun tu taruh bakambang. Dirinyo jo ingin pondok roti Malabar dapat diwariskan ke generasi selanjutnya sebagai usaho keluarga nan menjago.

0: Warisan Raso. Nofri melaporkan.
1: Gubernur Sumatera Barat Mahyildi memaparkan sejumlah keberhasilan Provinsi Satampe dalam mengembangkan ekonomi juga keuangan syariah serta berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Gubernur Sumber Mahyildi mengatakan juga diterbitkannya peraturan Gubernur Nomor Ampe tahun 2025 tentang rencana kerajo pemerintah daerah serta penyusunan rencana aksi daerah pengembangan ekonomi juga keuangan syariah. Sumber taruh memperkuat integrasi kebijakan ekonomi juga keuangan syariah. Bukan cuma itu, pemerintah provinsi Satampe juga sedang mempersiapkan penerbitan sukuk daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal daerah. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menerima bantuan infak umat segadang 7.500 ringgit Malaysia dari Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa. Bantuan itu diperuntukkan sebagai uluran tangan kepada masyarakat terdampak banjir jolongsor. Berikut laporan Awan Ahmad Fauzan.
2: Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menerima bantuan kemanusiaan jo dukungan pengembangan koperasi masaji dari Badan Amil Zakat Nasional Basnas RI Basamu Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad atau Angkasa. Bantuan tasabui diberian sebagai bantuan kepedulian terhadap masyarakat Pasaman Barat nanta dampak bencana banjir dan longsor. Penyerahan bantuan berlangsung di Aula Rumah Dinas Bupati Pasaman Barat. Jo diterima langsung oleh Bupati Pasaman Barat Yulianto. Basnas RI Jo Angkasa Malaysia menyerahkan bantuan senilai 7.500 ringgit Malaysia untuk masyarakat terdampak banjir jo longsor di Pasaman Barat. Selain ko, bantuan sagadang 3.000 ringgit Malaysia jo dialokasikan bagi pengembangan koperasi Masaji Agung Baitul Ilmi sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat. Bupati Pasaman Barat Yulianto menyampaikan apresiasi ate perhatian jo dukungan nan diberian kepada masyarakat Pasaman Barat melalui bantuan tasabui. Menuriknya, bantuan itu indah hanya membantu warga terdampak bencana, tetapi juga mendukung penguatan ekonomi masyarakat berbasis masaji. Yulianto juga berharap hubungan antara pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Jo Angkasa Malaysia dapat berkembang lebih luas dalam berbagai bidang karajosamo. Menurutnya, pengalaman dalam pengelolaan koperasi modern Jo pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat menjadi pembelajaran basamo bagi kedua pihak.
3: Yang tanpa batas, tanpa waktu sampai kapanpun itu, dan insyaallah nanti suatu waktu kita bisa juga berkunjung ke Malaysia dan belajar tentang koperasi. Alhamdulillah juga saya pernah menjadi pengurus ketua koperasi 2 periode di Pasaman Barat ini.
2: Sementara itu, Wakil Presiden Angkasa Malaysia Dato Haji Kamarudin bin Ismail mengatakan, kunjungan itu menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan persaudaraan Jo Karajosamo antara kedua lembaga. Menurutnya, selain menyalurkan bantuan kemanusiaan, Angkasa Basamo Basnas RI Jo mendorong pengembangan koperasi karya masaji sebagai sarana membangun kemandirian ekonomi masyarakat secara kolektif.
3: Selain daripada kita pergi berumah ibadah dunia, kita juga boleh menjalankan apa juga aktiviti-aktiviti penyelenggaraan. Jadi itulah sebabnya sekarang kita di Angkasa, kita memperkenalkan koperasi karya masaji. Koperasi ini yang mana dari kita memberikan pembimbingan bagaimana untuk kita jalankan penyelenggaraan.
2: Sebagaimana diketahui, kegiatan itu juga dihadiri Sekretaris Daerah Dodisan Ismail, Asisten 1 Setia Bakti, jajaran Kapalo OPD, Basnas Pasaman Barat, saratov sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Alwan Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
1: Sekian berita daerah Babas Sominang untuk siang hari Kor Rabu 3 Mei 2026. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan di suap pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ambo Mutia Utami, selamat siang.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
1: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
0: Kenapa?
1: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
0: Hah? Terus gimana dong?
1: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.go.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.go.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

0: dari Pasto mengantarkan kita ke penghujung lagu-lagu pilihan di siang ini. Dan pendengar, sesaat lagi di pukul 13:30 ya. Seperti biasa, di setiap Rabu sampai Senin saya akan atau kami akan hadirkan Cinderella ke ruang dengar Anda. Dan mari kita jelang Cinderella siang ini dengan requestan lagu.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

siang ini dengan requestan lagu hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Hai pecinta musik Indonesia, Anda ingin mendengarkan lagu-lagu hits Indonesia yang disuka? Kami siap putarkan untuk Anda. Cinderella hadir setiap Rabu hingga Senin pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request lagu Anda via telepon dan WhatsApp di 0811-669-9720. Anda juga bisa request di live TikTok kami @pro1.bukittinggi. Ada 10 lagu pilihan setiap harinya loh. Jangan lupa follow TikTok kami untuk update lagu-lagu favorit Anda. Cinderella, siang ini dengan requestan lagu hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Cinderella, siang ini dengan requestan lagu di 0811-669-9720 atau live TikTok @pro1.bukittinggi.

0: Masih di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita sudah di Cinderella siang ini dengan requestan lagu ya. Silakan untuk Anda yang ingin request lagu yang disuka dari 10 lagu yang sudah kita sediakan di playlist kita, langsung saja Anda bisa telepon kami di 0811 669 9720. Oke, yuk mari, siapa ya, buruan. Dan sepertinya udah ada nih. Langsung kita terima dulu ya, Cinderella.
1: Yang ini dengan requestan lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Yulia.
1: Halo juga, apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Gua semangat banget ini Ibu. Pasti hari ini berbahagia nih kayaknya. Ya dapat rezeki apa nih Ibu nih?
1: Alhamdulillah dapat perdana kan.
0: Dapat perdana, ya itu aja udah rezeki namanya ya Bu ya. Karena rezeki itu macam-macam ya. Bener, asik. Pasaman gimana Bu? Sekarang Bu, kalau Bukit Tinggi habis hujan nih. Pasaman gimana kira-kira?
1: Mendung aja.
0: Oh, mendung aja. Masih belum turun hujannya, masih OTW ya. Iya. Tapi Ibu gimana, sehat-sehat kan ya Bu?
1: Alhamdulillah.
0: Tadi udah sempat makan dulu sebelum nelfon. Soalnya semangat banget nih Ibu, jari jemarinya bisa lolos jadi yang perdana soalnya.
1: Ya alhamdulillah, nggak keriting dia.
0: Nggak keburu keriting ya, masih stabil gitu ya kondisinya ya.
1: Iya.
0: Oke baik Ibu. Nah Ibu ini 10 lagunya gimana? Mau Tia sebutin nih buat Ibu?
1: Belum dengar.
0: Baik, oke. Nih kita sebutin dulu nih 10 lagu yang bisa Ibu pilih. Kalau sekarang pilihannya masih banyak banget gitu ya, masih full ya. Ini yang pertama ada BCL Harta Berharga. Terus Judika Cinta Karena Cinta. Cakrakan Adalah Aku. Desi Ratnasari Hanya Satu Mutiara. Tulus Hati-Hati di Jalan. Meiska Hilang Tanpa Bilang. Baby Romeo Bunga Terakhir. Keisha Lefronka Tak Ingin Usai. Jamrut Terima Kasih. Fadilah Intan Dawai. Tuh, mau yang mana Ibu nih?
1: BCL aja lah
0: Harta Berharga ya. Oke deh baik. Di salamin dulu ya. Ibu. Silakan. Aduh, pakai batuk pula itu sedikit.
1: Iya.
0: Batuknya termasuk iklan gitu ya. Ibu. Oke, baik. Lepas banget tawa Ibu, jadi seneng dengernya.
1: Emang itu dari tononya.
0: Iya, enggak apa-apa, Tia seneng gak denger. Iya, enggak boleh ngapain diubah-ubah, susah iya. Ibu. Oke, boleh disalami buat siapa nih, Bu? Silakan.
1: Salamnya pertama buat Tia yang lagi tugas.
0: Iya, terima kasih.
1: Mudah-mudahan dimudahkan rezekinya.
0: Amin ya Allah, amin. Terima kasih Ibu juga ya.
1: Mama Bung Kopi, Bung Marni,
0: Bang
1: Gadi, ada Dinda Uci, Pak Firman, Pak Sutamame, Bang Denny,
0: Mbak
1: Iman, Mutia, Mbak Indra, Adilan Sanonya, Minita, Kak Rahma.
0: Iya.
1: Bang Denny,
0: Putra
1: Rumur bersama Desinya.
0: Siap.
1: Yang Bang Ardi udah tadi ya kayaknya.
0: Bang Ardi, oke belum deh kayaknya.
1: Bang Ardi. Yang gak tersebut namanya dibungkus rapi aja lah tanpa terkecuali.
0: Dibungkus rapi tanpa terkecuali. Baik Ibu, siap masuk ditunggu lagunya. Masuk semuanya ya Bu ya. Oke baik.
1: Sama-sama
0: Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yulia di Pasaman. Aduh beneran deh, tiap kali denger Bu Yulia ketawa tuh kayak senang banget gitu loh. Menular ya jadinya aura kebahagiaannya. Asik. Oke deh, sehat-sehat terus Ibu ya. Lanjut, kita di belakangnya Ibu Yulia ada siapa lagi ini? Cinderella.
2: Siang ini yang request lagu.
0: Iya, siang ini dengan requestan lagu. Baik, dengan siapa ini?
2: Ini sama orang bersama lagi.
0: Bang Denny. Aduh, bisa-bisaan lupa sama suaranya Bang Denny ya. Gimana kabarnya Bang Denny?
2: Apa, Kak?
0: Gimana kabarnya?
2: Ini saat ini lagi demam enggak?
0: Kok demam habis hujan-hujanan nih jangan-jangan?
2: Perubahan cuaca.
0: Oh, perubahan cuaca. Jadi tubuhnya adaptasi lagi gitu Bang Deni ya. Iya, tapi udah minum obat kan?
2: Kenapa enggak?
0: Udah minum obat.
2: Udah 5 habis
0: bodrek. Udah 5 habis ya. Oke, semoga sesaat lagi segera sembuh ya Bang Deni ya.
2: Ini tinggal satu lagi ini.
0: Oh gitu, masih ada jatahnya satu lagi. Iya deh. Oke baik ya deh. Kita doain mudah-mudahan segera sembuh juga, bisa beraktivitas lagi seperti biasa gitu ya. Amin. Baik, oke. Bang Deni, lagunya udah ada yang diingat tadi atau mau disebutin lagi?
2: Judika aja lah kak.
0: Oh, mau Judika, boleh. Itu yang judulnya Cinta Karena Cinta ya?
2: Ya, udah si.
0: Oh, mantap ya. Banget. Berarti tinggal nyalemin nih. Silakan Bang Deni, untuk siapa aja nih lagunya disalemin?
2: Ya, disalemin pertama buat kakak yang di Judika.
0: Iya, terima kasih.
2: Di rumah.
0: Amin, thank you.
2: Salam buat mitra yang agak berada di Pasaman. Jadi ada kakak Julia. Ada Vera ini di Bonjol ini.
0: Oh iya. Oke baik, terus.
2: Terus buat yang berada di Kabupaten Berawiyama, ada Bila, ada Ibu Mani, ada Mama Mau Kopi juga.
0: Oke.
2: Ada kakak Nisanya, ada Gazi, ada kakak Rusa juga.
0: Baik.
2: Ada Andes, ada Mama Ambo di Perbayan. Ada Mama Diman juga di Kaya Tumbuh.
0: Oke.
2: Ada Uci di Sawah Paduan. Ada Ira di Pangana. Ada Abang Firman di Jakarta.
0: Siap.
2: Ada Abang Agus di Solo. Ada Mr. A di Padang Luar.
0: Oke.
2: Ada Putri Cikumbang di Baso. Ada Mutia Giaro.
0: Iya.
2: Ada Umi Eni di Padang Luar juga. Ada Abang Indra di Pasar Bawah. Ada Umi Rahma sama Umi Ini nyarinya di Bekasi.
0: Baik.
2: Ada Umi Desi sama Putra Lumut. Ada Mama Saiful sama Mama Ali Batu Sangkar.
0: Oke.
2: Ada Mama Mame. Ada Nyak Mantian juga. Ada Umi Eva di Kamang.
0: Iya.
2: Ada Mama Fahmi di Depan Kali Kain. Ada Alung di Jambu Air. Ada Bujang Parala juga. Krisna di Batu Sangkar. Ada Uda Roni juga.
0: Oke.
2: Dan semua yang lagi dengar suara kita berdua ini kak.
0: Wah mantap, baik.
2: Dibungkus aja sama kantong plastik aso aja kak.
0: Iya, dibungkus pakai ini ya, kantong aso gitu.
2: Yang belang-belang itu.
0: Yang belang-belang. Iya deh, boleh-boleh. Siap Bang Deni, ditunggu lagunya ya. Semoga segera sembuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, Bang Deni ya, masih warga Pasaman nih kayaknya yang megang hari ini nih ya. Yang pertama Ibu Yulia, yang kedua Bang Deni. Nah yang ketiga siapa nih? Hayo, buruan, silakan. Kita coba cek dulu warga mana lagi nih. Oke deh, Cinderella.
3: Cinderella, siang ini requestan lagu.
0: Siang ini dengan requestan lagu. Oke deh.
3: Siang ini dengan requestan lagu dari warga Uki Kawit.
0: Iya benar. Uni Dewi, ini jauh nih dari Pasaman langsung ke Bukit Kawin gitu ya.
3: Jauh ya.
0: Jauh loh jalan-jalannya itu. Gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah kali ini bahagia banget karena kemarin-kemarin gak nyambung-nyambung pakai nomor ini.
0: Oh gitu, iya. Nah sekarang ini apa triknya tadi kok bisa nyambung akhirnya Uni Dewi?
3: Mungkin gara-gara dari Pasaman ini, jaringan dari Pasaman.
0: Iya, jadi saingannya gak deket-deket kita gitu ya, saingannya jauh.
3: Iya.
0: Jadi pas kita bisa langsung nyambung.
3: Iya.
0: Aduh, iya bisa gitu ya, bisa diatur gitu jaraknya ya.
3: Kan itulah Allah yang ngatur kan.
0: Bener, alhamdulillah. Tapi gak lepas ya dari yang namanya rezeki ya Uni ya.
3: Udah berjuang, apa kata Uni Yulia tadi, sampai gak keriting. Alhamdulillah gak keriting. Kalau kemarin-kemarin, keriting kumpul.
0: Aduh. Yang paling sedih udahlah keriting enggak berhasil masuk sampai akhir ya, gitu ya.
3: Itu dia yang enaknya.
0: Ini gimana di sana, hujan enggak Uni? Kalau di Bukit Tinggi beberapa bagian tadi ada yang hujan juga nih.
3: Enggak, kalau sekarang di Jangka lagi cerah.
0: Oh, di Jangka. Jadi warga Bukit Kawin tapi lagi di Jangka gitu.
3: Iya. Ini berjuang di Jangka.
0: Oh, gitu. Iya. Jadi cerah di sana sekarang ya. Terus perjuangannya gimana? Perjuangannya berjalan lancar enggak?
3: Alhamdulillah berjalan lancar.
0: Nah, tuh.
3: Terus senangnya gini dapat gabung juga sama Uni Mutia.
0: Iya kan? Alhamdulillah.
3: Orang Ganteng di sana tuh udah gabung nih?
0: Belum. Nah, kan tadi warga Pasaman berdua.
3: Oh iya. Gantengnya udah kembali tuh.
0: Oh gitu.
3: Udah kembali gantengnya.
0: Maksudnya kemarin-kemarin gantengnya merantau. Jadi sekarang gantengnya kembali gitu. Nah, selama gantengnya merantau berarti gimana bentukannya itu?
3: Coba Uni bayangkan.
0: Aduh. Gak berani membayangkan deh ya.
3: Apa? Kalau waktu gantengnya merantau, bayangkan dari kain kusut siap keluar dari pengeringan.
0: Iya betul.
3: Gimana lipatnya, banyak keritingnya gitu, kayak gitulah.
0: Oh benar-benar ya. Nah berarti sekarang gantengnya udah distrika uap ya, udah mulus lagi.
3: Iya betul. Udah distrika uap ya, ganteng udah licin, udah mengkilat.
0: Iya benar.
3: Gak ada lipatannya lagi.
0: Oke. Iya kebayang.
3: Iya.
0: Mudah-mudahan nanti gantengnya bisa masuk ke sini juga gitu ya.
3: Iya. Amin. Mudah-mudahan. Tapi kayaknya memang itu lagi berjuang gitu dengar Wijini.
0: Iya.
3: Oh, entah. Mau dibalas sejauh ini kayaknya.
0: Iya, kayaknya nih harus nih ya. Kudu mesti
3: harus,
0: gitu
3: harus,
0: ya.
3: Harus. Lagunya apa nih?
0: Lagunya ini ada 8 lagi yang tersisa ya, bacakan ya Uni ya. Ada Cakrakan Adalah Aku, Desi Ratnasari Hanya Satu Mutiara, Tulus Hati-Hati di Jalan.
3: Tulus aja
0: boleh. Disalamin buat
3: tulus,
0: siapa?
3: Tulus mengucapkan hati-hati di jalan buat kawan-kawan semua yang lagi dalam perjalanan seperti yang Gazi, Mak Diman, itu Denny tadi. Siapa lagi? Ada Desi sama putra lumutnya. Mudah-mudahan selamat di jalan. Nah, juga ada Cik Abang Kita Mane, ada
0: boleh.
3: Pak Budi juga, ada Pak Agus juga. Itu yang ganteng hati-hati di jalan juga. Jangan cepat larinya kere ini.
0: Iya.
3: Bisa ke Sandung Batu, lecet itu gantengnya.
0: Iya. Oke, terus.
3: Buat Uni spesial ya Uni.
0: Makasih.
3: Semoga
0: Uni Dewi
3: sehat selalu, cerah kemeringnya.
0: Amin.
3: Seperti hari ini.
0: Amin ya Allah.
3: Makasih,
0: amin.
3: Makasih Uni dengan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama Uni Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, doa yang sama ya pastinya buat Uni Dewi juga. Oke, mudah-mudahan juga kalau di perjalanan kemana aja dan mana aja juga tetap hati-hati. Iya, selamat sampai tujuan juga. Amin. Oke, pendengar, nanti kita masih akan kembali lagi di Cinderella. Kita masih akan sama-sama sampai jam 3 sore ya. Sekarang kita puterin dulu lagu-lagu yang udah di request nih. Yang pertama dulu kita ke Ibu Yulia di Pasaman, ada BCL Harta Berharga. Untuk Bang Denny dan Uni Dewi Samudra juga ditunggu lagunya. Kita cuma terima 3 penelpon untuk 1 segmen ya. Maaf yang ini tidak bisa kita terima dulu, nanti dicoba lagi.

Selamat siang pendengar. Tahukah Anda kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

ini dengan requestan lagu di 0811 669 9720 atau live TikTok @pro1.bukittinggi.

0: Cinderella siang ini dengan requestan lagu pendengar, dan tentunya kita sudah bisa terima lagi penelpon selanjutnya di Cinderella siang ini. Oke, langsung saja di 0811-669-9720. Nah, udah ada nih kayaknya. Langsung kita terima dulu yang berikut ini. Cinderella.
1: Bismillahirrahmanirrahim, lagu. Assalamualaikum, Mbak Tia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mak Diman.
1: Alhamdulillah, Mak Diman, sehat ya.
0: Iya, alhamdulillah, Mak Diman. Lai sama sehat, wah, Mak Diman.
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Baik, cuaca Bukit Tinggi.
0: Ah, cuaca di Bukit Tinggi siap hujan tadi, Mak Diman. Ah, jadi kini gak saju-saju tangguang, betul, ha. Tapi lah mulai cerah. Lah mulai cerah. Apa yang kumbuah bah tu Mak Diman? Lai cerah juga.
1: Panas.
0: Oh panas.
1: Sebentar lagi ya di Bukit Tinggi ya terus keliling.
0: Iya tu mah.
1: Iya angin ke Bukit Kumbu apa ya?
0: Oh angin lah ke Bukit Kumbu. Iya betul. Iyalah, Mak Diman, kan dua hari bisua tu tanggal merah. Lah mulai rami orang ke Pikumbuah tu. Kok tanggal merah bah sambuang lo sekali ha? Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Iyo kan itulah. Pengennya iyo cuma bahalah.
1: Jadi baik ada jam itu rami
0: kan tu. Oh gitu.
1: Tanggal mana lah? Ada waspada tu. Taman Harta.
0: Oh, di mana lokasinya tuh, Mak Diman?
1: Lewat Pasar Ibu, Kate.
0: Taman apa tuh, Mak Diman? Apa yang ada di sinan fasilitasnya?
1: Taman-taman aja, we. Oh. Tanggam lah, bapak timba balik.
0: Oh, gitu.
1: Ramai yang jualan itu.
0: Oh, taman apa mai untuk orang bakumpul duduk-duduk gitu ya mai ya. Iyo betul-betul. Ayolah. Iyo kok ada waktu nanti. Ada kesempatan. Nah, itu dikajian lo kasih nanya mak ya. Ayo jadi lah. Tuh, suai. Oke, Mak Diman lagu lah dulu tiasa buen ya Mak Diman ya. Jadi yang pertama Cakrakan adalah aku. Lalu Desi Ratnasari hanya satu mutiara.
1: Dewi Jasrai apalah Desi. Itu nama dua entari.
0: Desi Ratnasari lah. Jadi siap oke okay. Untuk si Adi salam. Jadi mak
1: Mama di Belgabuang.
0: Siapa mak? Abang Ardi alun lah itu. Alun
1: Ini ke Jakarta alinya.
0: Oh, ke Jakarta lo liat tuh. Ayolah.
1: Sama Tuti malam sampai Jakarta.
0: Oh, ayolah. Biarlah wak tunggu dia pulang kemari balik dulu ya, Mak ya.
1: Ayo. Okay.
0: Siap. Oke. Siap itu, Mak.
1: Salam ya, Tuti.
0: Makasih, Mak.
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Bukan Denny, untuk Firman.
0: Jadi.
1: Dari Bekasi. Untuk Bapak Ibu Bapak Marni. Untuk Uci Sabaduan.
0: Siap.
1: Talumu sama Dosi.
0: Oke.
1: Udang Kerala. Untuk Ira Pengena.
0: Jadi.
1: Untuk Rama Sementara. Untuk Agus Solo. Untuk siapa namanya?
0: Siapa itu?
1: Nama Bonabu.
0: Oke, jadi.
1: Untuk Pak Bubi. Semua dalam Pak Tia.
0: Semua aja jadilah Mak Diman, boleh. Sama-sama Mak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Diman di Payakumbuh ya. Request lagunya Desi Ratnasari hanya satu mutiara. Oke baik. Selanjutnya kita terima lagi nih Cinderella.
2: Siang ini dengar requestan lagu.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, kata Nika kok belum datang juga. Jadi mikirin dia sambil mau nelfon juga.
1: Sambil nelfon juga.
0: Cabang dua sama.
1: Waduh. Iya. Hebat loh pikirannya cabang dua tapi bisa berhasil masuk gitu kan. Nah, orang yang emang udah fokus banget aja kadang-kadang susah masuknya loh Uni.
0: Iya, maksudnya mikirin bete gitu lama bener nih orang belum datang.
1: Iya dong pasti.
0: Pada bete gitu udah. Gabung aja sama Mutia
1: gitu. Iya.
0: Jadi kan hilang juga sedikit bete.
1: Iya deh. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan segera datang lah orang itu membayar pokatnya tadi ya.
0: Iya ini dari jam 11 tadi katanya nanti datang gitu katanya.
1: Udah 3 jam ini.
0: Iya. Entah enggak dibawa katanya orang gitu kan kalau dibawa kan rugi jokali.
1: Jadi, iya. Oh, jadi pokatnya itu belum dibawa, masih ada sama Uni gitu.
0: Iya, Nita bilang jangan dibawa ini pokatnya kalau ini belum ada. Soalnya orang ambil pokat ini pada banyak yang bohong gitu kan.
1: Oh, gitu.
0: Udah sering sering dia gini tapi iya. Nitanya aja yang enggak ini kan. Kayak diagnosis gitu kayaknya percaya aja sama
1: orang. Iya mungkin Uni Nita nih terlalu baik nih. Orang katanya gitu ya. Orang yang gampang dihipnotis itu orang yang terlalu baik gitu. Jadi pikirannya lurus aja gitu kan.
0: Iya benar, kalau Nita itu sama orang kan gak ada pikiran macam-macam.
1: Nah itu
0: yang pentingnya sama Nita itu kan udah dibayar udah gitu nggak ada mikir macam-macam ini orang baik apa enggak gitu aja.
1: Iya mudah-mudahan segera ya kita doain.
0: Nanti dia
1: Nah biar terhibur Uni request dulu lah lagunya gitu kan.
0: Tadi Nita kan pengen minta lagi nanti kan orangnya kan yang tadi yang diminta sama Uni Dewi itu sebenarnya hati-hati di jalan tapi dari ini sama
1: iya.
0: Ini Dewi ya.
1: Oke.
0: Ganti aja lah sama.
1: Boleh. Yang mana?
0: Cakrakan itu aja lah
1: kemudian. Cakrakan adalah aku ya. Oke iya, boleh Uni aja. Siap. Disalamin dulu lagunya sambil mikir-mikirin orang tadi ayo.
0: Iya. Jadi apalagi dengan suara kamu tuh ya galau Nita jadi hilang.
1: Aduh Masya Allah. Alhamdulillah nih,
0: jadi apa ya hilang gitu ya.
1: Alhamdulillah, ya ikut senang.
0: Makanya aku senang banget bisa masuk.
1: Iya. Alhamdulillah. Ya semangat Uni, semangat.
0: Ya.
1: Oke, boleh silakan untuk siapa nih Uni?
0: Salam pertama buat kamu Tia dulu.
1: Terima kasih.
0: Selalu.
1: Amin. Amin.
0: Maaf ya, banyak ngomong.
1: Enggak apa-apa. Itu harus diungkapkan juga. Kalau enggak, jadinya mengganjal di hati gitu. Enggak enak ya kan Uni?
0: Unek-unek.
1: Iya betul. Oke.
0: Tadi siapa Dima. Selamatnya Bang Deni juga ada tadi kedengaran ya sangat mulia. Terus salam buat tadi siapa juga ya.
1: Baik terus.
0: Ya numpang salam aja lah sama rekan-rekan yang udah masuk tadi. Kemudian nanti yang mau masuk yang dengar prosatu mungkin tinggi yang
1: kemudian. Oke boleh Uni. Iya, sama-sama Uni Nita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ada-ada aja cerita hidup ini ya. Oke, mudah-mudahan ya segera datang itu orang yang bayar pokatnya ya. Gimana ya kan bikin galau orang aja. Oke, lanjut nih penelpon terakhir di sesi kedua kita terima lagi Cinderella.
2: Yang ini dengan requestan lagu.
1: Wah, udah lancar jaya banget nih kayaknya ya sama passwordnya ya.
2: Udah gak tell me.
1: Katanya ini Bang Ardi mau ke Jakarta.
2: Belum sekarang. Tanggal 8, tanggal 10 Januari itu Juni besok.
1: Oh gitu. Iya kirain lagi OTW Jakarta. Karena tadi Uni Dewi bilang hati-hati di jalan juga gitu kan.
2: Uni Dewi tadi juga ngomong katanya muka gue belipet-lipet emangnya babat.
1: Aduh, enggak, belipet-lipetnya enggak kayak babat. Kayak kain abis diperas di mesin pengering, mesin cuci.
2: Kayak babat pokoknya.
1: Kayak babat. Berlipat-lipat dan berlembar-lembar gitu ya.

0: tinggal di gulai.
1: Iya, tinggal nyari bumbu gulai, kasih santan, ambil daun-daun, udah jadi gitu ya. Aduh, seni banget.
0: Aduh, saya ini terima kasih.
1: Terima kasih dari Jamrut. Asik, selera Bang Ardi banget nih emang ya.
0: Iya, betul. Saya dari musyawarah peneliti anak untuk terampil menjadi ibu.
1: Disingkat
0: Mutia Utami.
1: Mutia. Ya elah, nama saya ya. Ulang-ulang Bang Ardi, ulang apa tadi? Saya apa tadi?
0: Musyawarah peneliti anak untuk terampil menjadi ibu.
1: Oh iya, musyawarah peneliti anak untuk terampil menjadi ibu. Apa itu Mutia Utami? Mantul. Ini kayaknya nanti bisa Tia bilang ke mama nih, mama, ini ada loh panjangan nama Tia loh dibikinnya sama Bang Ardi gitu. Aduh, ada-ada aja emang super kreatif ya. Oke, terus ada lagi nggak nih?
0: Kode Haji Indonesia in material.
1: Ah, gimana?
0: Antar warga negara.
1: Kode Haji
0: Indonesia.
1: Yeah.
0: In material.
1: Antar
0: warga negara.
1: Antar warga negara, siap disingkat.
0: Khairil Anwar.
1: Iya. Yeah. Sak nama orang tuanya pun disebutin ya. Oh, baik. Nah, ini nama emak saya ini kayaknya habis ini ya.
0: Enggak. Ibu Lena ini enggak panjangnya enggak itu.
1: Belum kepikiran ya Bang Ardi ya. Kayak PR tuh, PR buat yang selanjutnya nanti. Apa tadi panjangannya? Ulang lagi.
0: Kode Haji Indonesia. In material.
1: Iya,
0: Antar warga negara.
1: Oh iya, kode Khairil Haji Indonesia Anwar. In material antar warga negara. Khairil Anwar. Iya, keren. Thank you Bang Ardi. Oke, terus ada lagi kah?
0: Ada.
1: Ada, oke. Apa tuh? Apa? Lah, belum disebutin udah ketawa. Bagaimana ini?
0: Penyiar cerewet jadi idola ibu-ibu warung.
1: Wih, oke, disingkat
0: Pencet Hidung.
1: Pencet Hidung. Tapi hidungnya enggak ada komedo kan? Oke, mantap. Terus.
0: Iya, anak dukun yang suka nyopir.
1: Ih, takut banget. Disingkat iya.
0: Anduk supir.
1: Anduk supir, supir truk. Ya elah, kebayang dah tuh bagaimana kondisi anduknya ya. Aduh, mana supir truknya antar pulau lagi. Aduh, kacau. Oke, terus ada lagi nih.
0: Aliansi dukungan anti telat dan lelet.
1: Oke, disingkat
0: Anduk Atlet.
1: Oh, aduh, Anduk Atlet lagi. Kenapa dari tadi yang jadi anduk-anduk semua?
0: Yang pernah pakai Jojo.
1: Oh, Jojo. Kebayang itu kondisi anduknya. Pasti anduknya aja bangga loh jadi anduk.
0: Bangga
1: anduk. Iya kan? Pasti anduknya mikir, aduh gak pernah terpikir deh gimana bangganya jadi anduk. Ada iya. Terus
0: saya pikir gini nih kemarin.
1: Apa tuh?
0: Tadi
1: apa
0: ya. Mantan itu hanya cukup sekali ya.
1: Apa mantan?
0: Mantan cukup.
1: Oh, mantan sekali. Cukup sekali. Hmm. Oke, terus.
0: Jadi saya pikir gini. Mantan itu cukup sekali mantan aja gitu.
1: Terus
0: jangan ditambah-tambah mantan itu cukup sekali mantan aja.
1: Oh.
0: Jangan ditambah-tambah.
1: Oh, jangan ditambah-tambah. Kenapa itu rupanya enggak boleh ditambah-tambah?
0: Sebab kalau ditambah-tambah dari sekali mantan ke Sumatera ke ini enggak mungkin.
1: Oh. Nah.
0: Mantan itu cukup sekali mantan.
1: Hubungannya jangan mantan sama Sumatera apa?
0: Itu kan sekali mantan
1: capek banget. Sekali mantan se-Sulawesi, se-Jawa gitu ya.
0: Iya, jadi banyak sih ya.
1: Capek. Aduh, capek banget gak mikir sampai sana. Capek telat mikirnya. Iya. Iya, cocok, cocok.
0: Kemarin si Ardi tell me kan.
1: Sekarang si Tia tell me ya. Tapi nggak apa-apa deh. Bang Ardi kan emang orangnya suka gitu ya, bikin kita mikir gitu. Nah, abis itu pas sudah tahu.
0: Kemarin saya kebablasan ngasih tahu Tia.
1: Yang mana? Yang mana?
0: Bunga, apa namanya, kembang-kembang apa yang kekurangan yodium.
1: Iya.
0: Kan, gitu. Saya pakai ngomong cabe.
1: Iya, kan jadi ada petunjuk.
0: Iya.
1: Eceng gondok ya.
0: Iya.
1: Aduh, jadi jadi.
0: Iya, dari, saya dari kesatuan remaja. Saya dari kesatuan remaja, saya dari kesatuan remaja tua Lapuk.
1: Kok lucu banget panjang.
0: Kesatuan remaja tua Lapuk.
1: Tua Lapuk.
0: Terus mirip lemper.
1: Ya Allah.
0: Dan kue apem.
1: Aduh aduh aduh, mana nama makanan semua ya? Disingkat.
0: Kerupuk melempem.
1: Kerupuk melempem. Itu kena air ya, kayaknya kena air hujan ya.
0: Lio.
1: Aduh ini Bang Ardi, salam dulu.
0: Salam deh untuk dia, selamat bertugas, sehat selalu. Pokoknya kita ketawa aja kalau ketemu kita ketawa.
1: Harus.
0: Buat dia juga ada aja gitu yang baru. Tadi sekali mantan gue.
1: Iya, bukan se-Sumatera gitu ya. Padahal udah dua kali loh Bang Ardi nyebutin, bisa-bisanya masih tell me ya. Oke, tapi finally sama ngerti aja, kan.
0: Pasti Tia nih lebaran, pasti Tia lebaran pasti punya punya ini nih, kuenya kue ini nih.
1: Kue apa?
0: Flower dancing.
1: Flower dancing. Ah, flower dancing. Bunga apa itu, bunga menari? Tarian bunga apa?
0: Kembang goyah.
1: Astagfirullahalazim. Iya. Ah, udah deh. Aduh kacau ini Bang Ardi nih. Oh iya. Iya. Ada sih. Enaknya yang gurih itu, yang gurih.
0: Iya. Pokoknya lebaran makannya itu aja, flower dancing.
1: Flower dancing. Gitu. Iya, cocok. Oke, boleh. Yuk, iya, disalamin lagi monggo.
0: Untuk tadi Bu Yulia, Pak Diman, Dewi Samudra.
1: Iya.
0: Ya. Muka lo yang kayak babat, Dewi.
1: Capek. Aduh, iya. Terus
0: ini Denny, Nita di Baninjau, untuk Lila di Pariaman.
1: Oke.
0: Okay. Siapa namanya tuh?
1: Siapa?
0: Si Rahma di Sungai Tarap, Pak Agus.
1: Boleh. Terus
0: udah nyampe belum ke Solo? Belum kayaknya ya.
1: Iya, gimana ya? Ya kita tunggulah kalau Pak Agus nelfon berarti udah nyampe.
0: Nabo di Nabo lain dia tuh. Tahu di daerah Medan tuh di mana? Dia bukan Batak itu.
1: Oh, bukan. Oh.
0: Cuma dia tuh kebanyakan minum larutan penyegar.
1: Kenapa? Kok apa hubungannya
0: yang
1: coba?
0: Yang ada Batak.
1: Badak. Aduh, kacau. Terus
0: untuk Bang Jut Ita Mame, kemarin dia ngomong sama Tia Bang juga, iniin saya, katanya saya bawa arit. Udah berayun-ayun ya, lagunya Kamelia diganti-ganti.
1: Iya benar. Lagunya Kamelia ini diganti. Terus dia tanya. Iya, bentar, ini terus dia tanya, Kamelia emang diganti apa gitu kan? Iya, pokoknya diganti katanya. Dia enggak mau ngasih tahu apa gantinya.
0: Pokoknya saya juga ketawa ngakak pas saya tahu gitu kan.
1: Tapi kayaknya dia tahu deh, cuma malas nyebutin aja.
0: Sama, benar.
1: Iya. Terus lanjut.
0: Kama katanya, bukan kami, Kama katanya.
1: Kama. Aduh, emang. Terus siapa lagi nih?
0: Ya, ini buat Bang Jut atau nih?
1: Ah iya, boleh.
0: Aliansi Bang Jut dari aliansi om-om yang suka ngusap jempol.
1: Ini kayaknya kacau nih apa singkatannya nih? Disingkat.
0: Alas ompo.
1: Iya kan? Pokoknya kalau udah pol belakangnya dia agak-agak mencurigakan memang. Oke. Terus siapa lagi?
0: Oke, ya udah pokoknya.
1: Oh, udah, oke.
0: Kita tutur lagi.
1: Siap.
0: Ya, kita akan cari lagi.
1: Oke, boleh.
0: Ya, pokoknya untuk semuanya aja ya.
1: Baik Bang Ardi.
0: Ya, yang terakhir nih.
1: Oke, okay, masih ada.
0: Cinta lukisan Bali.
1: Iya, Cilup. Ba.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun diganti panjangannya, tapi udah kebayang nih ya. Udah mulai relate nih Tia nih ya. Jadi Cilupa gitu. Aduh, Bang Ardi emang ada-ada aja ya. Yaudah, sebagai penelpon terakhir di sesi ini, di segmen ini, nanti kita juga puterin lagunya Bang Ardi ya. Jamrut, terima kasih. Nah, untuk Uninita juga ditunggu nanti cakrakannya. Sekarang kita ke lagu yang disuka Mak Diman dulu. Ada Desi Ratnasari, Hanya Satu Mutiara. Nanti kita juga masih bisa tunggu penelpon selanjutnya di Cinderella siang ini dengan requestan lagu.

masih di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum kita ke lagu selanjutnya, masih di Cinderella, kami sampaikan berita kehilangan terlebih dahulu. Telah hilang satu lembar STNK motor merek Honda Scoopy nomor polisi BA6032LAF warna abu-abu 2025 dengan nomor mesin JMH1E114423, nomor rangka MH1JMH112SK146027 atas nama Jeffrey. Hilang Senin 11 Mei 2026 di sekitaran Masjid Padang Jariang, Koto Hilalang. Setelah dicari, surat-surat tersebut tidak ditemukan lagi. Bagi yang menemukan, harap menghubungi LPP RRI Bukit Tinggi di 0752225583 dan bisa menghubungi nomor handphone 0823 9187 3035, atau bisa mengantarkan surat-surat itu ke RRI Bukit Tinggi, Jalan Profesor M. Yamin SH nomor 199 Aur Kuning, Bukit Tinggi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Masih di Cinderella, yang ini dengan requestan lagu. Dan sebelum kita terima lagi penelpon selanjutnya, saya masih akan sampaikan berita kehilangan ya. Kali ini telah hilang satu lembar STNK mobil merek Mitsubishi Colt Diesel FA84G 4x2 nomor polisi BA9117LO warna kuning dengan nomor mesin 4D34TL13693, nomor rangka MHMFA84P8FK007294 atas nama Yulwan. Hilang pada Sabtu 9 Mei 2026 di sekitaran Sungai Puar. Setelah dicari, namun surat tersebut tidak ditemukan lagi. Bagi yang menemukan, harap menghubungi RRI Bukit Tinggi di 0752-22583 atau bisa menghubungi nomor handphone 0823-9187-3035 atau bisa juga mengantarkan langsung ke RRI Bukit Tinggi Jalan Profesor M. Yamin SH nomor 199 Aur Kuning, Bukit Tinggi. Oke, nah kita lanjut lagi. Kali ini masih terima telepon lagi. Yuk, Cinderella.
1: Request 5 lagu Irpi.
0: Salah.
1: Salah.
0: Tebak semua, tebak.
1: Dila.
0: Pernah Kak Dila kayak gini? Pernah Kak Dila ketawa gitu?
1: Nah, suaranya mirip-mirip suara itu.
0: Ini bukan perkara suara, tapi perkara gaya, ya kan? Tidak pernah hafal Anda ya, Putra Lumut ya.
1: Oke.
0: Iya, ini adalah Tia. Yang salah itu bukan nama orangnya, tapi yang salah itu adalah passwordnya. Siang ini dengan requestan lagu gitu dong, bukan memori.
1: request lagu ya.
0: Bukan, siang ini dengan requestan lagu. Iya, baiklah. Apa aja lah ya, pokoknya sama-sama ngerti ya.
1: Iya.
0: Oke, apa kabar Putra Lumut?
1: Alhamdulillah.
0: Adi Siko yo lailah mulai lo paneh setelah tadi disiram hujan.
1: Ayo badi ya.
0: Mbak tuh modelnya.
1: Ayo apa lo nawak tuh kamu yo.
0: Iyo kan. Sesuai tuh.
1: Kalau hujan hari lah bangunnya mau tadi ya.
0: Iyo.
1: Apa ya orang mana bani?
0: Nggak bisa lo orang ke sawah gitu ya.
1: Iya,
0: batu-batu. Ayo, nah batu dosa suai sih di kami tunyu.
1: Boleh masih padi.
0: Jadi awak indak lo kapayah mencari bareh beko maha, gitu kan?
1: Iyalah.
0: Lai kan sehat-sehat Putra Lumut tuh kan.
1: Alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah sehat juo. Itu nampar lu yo. Abaal perjuangan menelpon kemari dari tadi lai gampang saja tuh Putra Lumut.
1: Lai gampang.
0: Oh ende sombong. Lai gampang. Aduh, iyalah. Berarti lah apa tuh lagu-lagu yang bisa dipilih tuh nak?
1: Baru manitro ya.
0: Berarti rasaki bisa dapet capek tuh yo.
1: Rasaki kok nggak tahu.
0: Rasaki
1: pada pintu
0: ya. Ya, bawa pintu. Tapi kan lagi bajendela kan.
1: Alai itu
0: nampar lu. Jadi iyalah, aku tiap sabuin dulu lagu-lagunya yang bisa dipilih adek Putra Lumut di. Ada Meiska hilang tanpa bilang, Baby Romeo bunga terakhir, Keisha Lefronka tak ingin usai, Fadilah Intan dawai. Mana angka 7?
1: Nomor 2 sekolah.
0: Nomor 2 Baby Romeo bunga terakhir. Siap jadi disalami dulu.
1: Salam untuk dia dulu sekeluarga melihat dia sekeluarga dia.
0: Amin, terima kasih.
1: Panjang umur merasa kita dan sekeluarga.
0: Amin ya Allah, amin, terima kasih.
1: Saya ingin salam untuk Daal di Batu Sangka. Makni di Kota Selayan.
0: Jadi
1: Mak Lima di Kumbua. Di Setanah Media C. Krishna Roni di Lubuk Sekatiang.
0: Jadi
1: Ilya di di Pasaman,
0: okay.
1: Denny di Pasaman, Akil Gaji, Naga Bonar, Dewi Samudra lah Mas Suat ya.
0: Alah, Dewi Samudra tadi Mas Suat di sesi pertama.
1: Dia sang sini, ini deh.
0: Oh iya, iya, sedang dijangka Leo kini tuh Putra Lumut.
1: Iya, anu orang mencari pasien anu nama jomblo ada salah kan.
0: Oh gitu ya. jadi tuh.
1: Atuh Rama di Sungai Tarap, Linda, Tarot,
0: jadi
1: Pak Cece, Bina Katra, Ameri di Bekasi, Daer, Alung, Ari di Sanglua, Indra, Kepanjin, Semantia, Gai Cikaryang, Agus di, Pak Agus
0: di Solo.
1: Aisyah, ya.
0: Itu nantakana baru.
1: Lagu kok lagu spesial untuk si Desi ya, Amat Kembara ya.
0: Jadi siap Putra Lomo ditunggu lagunya di.
1: Spesialnya untuk Tias keluarga ya.
0: Oke baik, terima kasih.
1: Panjang ya.
0: Amin.
1: Tias keluarga ya.
0: Amin ya Allah amin. Terima kasih banyak.
1: Asabika. Pasti di bawah adegan jang. Di bidang nanti belakang. Mana ke kiri ke belakang itu mutia.
0: Sesuai mana tuh Putra Lumut. Jadi.
1: Tanti mutia.
0: Ayo.
1: Bulan ini bulan Januari. Sekian dan terima kasih banyak ya.
0: Sama-sama Putra Lumut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunga terakhir dari Baby Romeo ya untuk Putra Lumut Dil Nggak Muto. Oke, lanjut lagi yuk. Siapa lagi nih? Cinderella.
2: Yang ini dengan requestan lagu Mbak Tia.
0: Iya. Kami. Capek. Kenapa jadi hahaha lo sekarang?
2: Biar jangan salah kan gitu.
0: Iya, karena kan dari tawanya aja tuh udah beda lo masing-masing kita tuh lo. Masih aja enggak hafal, heran ya kan.
2: Heran kita
0: sama Putra Lumut itu ya.
2: Iya,
0: gimana kabarnya Bang Cut?
2: Alhamdulillah.
0: Masih sehat wal bugar ya. Oke. Aceh gimana Aceh? Panas garang hari ini atau gimana nih?
2: Barusan diguyur hujan.
0: Jadi enak dong, jadi lebih adem ya.
2: Iya, betul. Yang penting masih bisa ketawa.
0: Iya, masih bisa. Ya, yang penting kita mah kalau kayak gitu tuh biasanya pemanggil kebahagiaan. Jadi lagi galau-galau kita tetap bisa happy, ya kan?
2: Betul.
0: Tuh dia. Bang Cut tadi denger enggak Bang Ardi ngomong?
2: Enggak, ini barusan dari keluar nih.
0: Baru dengerin dong.
2: Putra Lumut masuk.
0: Oh, Putra Lumut yang masuk. Iya, jadi tadi Bang Ardi bilang gitu. Itu apa sih pakai ini ngebahas-ngebahas apa? Yang di pohon pisang terus nyanyi kamelia gitu.
2: nyanyi kamelia ya. Liriknya udah dirubah sambil ayun-ayun, dia bilang ini di rapnya tuh bunyinya gini.
0: Gimana bunyinya?
2: Bukan
0: coba
2: kamelia.
0: Tapi
2: kamelila gitu. Oh, kamelila gitu.
0: Iya. Itu kayaknya ini ya, kamelia tapi typo gitu ya. Jadi ada tambahan huruf.
2: Iya itu.
0: Kamelila, capek
2: kita
0: banget.
2: Tinggal launya itu.
0: Iya. Aduh. Ya udahlah, enggak usah galau-galau lah hari gini ya. Hempaskan itu kegalauan ya.
2: Iya. Bunga bukan sekuntum. Bunga bukan seekor.
0: Benar ya. Bunga bukan sekuntum. Kumbang bukan seekor.
2: Patah hati carilah ganti
0: kan gitu. Aduh, udahlah enggak ikut-ikut lah kalau yang begini. Iya. Oke, semoga yang lagi enggak enak badan cepat sembuh, yang enggak enak hati cepat move on gitu ya.
2: jangan lirik-lirik lagu dirubah-rubah.
0: Oh, gitu. Enggak boleh ya. Nanti yang menciptakan marah gitu ya.
2: Ini sama cuma jadi susah-susah ciptain kamelia diganti kamelila. Kacau.
0: Ya Allah, kacau banget. Ini. Oke, semoga segera diberi pencerahan lagi lah itu.
2: Iya, cuma cepat move on
0: lah. Weh, cepat move on ya. Oke, amin. Ini. Nah, lagunya masih tersisa 3 ya. Nih Bang Cut. Mau yang mana nih?
2: Dawai aja lah.
0: Dawai ya dari Fadila Intan. Boleh disalamin dulu Bang Cut.
2: Ya, salamnya Kak. Kita yang lagi galau tuh.
0: Aduh, lagi galau ya. Terus.
2: Ya juga untuk Lila. Untuk Dewi Samudra.
0: Boleh. Iya.
2: Bang Todi, Bang Denny,
0: iya,
2: Julia,
0: terus
2: tuh Pak Rahma Sri Wahyuni, Mary,
0: iya,
2: ada semua aja.
0: Oke deh, semua aja.
2: Kawan kita itu cepat move on.
0: Iya, kita bantu dengan doa.
2: Lirik lagu.
0: Jangan. Nanti ya. Kena ini dikasusin nanti sama yang ciptain lagu, iya kan?
2: Iya.
0: Kena somasi.
2: Iya.
0: Oke.
2: Ya, terima kasih.
0: Iya.
2: Penting.
0: Yang penting. Oke Bang Cut, siap. Boleh.
2: Iya, assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Cut kita mameh ya di Aceh. Sebagai penelpon terakhir, karena kalau kita terima satu telepon lagi, nggak cukup lagi untuk puterin lagunya ya. Terima kasih untuk Anda yang udah telepon, udah dengerin juga sedari tadi, udah berjuang juga, makasih. Tapi masih belum dapat kesempatan, dicoba lagi besok di Cinderella. Insya Allah masih ada hari ya. Oke, kalau gitu sekarang kita ke lagu yang disuka sama Putra Lumut dulu nih. Ada Baby Romeo Bunga Terakhir untuk Bang Cut. Ditungguin juga Fadila Intan dengan Dawainya ya. Tetap di sini, masih di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi. Dan sebagai yang terakhir, kita sampaikan lagi berita kehilangan ya. Telah hilang satu lembar STNK mobil merek mobilnya Suzuki Carry, nomor polisi BA1943FF warna silver dengan nomor mesin F10AIDI70392, nomor rangka SL41027-1496 atas nama Sarides. Hilang Senin 11 Mei 2026, perjalanan dari Basok ke Payakumbuh. Sudah dicari namun tidak ditemukan lagi. Bagi yang menemukan, harap menghubungi RRI Bukit Tinggi di 07522-2583 atau bisa menghubungi nomor handphone 0812-6643-1877 atau bisa mengantarkan langsung ke RRI Bukit Tinggi, Jalan Profesor M. Yamin SH nomor 199 Aur Kuning, Bukit Tinggi.

0: Sampai jumpa lagi di Cinderella selanjutnya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional.
2: Mendengar di pukul 15 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan inflasi dan investasi untuk hari ini. Dan nanti juga sekaligus saya mohon pamit undur diri ya setelah inflasi. Tetap di sini masih di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Project.
1: Lambang negara Indonesia mulai digagas dan disayembarakan pada saat pembentukan Republik Indonesia Serikat dan penyusunan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Ketika sayembara digelar, ada sejumlah gambar yang diterima oleh panitia. Namun yang dipilih oleh Soekarno dan KNIP kala itu adalah desain karya Muhammad Yamin berupa lukisan kepala kerbau dengan sinar matahari di atasnya. Dan desain Sultan Hamid II yang berupa lukisan burung Garuda. Menurut cerita zaman dahulu, burung Garuda adalah kendaraan Dewa Wisnu yang merupakan sosok dewa di ajaran Hindu. Dalam mitologi Hindu, burung Garuda adalah simbol kebaikan, kesetiaan, pengetahuan, serta sangat menyayangi dan selalu berusaha melindungi. Sikap yang tangguh dan kuat ini menginspirasi Bung Karno untuk menjadikan burung Garuda sebagai lambang negara. Dengan harapan agar rakyat Indonesia memiliki semangat yang kuat untuk mempertahankan kemerdekaan dan memajukan Indonesia.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Masih di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar Anda di sore ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya Rabbal Alamin. Senang sekali saya Mutia Utami hadir kembali untuk menemani Anda di Inflatasi, Inflasi dan Investasi. Dan untuk hari ini kita akan membahas kunci sukses berinvestasi di era inflasi global. Nah, inflasi global ini menjadi salah satu tantangan terbesar dalam dunia ekonomi modern saat ini. Kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus tentunya membuat daya beli masyarakat menurun, sehingga mengharuskan setiap individu untuk lebih cermat dalam mengelola keuangannya. Dan dalam kondisi seperti ini, investasi bukan lagi sekedar pilihan, melainkan kebutuhan untuk menjaga nilai aset agar tidak tergerus inflasi. Nah, gimana nih pendengar? Apakah Anda sudah mulai berinvestasi? Karena, di zaman sekarang gitu ya, dengan kondisi perekonomian yang juga cukup morat-marit di sana-sini, nah, kita harus punya pikiran untuk berinvestasi. Tapi jangan cuma di wacana aja, memang harus direalisasikan, supaya nanti ke depannya kita tidak dirugikan gitu ya. Nah, memahami konsep inflasi itu adalah langkah awal menuju keberhasilan dalam berinvestasi. Inflasi ini juga terjadi ketika jumlah uang yang beredar meningkat lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan barang dan jasa, yang tentu akan berdampak nilai uang jadi menurun dan biaya hidup semakin meningkat. Makanya, menyimpan uang tanpa strategi investasi yang tepat justru bisa menyebabkan kerugian secara tidak langsung. Apakah Anda sudah terpikirkan saat ini ingin berinvestasi apa? Pengen mulai dari yang ringan-ringan dulu dengan modal yang ya masih bisa dicari lah.

gitu ya. Atau mau investasi yang langsung besar, dengan modal di awal juga besar, tapi ya dengan benefit atau keuntungan yang juga besar, gimana? Itu tergantung pilihan Anda.

Selamat sore pendengar. Tahukah Anda kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tuh Bu, hah? Lihat tuh si Ardi.
1: Mana?
0: Capek-capek kuliah di universitas ternama, malah ujung-ujungnya jualan stik tendaan.
1: Iya ya Pak ya, ngapain kuliah kalau ujung-ujungnya jualan juga?
0: Iya Bu.
1: Kalau kuliah itu harusnya kerja kantoran dong, baru sukses. Mana anak kita si Asti naksir banget lagi tuh sama si Ardi.
2: Ayo, aduh. Bapak Ibu lagi ngomongin Mas Ardi ya.
1: Iya, ngapain sih itu kamu naksir sama si Ardi? Kuliah di universitas bagus, tapi ujung-ujungnya jualan juga.
2: Bu, Pak, Mas Ardi itu entrepreneur bukan sekedar jualan aja, tapi sedang membangun bisnis. Bagus dong Bu, dengan usahanya nanti Mas Ardi bukan hanya bekerja, tapi juga membuka lapangan pekerjaan Bu.
0: Ngapain juga capek-capek kayak gitu?
2: Ya namanya bangun usaha ya capek lah Pak. Tapi kan nantinya dengan jadi entrepreneur, Mas Ardi akan berkontribusi kepada masyarakat, tidak hanya untungnya aja gitu loh.
1: Iya deh ya. Iya. Udah demenan kamu tuh. Ya Pak ya.
3: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

masih diinflatasi. Dan masih kita membahas tentang kunci sukses berinvestasi di era inflasi global. Pendengar, yang menjadi salah satu kunci utama sukses berinvestasi di era inflasi itu adalah memilih instrumen yang mampu mengalahkan laju inflasi itu sendiri. Nah, investasinya bisa berupa saham, emas, dan properti yang sering dianggap sebagai pilihan yang relatif aman untuk jangka panjang, gitu ya. Nah, instrumen-instrumen ini punya potensi pertumbuhan nilai yang lebih tinggi dibandingkan inflasi, sehingga mampu menjaga bahkan meningkatkan kekayaan dari investornya sendiri. Diversifikasi juga jadi strategi penting yang tidak boleh diabaikan. Nah, dengan kita menyebarkan investasi ke berbagai jenis aset, risiko kerugian juga bisa kita minimalisir. Ketika satu instrumen mengalami penurunan, instrumen lainnya bisa jadi penyeimbang gitu. Jadi kalau misalnya kita cuma berinvestasi di satu jenis aja, nah ketika mungkin dia mengalami penurunan harga atau ada kerugian di sana, ya kita nggak bakal dapat untung nih, malah buntung gitu ya karena rugi. Nah makanya diversifikasi ini membantu menciptakan portofolio yang lebih stabil di tengah ketidakpastian ekonomi global.

0: Pemberantasan kemiskinan adalah tentang membuka akses dan memberi harapan. Pendidikan merata, lapangan kerja tercipta, usaha kecil berdaya. Saat semua bergerak bersama, kemiskinan bisa ditekan. Dari kepedulian lahir perubahan demi kehidupan yang lebih adil dan sejahtera untuk seluruh masyarakat Indonesia.
1: Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kanal informasi dan inspirasi.

Masih di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Oke, wah sorenya kayaknya makin seru nih ya. Dan seru banget juga karena kita membahas tentang inflasi dan investasi. Nah, penting ya untuk kita punya tujuan investasi yang jelas. Setiap orang punya kebutuhan dan target yang berbeda, seperti dana pensiun, pendidikan, atau beli properti. Dengan kita menetapkan tujuan yang spesifik, investor itu bisa menentukan strategi yang sesuai, termasuk jangka waktu dan tingkat resiko yang siap diambil. Nah, kalau menurut saya sih ya, saya pribadi deh, itu takut. Jujur, untuk mengambil investasi yang kemungkinan ruginya itu besar gitu loh. Nah, harus mengumpulkan modal besar di awal. Nah, ini cukup menyeramkan gitu ya. Karena takutnya nanti malah afternya gitu ya, saya pusing sendiri gitu. Nah, kalau Anda gimana nih? Apakah Anda termasuk yang suka tantangan? You love challenge. Jadi akhirnya Anda menantang diri sendiri untuk bisa berinvestasi dengan resiko yang cukup tinggi. That's your choice ya. Itu pilihan Anda. Nah, kedisiplinan dalam berinvestasi juga merupakan faktor penentu keberhasilan. Banyak investor gagal karena terpengaruh emosi, seperti panik ketika pasar turun atau terlalu percaya diri ketika pasar naik. Nah, ini hati-hati juga nih untuk yang main saham ya, karena ini bisa jadi saham itu kan up and down gitu ya, bisa naik, bisa turun. Nah, itu nggak ngerti nih waktunya tuh kapan aja gitu loh. Jadi ya, main saham itu cukup menjanjikan, tapi untuk Anda yang cukup takut dengan resiko, sepertinya harus memilih yang lain nih ya, other option gitu. Konsistensi dalam kita menanamkan dana secara berkala, misalnya punya metode dollar cost averaging, yang itu bisa membantu mengurangi dampak fluktuasi pasar.

Selamat sore pendengar. Mau dengerin Mutia Utami siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang Anda tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit Anda siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran Programa 1 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja loh yang bisa Anda dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit Anda hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: Setiap hari dagangan makin sepi saja. Hari ini bahkan tidak balik modal. Ya Allah.
1: Loh, Bapak kenapa?
0: Ini Bu, semakin susah jualan sekarang Bu. Pasar menjadi sepi. Jualan ayam kita jadi makin sepi juga Bu.
1: Sabar Pak. Atau gimana kalau kita olah saja ayam yang tidak laku hari ini menjadi nugget ayam? Gimana menurut Bapak?
0: Nugget ayam Bu?
1: Iya, dengan mengolahnya menjadi nugget kan bisa meningkatkan nilai jualnya Pak. Dan bisa dibuat stok juga. Nah, dengan cara ini kita juga sudah ikut anjuran Presiden untuk melakukan hilirisasi dengan meningkatkan nilai dari produk dalam negeri. Jadi Pak, setidaknya kita bisa memberikan kontribusi untuk negara kita ini.
0: Wah, ide yang bagus itu Bu. Nanti Ibu yang cariin resepnya ya.
1: Baik Pak.
2: 97,2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

masih di inflasi. Oke, pengetahuan serta literasi keuangan menjadi bekal penting dalam menghadapi era inflasi global. Investor yang punya pemahaman baik tentang pasar keuangan cenderung lebih mampu mengambil keputusan yang rasional. Makanya, kita dituntut untuk terus belajar dan mengikuti perkembangan ekonomi. Nah, ini benar-benar dianjurkan gitu ya oleh para ahli. Dan tidak kalah penting, memilih instrumen investasi yang liquid. Ini jadi pertimbangan utama nih sebaiknya. Karena likuiditas memungkinkan investor untuk mencairkan aset dengan cepat ketika dibutuhkan. Nah, dalam kondisi darurat atau perubahan situasi ekonomi, akses terhadap dana tunai tentu jadi sangat krusial. Memang ya saat ini semuanya udah serba canggih, serba digital gitu ya. Tapi kita nggak pernah tahu namanya semuanya itu by data, by system. Kalau terjadi kesalahan dan itu kebetulan kesalahannya terpusat, bahkan skalanya udah internasional gitu ya. Nah, yang namanya digitalisasi itu justru jadi sesuatu yang menyeramkan. So, pikir lagi untuk likuiditas yang lebih baik. Nah, di segmen terakhir ya, inflasi hari ini. Pendengar, kita harus bisa mengelola resiko. Nah, mengelola resiko ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari investasi. Setiap instrumen punya tingkat resiko yang berbeda. Sehingga penting loh untuk kita bisa menyesuaikan dengan profil resiko masing-masing individu. Investor konservatif mungkin lebih memilih instrumen yang stabil. Sementara investor agresif cenderung mencari peluang dengan potensi keuntungan yang lebih tinggi meskipun resikonya besar, seperti yang sudah saya spill di awal tadi ya. Jadi di sini kesabaran adalah kunci yang sering diabaikan. Anda termasuk yang sabar atau yang kurang sabar nih? Jadi harus diperhatikan Anda tipikal yang mana gitu ya. Karena investasi ini bukanlah cara cepat untuk menjadi kaya, melainkan proses jangka panjang yang butuh waktu. Dengan strategi yang tepat, disiplin, dan kesabaran, investor tentunya bisa menghadapi tantangan inflasi global dan tetap mencapai tujuan keuangan yang diinginkan. So, good luck untuk Anda yang ingin berinvestasi ya, demi menghindari yang namanya inflasi. Itu dia beberapa tips and trick yang bisa Anda coba ya sebagai kunci sukses berinvestasi di era inflasi global. Oke, kita cukupkan dulu inflasi untuk hari ini. Sampai kita berjumpa lagi di inflasi bulan depan.

0: 97,2 FM.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama acara Inflatasi, Inflasi dan Investasi untuk edisi hari ini, hari Rabu 13 Mei 2026. Dan selanjutnya tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk sore hari ini.
3: Lintas Berita Korwil, Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan Stasiun Produksi RRI Bengkalis.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Korwil 15 Pedang Prabu.
1: Yang kita kecewakan ini jangan terulang kembali. Ini sebuah presiden buruk.
2: Jadi di Selat Nenek ini baru ada SMP dan SD. SMP negeri ini pun juga 2021 sebelumnya swasta.
0: Warta Berita Korwil 15 Benang Prabu selengkapnya Rabu 13 Mei 2025 bersama saya Tasya Safira. Mengawali Warta Berita Korwil 15 Benang Prabu hari ini, kami sampaikan berita utama. Sebanyak 3.011 anak di Bengkalis putus sekolah. Warga Selat Nenek minta sekolah menengah atas sederajat. Berita Korwil 15 Benang Prabu kami awali dari RRI Pekanbaru. Tim SAR gabungan menemukan korban tenggelam di Sungai Kuantan dalam kondisi meninggal dunia. Laporan Santi Yunas.
3: Tim SAR gabungan berhasil menemukan seorang warga yang dilaporkan tenggelam di Sungai Batang Kuantan, Desa Pulau Kumpai, Teluk Pau, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan, Singingi. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Rabu pagi. Korban diketahui bernama Ricky Ricardo, warga Desa Pulau Kumpai, Teluk Pau. Sebelumnya dilaporkan hanyut saat mandi di pinggir Sungai Kuantan pada Selasa kemarin. Tim SAR gabungan melakukan penyisiran sejauh kurang lebih 3 km ke arah hilir sungai dan menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia sekitar 1,5 km dari lokasi kejadian.
4: SAR gabungan alhamdulillah menemukan korban tepatnya pada tanggal 13 Mei tahun 2026. Untuk jarak korban ditemukan dari LKP 1,5 km dan korban alhamdulillah kita sudah diserahkan langsung ke keluarga korban. Kemudian kami izin melaporkan, terima kasih juga buat Potensi SAR telah dedikasi saat ini telah membantu dan kerjasama dalam pencarian. Demikian yang kita laporkan.
3: Sementara itu, salah seorang warga mengapresiasi kinerja dari tim SAR yang telah melakukan pencarian terhadap korban.
5: Mengucapkan terima kasih yang terhingga kepada tim dari Basarnas, kemudian BPBD Kabupaten Kuantan Singi, dari Damkar dan kepolisian dan seluruh masyarakat yang sudah berpartisipasi sehingga kita sudah menemukan mayat yang kita cari dari kemarin.
3: Dengan ditemukannya korban, operasi SAR resmi ditutup dan seluruh unsur SAR yang terlibat kemudian kembali ke instansi masing-masing. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Dari RRI Bengkalis dikabarkan, berdasarkan data di Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, tercatat 3.011 anak yang dinyatakan putus sekolah. Jumlah ini tercatat sejak 10 tahun lalu, bukan data per bulan. Laporan Muhammad Iqbal.
6: Angka putus sekolah di Kabupaten Bengkalis hingga 2026 tercatat mencapai 3.011 orang. Meski masih tergolong tinggi, jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran 3.500 orang. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Mutu Saili mengatakan penurunan angka tersebut terjadi karena sebagian anak yang sebelumnya tercatat putus sekolah telah kembali melanjutkan pendidikan melalui program paket. Ia menjelaskan data tersebut bukan merupakan jumlah anak putus sekolah dalam satu tahun, melainkan data akumulasi selama sekitar 10 tahun terakhir. Pendataan dilakukan berdasarkan data pokok pendidikan atau DAPODI. Menurut Mutu, angka putus sekolah dapat terus ditekan apabila para siswa kembali melanjutkan pendidikan formal maupun menyelesaikannya melalui ujian paket. Ia menilai keberadaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM sangat membantu dalam mengurangi angka anak putus sekolah di Bengkalis. Dan ia berharap masyarakat dapat membentuk lebih banyak memperbanyak PKBM, terutama di daerah padat penduduk, agar anak-anak putus sekolah bisa menyelesaikan pendidikan melalui program paket A, B, maupun C.
7: Jadi data 3.000 ini jangan digabung ya, maksudnya, oh 2025 kemarin dia 3.500, 2026 ini 3.000, berarti totalnya dalam 2 tahun ini ada 6.000, bukan seperti itu. Dia menghitungnya data dari, bahkan data dari 5-10 tahun sebelumnya ya. Mereka ambil data berdasarkan data Dapodik. Jadi dia membaca di dashboard itu, oh siswa A dengan pemilik nomor induk siswa sekian itu sejak tahun 2000 misalnya atau 2010 dia terdata, terbaca tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA misalnya sampai sekarang. Nah itu yang, nah, data dia masih ada sampai sekarang. Itulah dia masuk di angka yang 3.000 itu. Jadi 3.000 itu bukan di tahun itu.
6: Mutu Saili juga mengungkapkan faktor ekonomi keluarga masih menjadi penyebab utama tingginya angka putus sekolah di daerah tersebut. Banyak anak memilih bekerja untuk membantu perekonomian keluarga dibandingkan melanjutkan pendidikan. Selain faktor ekonomi, ada pula siswa yang berhenti sekolah karena permasalahan di lingkungan pendidikan dan akhirnya tidak melanjutkan ke sekolah kembali. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Sementara itu dari RRI Padang, melemahnya nilai tukar rupiah hingga menembus Rp17.500 per dolar Amerika Serikat dinilai memberikan dampak besar terhadap industri yang masih bergantung pada bahan baku impor. Laporan Elan Silviasari.
8: Pengamat ekonomi Universitas Negeri Padang UNP Abror kepada RRI pagi tadi di Padang mengatakan kebutuhan bahan baku impor yang tinggi membuat biaya produksi industri ikut meningkat seiring melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika. Dampaknya pelaku usaha terpaksa menyesuaikan harga jual produk agar tetap menutupi biaya produksi. Menurutnya kenaikan harga barang di pasar akan berpengaruh langsung terhadap kemampuan konsumsi masyarakat. Jika kondisi tersebut berlangsung dalam waktu lama, maka tekanan terhadap perekonomian rumah tangga juga akan semakin besar. Abron

0: sumber dayanya yang impor pasti akan terdampak. Kalau sekarang itu tentu harus ada stimulan-stimulan dari pemerintah yang diberikan kepada industri dalam negeri kan.
1: Lebih lanjut, Abrol mengatakan, selain itu pemerintah juga didorong untuk memperkuat dan memberdayakan industri yang berorientasi ekspor. Langkah tersebut dinilai dapat membantu meningkatkan devisa negara sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah tekanan nilai tukar. Abrol menyarankan agar pengembangan bisnis lebih diarahkan pada sektor yang berorientasi ekspor. Sementara usaha yang sangat bergantung pada bahan baku impor dinilai perlu lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi. Ellen Sulfiasari melaporkan.
2: Sementara itu dari RRI Bukit Tinggi, Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP yang berdiri di Kota Bukit Tinggi diharapkan tidak ada yang mati suri. Laporan Juni Marbeta.
3: Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara ini resmi kami buka.
4: 36 orang peserta berasal dari 12 kelurahan di Kota Bukit Tinggi pada 12 Mei 2026 ikuti fasilitasi pelaporan koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP. Angkatan pertama diadakan Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kota Bukit Tinggi dibuka Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kota Bukit Tinggi diwakili Kabid Koperasi dan Usaha Mikro Fauzan Sarjana Teknik didampingi Pelaksana Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kota Bukit Tinggi Sriwitya Erlangga SHI dengan hadirkan narasumber Triana Yovieni SSS MSI selaku PLT Kabid Perizinan dan Kelembagaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan fasilitasi pelaporan dilakukan ini dalam upaya memperkuat akuntabilitas internal serta meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan koperasi. Pendampingan yang diberikan mencakup penyusunan laporan harian neraca keuangan hingga laporan berkala melalui mekanisme manual maupun komputerisasi. Selain itu, para pengurus koperasi juga mendapatkan pelatihan intensif terkait peningkatan kapasitas pengurus dan pendampingan teknis pelaporan koperasi dan juga materi yang diberikan menekankan pada tujuan laporan keuangan, regulasi koperasi serta pentingnya laporan dalam pelaksanaan rapat anggota tahunan RAT ke depan. Adapun bentuk fasilitasi yang diberikan meliputi penyusunan laporan keuangan, pendampingan sistem pelaporan, penguatan kapasitas pengurus hingga pendampingan teknis dalam tata kelola administrasi koperasi. Juga Fauzan menyampaikan pentingnya keseriusan peserta dalam mengikuti fasilitasi pelaporan tersebut karena berkaitan langsung dengan kemajuan dan tata kelola KKMP ke depannya lebih baik. Karena fasilitasi pelaporan ini menyangkut kemajuan KKMP, merupakan program nasional tercantum dalam Asta Cita digaungkan Presiden Prabowo Subianto. Lebih lanjut dijelaskan bahwa koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP berdiri di Bukit Tinggi nantinya jangan ada sampai terjadi mati suri, dan keberadaan koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP nantinya akan disonding CO kan dengan SPPG dalam mendukung MBG di daerah ini.
5: Ya, terima kasih Pak John. Kami dari Dinas Koperasi, bagaimana kedepannya KKMP ini di Kota Bukit Tinggi yang merupakan program nasional dari Bapak Presiden Prabowo lebih pesat kemajuannya. Sampai sekarang kita butuh juga penambahan ilmu untuk peningkatan SDM bagi anggota KKMP Kota Bukit Tinggi. Kita takutnya kedepannya program nasional yang notabene merupakan anggaran pemerintah daerah yang dimasukkan ke pemerintah pusat ini tidak berjalan dengan efektif dan efisien. Mati suri. Sebagaimana yang kita ketahui Pak John, KKMP di Kota Bukit Tinggi kita belum mempunyai gerai yang jelas karena kita masih memanfaatkan seperti kelurahan, ada bangunan lainnya masih kita manfaatkan, tapi kedepannya kita akan berusaha lebih intensif lagi ya. Bagaimana kedepannya KKMP di Kota Bukit Tinggi ini mempunyai gerai. Tidak kita membuat salah satu percontohan lah KKMP di Kota Bukit Tinggi kedepannya sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo. Ini KKMP ini akan disondingkan di GO-an kerjasama lah antara SPPG dengan Koperasi Merah Putih.
4: Pengelolaan KKMP harus dilakukan berdasarkan aturan kelembagaan dan regulasi yang berlaku. Selain itu, para pengurus koperasi juga mendapatkan pelatihan intensif terkait peningkatan kapasitas pengurus dan pendampingan teknis pelaporan koperasi. Juga kegiatan serupa dilakukan pagi ini untuk fasilitasi pelaporan KKMP angkatan kedua yang diikuti 12 kelurahan dengan jumlah peserta sebanyak 36 orang. Di daerah Bukit Tinggi, Juni Marbeta melaporkan.
6: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara.

0: 15.
1: Selanjutnya laporan dari RRI Tanjung Pinang. Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau mencatat kekurangan tenaga pendidik mencapai 1.500 orang untuk tingkat SMA, SMK, dan SLB. Laporan Rizvan Badrian.
2: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau mencatat kekurangan tenaga pendidik mencapai 1.500 orang untuk tingkat SMA, SMK, dan SLB. Lonjakan jumlah lulusan sekolah menengah pertama yang mencapai 33.000 siswa tahun ini memicu urgensi penambahan guru di berbagai satuan pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Kepulauan Riau, Andi Agung, mengatakan, pemerintah Provinsi Kepri fokus melakukan pemetaan mendalam guna memastikan setiap sekolah yang kosong segera terisi tenaga pengajar. Langkah ini diambil karena populasi siswa di wilayah kabupaten kota, terutama di Kota Batam, terus mengalami pertumbuhan signifikan setiap tahun.
3: Jumlah kekurangan guru per mapel sudah ada semua datanya kita. Guru yang paling banyak kita butuhkan itu adalah guru vokasi, guru SMK.
2: Andi Agung menjelaskan, legalitas untuk memperkerjakan kembali guru non-ASN kini telah memiliki payung hukum yang kuat. Melalui surat edaran Mendikdasmen nomor 7 menjadi dasar utama bagi daerah untuk mengoptimalkan kembali tenaga pendidik yang ada.
3: Bagi yang sudah tersertifikasi PTK non-ASN itu akan dibayar oleh pusat. PTK non-ASN kita adain. Makanya yang kemarin itu yang sudah sertifikasi ya sudah kita ambil lagi. Memang pada intinya PTK non-ASN kemarin kita belum ada yang kita berhenti. Belum ada kita berhentikan. Tunggu kebijakan dari pusat. Kebijakan pusat sudah turun nih kan gitu loh.
2: Khusus bagi guru non-ASN yang telah memiliki sertifikasi pendidik, beban gaji mereka nantinya akan dialihkan kepada pemerintah pusat. Kebijakan ini diharapkan mampu meringankan beban APBD Kepri dalam memenuhi hak-hak finansial tenaga pendidik. Seluruh data hasil pemetaan kebutuhan guru ini akan segera diserahkan kepada Badan Kepegawaian Daerah BKD Kepri untuk ditindaklanjuti. Proses redistribusi guru akan dilakukan dalam waktu dekat guna mengoptimalkan peran tenaga pendidik di sekolah-sekolah yang kekurangan. Reporter Rizvan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke RRI Batam. Warga Pulau Selat Nenek meminta pemerintah Provinsi Kepri untuk membangun sekolah SMA atau SMK sederajat guna memangkas biaya transportasi. Laporan Sarah Melina.
4: Koordinator Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Kepri, Rizky Firmanda, meminta Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan asing. Permintaan itu menyusul adanya dugaan kontrak kerja yang dibuat menggunakan bahasa Inggris tanpa terjemahan bahasa Indonesia. Praktik tersebut berpotensi merugikan pekerja lokal sebab banyak pekerja tidak memahami secara detail isi kontrak yang ditandatangani. Rizky menegaskan, penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak kerja memiliki dasar hukum yang jelas. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 31 Ayat 1 dan 2 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019, Pasal 26 juga menguatkan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia sehingga perusahaan tidak bisa mengabaikan aturan tersebut.
5: Yang kita kecewakan ini jangan terulang kembali. Ini sebuah presiden buruk. Kalau ini terulang terus, karena tempat kita ini juga semakin dikikis tentang nasionalisme kita, dan orang memperjuangkan dan mendirikan serta menyampaikan bahasa Indonesia ini sebagai bahasa nasional, malah diupayakan menjadi bahasa internasional kan. Terus hak ini juga, ini kami ini ada permainan di elit tengah, bukan di elit atas.
4: Rizky melanjutkan, kontrak kerja adalah dokumen penting yang menentukan hak dan kewajiban pekerja. Jika menggunakan bahasa asing, tentu pekerja lokal rentan dirugikan. Banyak istilah teknis ataupun klausul yang bisa saja tidak dipahami oleh pekerja, sehingga kontrak harus disertai padanan bahasa Indonesia agar lebih adil. Selain itu, penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak bukan sekedar formalitas, namun bentuk penghormatan terhadap kedaulatan bahasa negara. Penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak kerja harus ditegakkan sebagai aturan mutlak. Rizky berharap pemerintah tidak menutup mata terhadap dugaan pelanggaran tersebut. Ia meyakini jika pengawasan dilakukan dengan konsisten, maka hak pekerja lebih terlindungi, dan menegaskan bahwa urusan resmi di wilayah hukum Indonesia harus tunduk pada bahasa nasional, bukan bahasa asing. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
1: Dari RRI Ranai dikabarkan, BPBD Natuna bekali warga latihan penanganan karhutla. Peserta antusias membentuk kelompok masyarakat peduli api di kecamatan rawan kebakaran lahan. Berikut laporannya Yusfianti.
0: Pemerintah Kabupaten Natuna melalui BPBD Natuna telah memberikan pelatihan dasar penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dengan menghadirkan peserta dari perwakilan kecamatan. Para peserta mendapatkan materi teori, praktek, penggunaan peralatan hingga simulasi pemadaman kebakaran secara langsung di lapangan. Salah seorang peserta, Imam Nawawi dari Kecamatan Bunguran Batubi, mengaku awalnya merasa terkejut karena penanganan karhutla bukan bidang utama pekerjaannya di kantor kecamatan. Namun dirinya bersyukur mendapat pembekalan tersebut karena dapat menambah kesiapan menghadapi bencana kebakaran di wilayahnya. Imam Nawawi mengatakan setelah mengikuti pelatihan, dirinya bersama pihak kecamatan akan melakukan sosialisasi kepada rekan kerja dan masyarakat. Dan selanjutnya akan dibentuk kelompok masyarakat peduli api sebagai upaya pencegahan dini kebakaran hutan dan lahan.
6: Karena dengan pembekalan ini mungkin ke depan ketika ada menghadapi bencana kebakaran khususnya, kami sudah cukup siap karena sudah dibekali materi-materi dari pembimbing. Mungkin kami akan pertama-tama kami akan sosialisasi kepada rekan-rekan kantor dulu. Kemudian kami akan, karena ada arahan dari Pak Kalaksa dan pembimbing, kami akan membentuk masyarakat peduli api, dan mungkin di situ akan dibentuk siapa-siapa ketua, siapa anggota. Mungkin kami sedikit akan memberikan wawasan kami yang menurut kami, yang kami ingat, akan kami langsung berikan kepada masyarakat itu.
0: Instruktur dari Kementerian Kehutanan Wilayah Sumatera II, Edwin Putra, menjelaskan peserta dari Kecamatan Rawan Kebakaran di Natuna menunjukkan antusiasme tinggi selama mengikuti pelatihan. Menurutnya, kemampuan dan keterampilan peserta meningkat signifikan, terutama saat pelaksanaan simulasi.
7: Inti dan momen pentingnya itulah ketika kebakaran itu masih kecil. Jadi early warning, kemudian respon awal, ya initial attack kalau di kami bahasanya, pemadaman awal itu penting. Jadi ketika ada kejadian kebakaran, jangan tunggu bantuan dari kabupaten misalnya. Teman-teman camat atau desa yang di tingkat apa, respon langsung. Tentunya harus dibekali juga dengan kemampuan teknis di bidang kebakaran. Ketika kita bisa mengendalikan dari kecil, insya Allah kebakaran itu bisa kita kendalikan. Tapi kalau sudah terlalu luas, kita harus segera berkoordinasi, berjenjang dari camat ke kabupaten.
0: Edwin Putra menegaskan penanganan karhutla harus mengedepankan konsep pengendalian kebakaran yang meliputi pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran. Ia juga mengingatkan pentingnya respon cepat sejak api masih kecil agar kebakaran tidak meluas dan berbahaya. Agar kebakaran tidak meluas dan membahayakan masyarakat maupun petugas di lapangan. Demikian Yusfianti melaporkan.
1: Laporan selanjutnya dari RRI Pekanbaru. Perenang muda Riau, Arkan Alfarabi Simbolon, sukses meraih 2 medali emas dan 1 perak pada Kejuaraan Nasional Akuatik 2025 di Jakarta. Laporan Hairani Januarini.
4: Atlet renang asal Riau, Arkan Alfarabi Simbolon, berhasil mengharumkan nama daerah setelah meraih 2 medali emas dan 1 medali perak pada Kejuaraan Nasional Kejurnas Akuatik 2026 di Jakarta. Kejuaraan kelompok umur tersebut berlangsung hingga awal Juni dan diikuti atlet-atlet terbaik dari berbagai provinsi di Indonesia. Arkan yang turun pada kelompok umur KU3 tampil impresif di nomor gaya dada. Ia sukses meraih 2 medali emas pada nomor 50 meter dada dan
8: dan 100 meter dada. Selain itu, Arkan juga mempersembahkan satu medali perak dari nomor 50 meter kupu-kupu. Pembina prestasi akuatik Kota Pekanbaru, Andi Saputra, mengatakan pencapaian tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi Riau karena dari dua atlet asal Pekanbaru yang tampil di Kejurnas, Arkan menjadi satu-satunya atlet yang berhasil meraih medali. Menurutnya, Arkan memiliki peluang besar untuk mencatatkan rekor nasional pada ajang Indonesia Open yang dijadwalkan berlangsung Desember mendatang. Saat ini, tim pelatih akan terus meningkatkan program latihan agar performa atlet tetap terjaga.
9: Kejurnas kemarin itu kan kejuaraan tahunan nasional, kelompok umur. Atlet kita dapat dua nomor di KU 3. Hampir memecah rekor, cuma berapa sekon lagi tuh. Tapi targetnya besok tuh memecah rekor di Desember. Dia ada namanya IO, Indonesia Open. Beliau mewakili Provinsi Riau, tapi atlet Pekanbaru gitu.
8: Sementara itu, orang tua Arkan, Alfian Simbolon, mengaku bangga atas pencapaian putranya di tingkat nasional. Ia menilai Arkan kini menjadi salah satu atlet terbaik Indonesia di nomor gaya dada untuk kelompok umur 3. Ia menjelaskan pada nomor 100 meter dada, Arkan mencatatkan waktu 1 menit 09,68 detik di babak final. Catatan tersebut hanya terpaut tipis dari rekor nasional kelompok umur 3 yang sudah bertahan selama 7 tahun dengan waktu 1 menit 09,40 detik.
10: Jadi kalau perwakilan Riau itu kan hanya 2 orang aja yang berangkat. Yang akan dapat medali kan begitu, sama seperti kayak tahun lalu. Tapi dia kelompok umur 2. Kan kalau jangan kelompok umur 3. Kelompok umur 2 itu kan usianya usia 14-15. Bahkan kelompok umur 3 itu kan usia 12-13. Ya prestasinya emas itu 50 dada sama 100 dada, sama peraknya dia itu dapat di 50 kupu-kupu. Untuk dada, kalau Arkan kan udah boleh dibilang untuk di level nasional kelompok umur dia dan bahkan kelompok umur di atas dia, 14-15, dia sudah dianggap udah nomor satunya di Indonesia karena best time dia yang dia dapatkan itu tinggal sikit lagi itu memecahkan rekor nasional KU3.
8: Prestasi tersebut diharapkan menjadi motivasi atlet renang muda Riau lainnya untuk terus berlatih dan berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
11: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Selanjutnya dari RRI Bengkalis. Kreativitas perempuan dalam menjalankan usaha kuliner turut memberikan kontribusi bagi perekonomian keluarga di Bengkalis. Meskipun dihadapkan pada kenaikan harga bahan baku dan kondisi ekonomi yang tidak menentu. Laporan Nur Fitriani.
12: Usaha kuliner menjadi salah satu pilihan bagi kaum perempuan di Bengkalis untuk membantu perekonomian keluarga. Salah satunya dilakukan Dewi Sylvia, owner Seblak dan Tahu Sumedang yang memulai usahanya sejak tahun 2018 di Jalan Cokro Aminoto Bengkalis. Dewi mengatakan, ide membuat usaha tersebut berawal dari kerinduannya pada jajanan khas Jawa Barat setelah menetap di Bengkalis.
13: Jajanan Tahu Sumedang yang memang udah terkenal dengan di sana kan, kebetulan juga itu kemarin tuh ada wawak saya, paman saya itu memang dia penjual tahu Sumedang, jadi sekalian bapak saya juga ke tahu Sumedang, lalu kami membuka tahu Sumedang di Jalan Cokro yang awal menerima dengan ya begitulah bentuk tahu Sumedang kan, cuman banyak orang kenal dulu tahu Sumedang itu tahu yang isi. Sebenarnya sejujurnya tahu Sumedang itu tahu yang kosongnya itu dia tadi
14: tanpa isi ya,
13: tanpa isi memang. Terus cita rasanya pun khas juga kalau di sana kan. Kalau yang di sini ini memang tidak sama rasanya, mungkin sedikit mendekati lah gitu kan.
12: Selain menjual tahu Sumedang, Dewi juga menambahkan menu seblak dan cireng yang disesuaikan dengan selera masyarakat Bengkalis. Saat ini usaha yang dijalankannya turut membuka lapangan pekerjaan bagi belasan warga. Sementara itu, owner WhatsApp Mbak Lia, Julia Tizain, mengatakan usaha sarapan pagi yang dijalankannya berawal dari hobi memasak dan keinginan mencari kegiatan setelah berhenti menjadi tenaga honorer guru. Menurutnya, menjalankan usaha membutuhkan mental kuat karena penjualan tidak selalu stabil.
14: Ya, kalau perjalanan namanya orang usaha ya, pasti ada pasang surut, ya kan? Ya pernah sih di saat berjualan itu satu hari cuma dapat 40 ribu.
15: Ya sebenarnya
14: faktornya nggak tahu ya, mungkin entah akhir bulan entah orang mungkin apa menyesuaikan keuangan dia, mungkin lebih pernah mengalami dalam beberapa tahun berjualan pernah menampakkan 40 ribu satu hari.
12: Kedua pelaku usaha perempuan tersebut berharap usaha kuliner dapat terus berkembang dan menjadi peluang bagi kaum perempuan untuk mandiri secara ekonomi. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
1: Dari RRI Padang dikabarkan, Koperasi Merah Putih merupakan program dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan memanfaatkan potensi unggulan desa. Laporan Armen Ramli.
16: Harapan tersebut disampaikan penata layanan operasional Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang Karlina dalam dialognya di Pro 1 RRI Padang pagi tadi. Karlina menjelaskan, untuk Kota Padang sendiri, Koperasi Merah Putih telah berdiri di 104 kelurahan di Kota Padang. Dari 104 kelurahan tersebut, 8 kelurahan saat ini sedang dalam proses pembangunan gerai Koperasi Merah Putih. Menurutnya, koperasi ini merupakan instruksi dari Presiden dan mendukung program pemerintah pusat untuk memberdayakan dan mengembangkan Koperasi Merah Putih yang ada di Kota Padang.
17: Kita di sini dengan adanya instruksi Presiden, kita juga mendukung program pemerintah pusat untuk memberdayakan dan mengembangkan Koperasi Merah Putih yang ada di Kota Padang. Kita selaku Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang selalu mendampingi dan melakukan support system juga kepada pengurus dalam segi pelayanan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Jadi selagi ada koperasi, maka kita selaku Dinas Koperasi akan selalu melakukan pembinaan secara berkelanjutan.
16: Sementara itu, pengamat ekonomi dari Universitas Andalas Padang, Delvia Tanjung, menyampaikan Koperasi Merah Putih merupakan instrumen strategis nasional untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Melalui koperasi tersebut, masyarakat desa didorong berpartisipasi aktif sebagai anggota sekaligus pelaku usaha. Model ini memungkinkan pemenuhan kebutuhan warga desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan dengan menempatkan sumber daya manusia lokal sebagai subjek utama pembangunan.
18: Koperasi Merah Putih ini top down ya sifatnya, dari atas ke bawah, bahwa ada instruksi dari Presiden untuk mendirikan koperasi, kemudian pemerintah daerah mengakomodir dan menginisiasi pendirian Koperasi Merah Putih di berbagai kelurahan dan desa. Idealnya sebuah koperasi itu kan bottom up dari bawah, masyarakat bersama-sama kemudian berkeinginan membuat sebuah koperasi atau berkumpul dalam sebuah lembaga yang disebut dengan koperasi dan bekerja untuk sebesar-besarnya memberikan manfaat kepada anggota.
16: Delvia Tanjung menambahkan, Koperasi Merah Putih ini merupakan program dari pemerintah pusat. Diharapkan pemerintah daerah juga harus ikut berperan dalam peningkatan dan pengembangan Koperasi Merah Putih ini yang ada di setiap nagari, desa atau kelurahan. Armen Ramli melaporkan.
1: Dari RRI Bukit Tinggi dikabarkan, BTS Telkomsel diresmikan di Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, guna memperkuat jaringan komunikasi dan mendukung pemulihan ekonomi serta pendidikan. Laporan Irsyad.
19: Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Andre Rosiade meresmikan pembangunan BTS Telkomsel di Nagari Malala Selatan dan Nagari Malala Utara, Kabupaten Agam. Acara peresmian itu dihadiri oleh Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal, pihak manajemen Telkomsel, pejabat serta sejumlah tokoh masyarakat setempat. Andre Rosiade mengatakan pembangunan infrastruktur ini bertujuan untuk meningkatkan akses telekomunikasi dan memperkuat konektivitas bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Malala. Upaya itu juga difokuskan pada daerah-daerah yang sebelumnya mengalami keterbatasan sinyal atau jaringan komunikasi yang tidak stabil.
20: Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Telkomsel yang sudah mendukung percepatan penggunaan jaringan spot di Sumatera Barat. Alhamdulillah, kita terus bantu Kabupaten Agam, pastikan blank spot ini terus berkurang di Sumatera Barat. Alhamdulillah, kita resmikan BTS di Malala Utara ini mudah-mudahan bermanfaat dan berkah bagi masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim.
19: Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal menyampaikan apresiasi atas dukungan itu terutama bagi bentuk bantuan pasca bencana bagi warga Agam. Dirinya mengungkapkan bahwa bantuan komunikasi ini sangat berarti bagi masyarakat di wilayah terdampak bencana seperti Malala Selatan dan Malala Utara.
15: Kami tentu atas nama Pemda berharap ke depannya masih banyak lagi bantuan yang kami butuhkan bagi Kabupaten Agam, terkhusus kepada wakil-wakil kami di DPR RI. Kami berharap Kabupaten Agam ini seperti Pak Ante ketahui, kemarin tertimpa bencana alam, tentu banyak hal-hal yang harus dibantu oleh pemerintah pusat. Anggaran Kabupaten Agam, Pak Ante tahu sendiri, Kabupaten yang namanya APBD itu terbatas, provinsi lagi. Dari mana kami minta bantuan? Tentu dari pusat. Bagaimana kami cara minta bantuan? Tentu melalui wakil-wakil kami yang ada di DPR RI.
19: Pemerintah Kabupaten Agam juga menyampaikan harapannya agar program pembangunan BTS itu dapat dilanjutkan kembali di wilayah Malala Barat. Irsyad melaporkan.
21: Sementara itu dari RRI Tanjung Pinang dikabarkan, pemerintah Kabupaten Bintan menegaskan komitmennya meningkatkan perbaikan infrastruktur dasar yang disampaikan melalui reses DPRD. Laporan Reni Ilda Valantra.
22: Pemerintah Kabupaten Bintan berkomitmen memaksimalkan perbaikan infrastruktur dasar khususnya jalan berlubang dan penerangan jalan umum atau PJU sebagai tindak lanjut aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui agenda reses DPRD. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Bintan Robi Kurniawan usai menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Bintan dalam agenda pembukaan masa sidang 5 penyampaian laporan reses DPRD serta penyampaian rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah atau RTRW Kabupaten Bintan tahun 2026 hingga 2046 di ruang sidang paripurna DPRD Bintan. Robi mengatakan berbagai aspirasi yang dihimpun DPRD melalui reses menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama terkait kebutuhan peningkatan infrastruktur yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurutnya, hasil reses menunjukkan masyarakat berharap adanya peningkatan alokasi anggaran untuk perbaikan jalan berlubang, lampu jalan, serta pemeliharaan infrastruktur di sejumlah wilayah.
23: Nah, tentulah yang bisa kita ambil di situ adalah bagaimana keinginan kita terus memaksimalkan untuk perbaikan infrastruktur, ya seperti lampu jalan. Nah, ini kalau kita tangkap pun adanya keinginan dan harapan masyarakat untuk anggaran kita porsikan lebih besar, ya, untuk seperti jalan berlubang dan
22: Robi Kurniawan juga menyampaikan pemerintah Kabupaten Bintan berharap langkah ini dapat menjadi kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur yang ada di Kabupaten Bintan. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Selanjutnya kita beralih ke RRI Batam. Masih banyak perusahaan asing di Batam yang membuat surat perjanjian kontrak kerja berbahasa Inggris yang cederai kedaulatan negara. Laporan Sarah Melina.
24: Masyarakat Selat Nenek, Kecamatan Bulang, mendesak pemerintah segera membangun SMA negeri oleh mereka. Hingga kini, fasilitas pendidikan formal hanya tersedia pada tingkat sekolah menengah pertama atau SMP saja. Masyarakat setempat, Usman, mengatakan hampir 75% lulusan SMP dari daerah itu tidak bisa melanjutkan ke tingkat sekolah menengah atas atau SMA. Kendala utama adalah biaya transportasi, jarak tempuh, serta keterbatasan sarana penunjang sekolah menengah di sekitar mereka. Saat ini SMA Negeri di Kecamatan Bulang baru ada satu sekolah, sementara kecamatan lain memiliki lebih banyak. Kecamatan Galang contohnya, sudah memiliki 3 SMA, sedangkan Belakang Padang 4 SMA. Artinya Bulang tertinggal jauh dalam penyediaan pendidikan menengah atas.
25: Jadi di Selat Nenek ini baru ada SMP dan SD. SMP Negeri ini pun juga 2021 sebelumnya swasta, merger dia. Jadi SMA Negeri di Kecamatan Bulang baru ada satu, hinterland yang lain sudah Galang 3, Belakang Padang 4, kita baru ada satu. Dan sekolah penyangga, jadi tahun demi tahun lulusan kami hampir 75% tidak bisa melanjutkan ke tingkat SMA.
24: Usman melanjutkan, padahal jumlah lulusan SMP di Selat Nenek cukup besar dan berpotensi terus meningkat. Keberadaan SMA Negeri 11 Pulau Buluh merupakan satu-satunya sekolah di Kecamatan Bulang. Butuh waktu 1 hingga 1,5 jam untuk sampai ke Pulau Bulang jika cuaca bersahabat. Warga yang memiliki anak SMA harus memutar otak untuk mencarikan tambahan biaya transportasi ke pulau seberang. Warga berharap pemerintah provinsi dapat menambah sekolah SMA bagi warga yang tinggal di sekitar Selat Nenek. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
21: Berita terakhir dari RRI Ranai. Warga Serasan harap pemerintah bangun pagar pelindung wisata Batu Air Sekain. Laporan Marjani.
0: Masyarakat Kecamatan Serasan berharap pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap kelestarian objek wisata Batu Air Sekain dengan membangun pagar pengaman di sekitar lokasi batu. Upaya tersebut dinilai penting untuk mencegah kerusakan akibat longsor maupun kerusakan air. Salah seorang warga Serasan, Nurul Aini, kepada RRI belum lama ini mengatakan keberadaan Batu Air Sekain merupakan salah satu destinasi wisata alam yang perlu dijaga kelestariannya agar tetap dapat dinikmati masyarakat maupun wisatawan. Menurutnya, selain akses jalan menuju lokasi wisata yang perlu diperhatikan, pembangunan pagar pelindung di sekitar batu juga sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi kerusakan alam.
2: Ini walaupun musim kemarau yang panjang, air ini tidak pernah habis. Dan lubang itu hanya bisa muat untuk satu kain. Dari zaman dahulu itu sudah terkenal dengan namanya air satu kain gitu. Hanya satu kain. Langsung membuat pagar dan membuat pelang nama di tepi pinggir jalan menuju akses ke batu es kain tersebut.
0: Sementara itu, Lurah Serasan Muhammad Rasidi menyampaikan pihak kelurahan mendukung harapan masyarakat terkait pembangunan pagar pengaman di kawasan wisata tersebut. Ia menjelaskan pemerintah kelurahan sejauh ini hanya dapat mengusulkan pembangunan kepada pemerintah kecamatan maupun kabupaten karena keterbatasan anggaran di tingkat kelurahan.
3: Ini kita usulkan juga untuk ke tingkat kecamatan untuk dilakukan pemagaran itu. Di kelurahan tidak punya anggaran tersendiri seperti desa.
0: Warga berharap perhatian pemerintah terhadap kawasan wisata Batu Air Sekain dapat meningkatkan keamanan lokasi sekaligus menjaga kelestarian objek wisata alam yang menjadi salah satu daya tarik di Serasan. Dari Ranai Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Marjani melaporkan.

0: Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tasya Safira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
1: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya, budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash, tenang. Scan QR code, pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat sore pendengar, dimanapun Anda berada, inilah Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kembali menemani Anda di sore hari ini. Setelah tadi kita dengarkan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk sore hari ini. Dan pendengar, selanjutnya kami akan kembali hadirkan masa lagu-lagu hiburan di sore hari ini beserta informasi untuk Anda. Di awal jumpa kita, kami pilihkan sebuah lagu berjudul Nongkrong 70.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Apa Kata Dunia.
1: Indonesia dikenal sebagai salah satu produsen kopi terbesar di dunia. Kopi luwak merupakan salah satu jenis kopi yang bisa dikatakan kopi khas Indonesia dan banyak diproduksi, terutama di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Sulawesi. Jenis kopi ini berasal dari biji kopi hasil pencernaan hewan luwak dan diklaim memiliki rasa yang jauh lebih nikmat dibanding kopi biasa. Proses untuk mendapatkan biji kopi dari kotoran luwak, inilah yang membuat kopi ini dihargai sangat mahal. Ditambah dengan ragam manfaatnya, seperti dapat mencegah kanker, diabetes, batu empedu, meningkatkan stamina, serta memproteksi kulit dan gigi.

0: informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar di media sosial TikTok sebuah unggahan yang menyebutkan bahwa PBB menggelar sidang darurat resmi bubarkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Unggahan tersebut disertai narasi pendukungnya, PBB akhirnya bergerak resmi bubarkan DPR karena diketahui melakukan korupsi berjamaah. Lebih dari 100 orang dinyatakan korup. Faktanya, klaim tersebut salah. Dari laman komdigi.go.id, setelah dilakukan penelusuran ke mesin pencarian Google, tidak ditemukan pemberitaan yang membenarkan klaim tersebut. Selain itu, dengan memasukkan kata kunci, wewenang PBB apakah bisa membubarkan DPR? Hasilnya mengarah kepada informasi bahwa PBB tidak berwenang mencampuri urusan internal negara anggota, termasuk membubarkan lembaga besar seperti DPR, DPRD atau setara legislatif negara lain. PBB adalah organisasi internasional yang tugas utamanya menjaga perdamaian, keamanan, hak asasi manusia, dan kerjasama global di antar negara-negara anggota.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Nusikara adalah permata tersembunyi di Sumatera Barat. Sebagai danau tektonik terbesar kedua di Pulau Sumatera, Danau Singkarak memiliki keindahan alam yang memukau. Terbentuk akibat aktivitas tektonik dan letusan gunung berapi purba, danau ini menyimpan beragam keunikan. Salah satunya adalah ikan bilih, endemik Danau Singkarak yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Keindahan alamnya yang masih asri ditambah dengan kearifan lokal masyarakat sekitar menjadikan Danau Singkarak sebagai destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi.

Ya, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali menemani suasana sore hari Anda. Sejuk, segar, cuaca di sore hari ini cukup dingin. Jadi tidak perlu kipas angin, tidak perlu AC ya untuk mendinginkan tubuh Anda. Karena cuaca saja di luar sana cukup membuat badan kita menggigil karena kedinginan. Pendengar, pukul 17.11 menit saat ini dengan lagu-lagu hiburan tentunya akan bisa menghilangkan segala penat dan lelah Anda, terutama untuk yang baru saja sampai di rumah karena sudah seharian bekerja. Letih pasti ya, pasti letih, tapi cukup akan terobati, apalagi untuk para pekerja PNS, kantoran. Ini adalah libur panjang ya, panjang sekali, 4 hari. Anda bisa menikmati suasana liburan di dalam minggu ini. Semoga bisa Anda manfaatkan dengan sebaik-baiknya, menjadi produktif dan juga kreatif. Banyak ide yang mungkin bisa Anda lakukan, atau barangkali untuk pergi berliburan sudah sangat puas sekali ya, waktu 4 hari. Karena waktu 1 hari tidak cukup untuk libur, untuk menikmati suasana libur. 4 hari sudah sangat cukup sekali dan itu sudah sangat alhamdulillah sekali. Baik, untuk Anda yang bisa menikmati suasana libur atau yang tidak bisa menikmati, jangan sedih ya. Mungkin itu adalah kelebihan dari Anda. Salah satunya yaitu memberikan rasa bahagia terhadap diri sendiri. Walaupun ya mungkin libur hanya 1 hari, tapi mungkin Anda merasakan kebahagiaan yang berlipat-lipat. Insya Allah, amin ya Allah. Dan pendengar, masih lanjut kita di sore hari ini dengan lagu-lagu pilihan.

adalah sebuah negeri tua di ujung selatan semenanjung Pulau Sulawesi. Dikenal sebagai rumahnya para pembuat kapal pinisi tangguh pengaruh lautan. Akan tetapi, daerah ini sebenarnya menyimpan keindahan alam dan budaya tua tersembunyi. Berinteraksi dengan wajah-wajah baru dari masyarakat lokal yang berbudaya Bahari akan memberi kesan istimewa di hati. Masyarakat Bulukumba memang sejak dahulu memiliki keahlian sebagai pembuat ulung kapal pinisi yang merupakan kebanggaan orang Bugis. Hingga saat ini keterampilan mereka bahkan didengar dan dihargai peminat perahu tradisional. Tangan terampil orang Bugis dan jiwa seni yang luar biasa ini mampu membangun kapal layar pinisi sehingga menjadi lambang pelaut Indonesia.

Sebagai negara dengan potensi sumber daya alam melimpah, Indonesia memiliki peluang besar untuk mewujudkan kemandirian energi yang nantinya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, terjaminnya stabilitas sosial, dan pengurangan dampak lingkungan akibat penggunaan energi fosil. Dengan memanfaatkan potensi energi terbarukan, meningkatkan efisiensi, serta menguatkan infrastruktur, Indonesia dapat bergerak menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. Upaya ini membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta agar cita-cita ketahanan energi nasional dapat terwujud. Mari bersama-sama mendukung transisi energi dengan memulai langkah kecil seperti menghemat listrik dan menggunakan produk ramah lingkungan. Karena energi yang berkelanjutan adalah investasi untuk generasi mendatang.

dimanapun Anda berada, tetap terhubung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami tidak hanya hadir di udara, tetapi juga di media sosial. Ikuti Instagram kami @pro1.bukittinggi untuk informasi terkini, cuplikan siaran dan aktivitas menarik. Temukan juga kami di TikTok @pro1.bukittinggi. Berisi video singkat, interaksi dengan pendengar dan hiburan inspiratif. Serta Facebook RRI Pro 1 Bukit Tinggi. Ruang berbagi informasi dan inspirasi bersama pendengar setia. Anda juga bisa menghubungi kami melalui WhatsApp dan telepon di 0811-6699-720. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

Salah satu amalan yang hendaknya kita lakukan setiap hari adalah memperbanyak muhasabah diri. Muhasabah adalah memperhatikan amalan diri, kemudian meninggalkannya apabila itu berupa kejelekan, dan tetap mempertahankannya apabila itu adalah amal kebaikan. Allah memerintahkan setiap hamba untuk muhasabah terhadap dirinya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa pada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa pada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran Surat Al-Hasy ayat 18 hingga 19.

0: limbah plastik. Material yang membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai, seringkali hanya dianggap sebagai beban lingkungan yang tak berharga. Namun di tangan Eli Fahmi, seorang pekerja sosial masyarakat di Kelurahan Pasar Usang, plastik bekas minuman dan makanan justru menjadi kunci pembuka gerbang kesejahteraan warga. Baginya, menjaga lingkungan adalah jalan panjang untuk mencintai sesama.
1: Awalnya waktu itu, ibu kan ikut pelatihan kader lingkungan hidup. Ada di acaranya di BLK waktu itu diadakan. Bagaimana cara pengelolaan sampah. Setelah itu, dinas membuat adanya kader lingkungan hidup. Akhirnya ibu terpilih menjadi kader lingkungan hidup. Dari situ, ibu berpikir kalau udah ada sampah, bagaimana nanti masyarakat bisa memilah sampah di rumah tangganya masing-masing. Nah, itu yang ibu motivasi ke diri ibu. Ibu contohkan dulu ibu. Jadi ibu belajar memilah sampah di rumah. Dari sana ibu timbul ide untuk menggunakan hasil-hasil ini supaya ada bernilai guna. Akhirnya untuk itu terpikir oleh ibu karena ada bank sampah yang didirikan oleh pemerintah dengan bantuan dana. Syaratnya ada tanah. Kalau ada tanah, nanti akan dibangunkan gedungnya. Sedangkan ibu nggak punya tanah, cuman ada rumah. Tapi walaupun ada rumah, ibu berpikir apa salahnya kalau kita bisa bank sampah mandiri.
0: Ibu Eli tidak hanya bicara soal teori kebersihan. Ia melangkah lebih jauh dalam membangun sebuah ekosistem ekonomi mandiri melalui prakoperasi sampah daur ulang. Di sini, tanggung jawab terhadap lingkungan dikonservasi menjadi akses permodalan yang sebelumnya sulit dijangkau oleh warga kurang mampu.
1: Semuanya itu kita olah. Jadi masyarakat ngantar kini kan udah bersih tuh. Nah, kita olah lah menjadi seperti tempat tisu, tempat buku, tempat tong sampah, tempat gantungan kunci, banyaklah jenis-jenis yang lainnya, seperti tas gitu kan, topi, taplak meja. Oh, awalnya ya dia nabung kan, kita catat berapa seon kah atau dua on kah, nah, nanti kita hargai. Ada kilonya, ada standarnya, ada udah ditentukan. Kalau sampah plastik berapa, sampah kertas berapa, nah, itu udah ada ditentukan gitu. Nah, tapi ibu sering karena sekarang banyaknya ada lapak-lapak itu, nah, kita langsung jual ke lapak. Tapi udah bersih, hasilnya kita simpan dulu. Tidak dibelikan dulu untuk bahan-bahan yang lain. Setelah terkumpul anggota kita ini, siapa yang punya usaha jualan kecil-kecilan, dia bisa minjam. Awalnya 10. Ya, 10. Terus 10 meningkat 12. Sudah 12, 15 gitu. Sampai cuma 20 dibatasi.
0: Keberanian Ibu Eli menjalankan program ini secara swadaya menunjukkan bahwa solusi lingkungan tidak selalu harus menunggu bantuan besar. Dengan prinsip ekonomi sirkular, sampah yang diselamatkan diproses menjadi kerajinan dan hasilnya diputar kembali untuk membantu kebutuhan mendesak para anggotanya. Tentu jalan ini tidaklah mudah. Perlu ketekunan luar biasa untuk mengubah sampah menjadi rupiah. Namun, Ibu Eli menemukan kebahagiaan terbesar saat melihat satu persatu anggotanya mulai berdiri di atas kaki sendiri.
1: Ada satu contoh sekarang, alhamdulillah anggota ibu itu Sekarang dulunya ya, dia minjamkan 500, meningkat menjadi 1 juta, meningkat jadi 2 juta, menjadi 5 juta. Itu dia cuman jualan awalnya risoles. Risoles yang ditaruh ke kedai-kedai, ke warung-warung, ke sekolah. Alhamdulillah ya, sekarang ini dia udah terkenal, sudah mempunyai e-katalog. Itu anggota ibu yang sudah maju dan mandiri. Karena dia sudah memulai peningkatan ekonominya, sekarang dia nggak minjam lagi. Boleh dipinjamkan ke orang yang lain lagi, gitu. Sekarang dia udah mandiri. Itulah anggota ibu. Yang lain tapi masih ada yang belum, gitu.
0: Bayangkan sebuah siklus di mana setiap bungkus plastik yang dipungut perlahan-lahan berubah menjadi modal usaha. Sebuah bukti nyata bahwa kepedulian terhadap bumi memiliki korelasi langsung dengan pengentasan kemiskinan di tingkat akar rumput. Melalui prakoperasi ini, Ibu Eli sedang menanamkan kesadaran baru bahwa limbah bukan lagi masalah, melainkan solusi ekonomi yang berkelanjutan.
1: Kita tingkatkan lagi pinjamannya. Syaratnya kejujuran, karena kita tidak mungut bunga gitu. Jadi untuk membantu masyarakat di sekitar kita. Nah, oleh sebab itu makanya kita wanti-wanti kepada masyarakat untuk memilah sampah. Alhamdulillah mungkin udah mulai berkurang lah. Kalau sudah dipilah sampah plastik, berarti kan sudah mengurangi. Sedangkan yang untuk sisa-sisa makanan udah bisa dijadikan kompos ke tanaman-tanaman mereka. Nah, tidak lagi seperti dulu kan dibuang semuanya gitu. Jadi sedangkan harapan, mudah-mudahan nantinya perilaku bagi semua masyarakat yang di sekitar lingkungan maupun di Kota Padang Panjang akan mempunyai rasa kepedulian di rumah tangganya untuk tidak bosan-bosan melaksanakan pemilahan sampah di rumah tangga.
0: Eli Fahmi mengajarkan kita bahwa menjaga lingkungan bukan sekadar menjaga tanah tetap bersih, tapi tentang memastikan masa depan generasi mendatang tetap terjamin. Dari RT 8 Pasar Usang, sebuah pesan bergema bahwa kemandirian bisa dirakit dari sisa-sisa plastik yang kita sisihkan dengan hati. Dari sampah untuk sesama adalah sebuah pengabdian tulus untuk bumi dan manusia di atasnya. Sebuah langkah kecil yang menyulam harapan-harapan baru di Kota Padang Panjang.

hanya soal mengibarkan bendera atau berdiri tegak saat lagu kebangsaan dikumandangkan, namun juga bagaimana kita menjaga setiap jengkal bumi Indonesia dengan sepenuh hati. Ia hidup dalam kepedulian kita menjaga lingkungan, menghargai keberagaman budaya, serta merawat warisan sejarah yang dititipkan para pendahulu. Cinta tanah air berarti rela berkorban demi kebaikan bersama, berusaha membangun negeri dengan ilmu, karya, dan tindakan nyata. Di balik semua perbedaan, cinta tanah air menyatukan kita dalam satu janji menjaga Indonesia tetap teguh, indah, dan bermartabat untuk generasi yang akan datang.

Reog adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang sangat kaya dan unik, berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Tarian ini dikenal dengan topeng singa raksasa yang beratnya bisa mencapai puluhan kilogram dan gerakan penarinya yang lincah dan penuh semangat. Topeng ini melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain topeng singa, ada juga tokoh-tokoh lain seperti Warok, Jatil, dan Kuda Lumping yang menambah semarak pertunjukan reog. Gerakan para penari yang lincah dan akrobatik, serta musik gamelan yang mengiringi, membuat reog menjadi tontonan yang sangat menarik. Reog mengandung makna filosofis yang mendalam. Topeng singa melambangkan kekuatan dan keberanian, sedangkan warok melambangkan kebijaksanaan. Tarian reog juga mengandung pesan moral tentang kehidupan, seperti pentingnya keseimbangan antara kekuatan dan kelembutan

Musyawarah dan demokrasi adalah nafas kehidupan bangsa Indonesia yang sejak lama terjalin dalam kearifan lokal di berbagai daerah. Dengan musyawarah, setiap suara dihargai, setiap pikiran diberi ruang, dan setiap keputusan lahir dari kebersamaan, bukan paksaan. Inilah wujud demokrasi yang berakar pada budaya bangsa, menghormati perbedaan, mendahulukan kepentingan bersama, dan mencari jalan tengah tanpa harus saling menjatuhkan. Nilai ini mengajarkan kita bahwa Indonesia akan selalu kuat selama rakyatnya bersedia duduk bersama, berbicara dengan hati, dan memutuskan dengan bijaksana demi kebaikan bersama.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Keramah tamahan adalah salah satu wajah indah keindonesiaan yang membuat bangsa ini selalu hangat di hati siapapun yang singgah. Dengan senyum yang begitu tulus, sapaan yang sederhana, dan sikap saling menghargai, masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa keramahan bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan budaya yang meneguhkan persaudaraan. Dari desa kecil hingga kota yang besar, nilai ini menjadi perekat sosial yang menghadirkan rasa aman, diterima dan dihargai. Keramah tamahan mengajarkan bahwa sekat perbedaan dapat luluh oleh ketulusan hati, dan disanalah letak kekuatan bangsa Indonesia, sederhana namun penuh makna.

0: Cinta tanah air bukan hanya soal mengibarkan bendera atau berdiri tegak saat lagu kebangsaan dikumandangkan. Namun, juga bagaimana kita menjaga setiap jengkal bumi Indonesia dengan sepenuh hati. Ia hidup dalam kepedulian kita menjaga lingkungan, menghargai keberagaman budaya, serta merawat warisan sejarah yang dititipkan para pendahulu. Cinta tanah air berarti rela berkorban demi kebaikan bersama, berusaha membangun negeri dengan ilmu, karya, dan tindakan nyata. Di balik semua perbedaan, cinta tanah air menyatukan kita dalam satu janji menjaga Indonesia tetap teguh, indah, dan bermartabat untuk generasi yang akan datang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan lagu Islami, dilanjutkan nanti dengan pengajian Al-Quran Surat Al-An'am ayat 51 sampai dengan 70.

0: saudara pendengar kaum muslimin dan muslimah, tiba rasanya berkumandang azan maghrib untuk wilayah kota Bukit Tinggi, Agam dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antara pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa, bijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Sebagai salah satu satwa yang dilindungi dunia, keberadaan orangutan sangat penting untuk dipertahankan dan dilindungi dari hal yang dapat memusnahkannya. Karena mamalia cerdas ini adalah bagian dari penjaga keseimbangan ekosistem kehidupan. Dukungan terhadap perlindungan orangutan bisa dilakukan dengan tidak memelihara orangutan di rumah, mengurangi pemakaian kertas untuk menekan jumlah penebangan pohon yang merupakan habitatnya, tidak membeli produk hasil hutan dan perkebunan kelapa sawit yang tidak menganut prinsip ramah lingkungan, serta berdonasi ke lembaga konservasi orangutan.
1: Selamat malam pendengar, dimanapun Anda berada, inilah Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Telah kita tunaikan salat maghrib di malam hari ini, kita mungkin bisa manfaatkan untuk beristirahat, menikmati hidangan makan malam, dan juga melepaskan lelah dan penat, berbagi cerita bersama keluarga, anak-anak, dan menikmati suasana malam hari ini di kota Bukit Tinggi yang di malam hari ini diguyur hujan, tidak lebat, namun hujannya cukup awet hingga saat ini, pendengar. Dan untuk Anda yang memerlukan panduan waktu, mungkin yang lagi dalam perjalanan, lagi di kendaraan, saat ini pukul 18.38 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang mungkin berencana untuk keluar kota di malam hari ini karena cuaca hujan, mungkin Anda lebih berhati-hati untuk membawa kendaraan Anda. Hujan, barangkali jalan cukup licin, baik kendaraan roda 2, roda 4, dimohon kewaspadaannya. Hati-hati di jalan dan perhatikan kanan dan kiri jalan Anda, apalagi untuk melewati daerah yang mungkin banyak pepohonannya ya. Hati-hati selalu dan juga tetap waspada selama sampai di tujuan. Baik pendengar, untuk lagu berikut ini kita nikmati dari Noah dengan lagu yang berjudul Biarku Sendiri.

Pendengar, satu informasi untuk malam hari ini, BKSDA Sumber tangani 4 konflik harimau di awal Mei ini. Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sumatera Barat melakukan penanganan 4 konflik atau interaksi negatif harimau Sumatera di Kabupaten Agam pada awal Mei 2026. Diucapkan oleh Kepala Resor Konservasi Wilayah 2 Maninjau BKSDA Sumbar Ade Putra, 4 konflik harimau ini ditangani selama 12 hari semenjak tanggal 2 hingga 12 Mei 2026. Ia mengatakan 4 konflik tersebut di Taruyan, Nagari Tigo Balai, Kecamatan Matur semenjak Sabtu 2 Mei, setelah pasangan suami istri didatangi harimau saat berada di kebunnya. Di lokasi tersebut, BKSDA Sumbar memasang kamera trip atau jebak dan termasuk kandang jebak. Ia juga menambahkan konflik kedua di mana harimau mendatangi warga Matua Katia, Nagari Matua Hilia, Kecamatan Matua yang sedang berada di sawahnya. BKSDA Sumbar juga melakukan penanganan berupa memantau keberadaan di lokasi pada malam hari dan memasang kamera trip di beberapa tempat. Sementara untuk konflik ketiga, kemunculan harimau di Aia Taganang, Matua Hilia, Kecamatan Matua, 7 Mei, dan petugas ke lokasi untuk verifikasi lapangan. Selanjutnya konflik di Padang Pulau, Gumarang 1, Nagari Tigo Koto Silungkang, Kecamatan Palembayan pada Minggu 10 Mei, setelah anak kerbau berkelamin betina diserang harimau Sumatera. Anak kerbau ini mengalami luka pada bagian paha kanan belakang, dan anak kerbau tersebut mati pada Senin 11 Mei sore. BKSDA Sumbar melakukan penanganan konflik tersebut bersama patroli anak nagari Baringin dan pagari Salare Aya dan menghimbau warga tetap meningkatkan kewaspadaan saat berada di kebun dengan cara tidak sendirian ke kebun, melakukan aktivitas di kebun dari pukul 9 hingga pukul 16, mengandangkan ternak sekitar rumah agar aman dari serangan harimau.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Kita berbuat baik tentunya bukan untuk mengharapkan sesuatu, karena memang itulah peran yang harus dimainkan. Walaupun gak seorang pun mengucapkan terima kasih atas perbuatan baik kita, itu tidaklah mengecilkan arti kebaikan itu sendiri. Biarkan kebaikan mengalir dari tangan kita, dan biarkan pikiran kita terbebas dari perasaan berjasa. Berikan kebaikan dari tangan kanan, dan biarkan tangan kiri tidak mengetahuinya.

kita diajari Pancasila bukan sekedar untuk dihafal. Ia ditanamkan sebagai pedoman hidup, sebagai arah dalam langkah. Namun hari ini, di tengah derasnya arus informasi dan perubahan zaman, kadang kita lupa bertanya, siapa kita dan kemana bangsa ini melangkah? Saya teringat seorang anak muda, cerdas penuh semangat, bangga pada kemajuan teknologi. Namun perlahan, rasa peduli pada sesama mulai memudar. Disitulah astacita Presiden hadir, mengajak kita kembali pada akar nilai, pada ideologi yang mempersatukan bangsa. Pancasila. Pancasila bukan cerita masa lalu. Ia hidup dalam sikap saling menghormati, dalam keadilan yang terus kita perjuangkan, dan dalam keberanian menjaga kesatuan dan persatuan di tengah keberagaman. Astacita menegaskan satu hal penting, Indonesia akan terus maju, namun tidak dengan meninggalkan jati dirinya. Karena kemajuan tanpa Pancasila adalah langkah tanpa arah. Hari ini tugas kita sederhana namun bermakna, menghidupkan Pancasila dalam pikiran, ucapan, dan tindakan. Karena dari sanalah masa depan Indonesia dimulai.

Tempat di ibu kota yang menjadi bagian dari sejarah perjalanan penyiaran Islam di tanah air. Di Kampung Tua, kawasan Pekojan salah satunya. Sejarah perkembangan Islam di Batavia tidak dapat lepas dari daerah ini. Kampung Pekojan merupakan cikal bakal dari sejumlah perkampungan Arab yang kemudian berkembang di Batavia. Bangunan sejarah berupa masjid-masjid yang ada di daerah ini menjadi saksi masuknya Islam di tanah Betawi. Seiring berjalannya waktu, Kampung Pekojan tidak lagi hanya diunyi oleh masyarakat keturunan Arab, Yaman, dan India Muslim, namun juga oleh masyarakat Tionghoa. Menariknya, keberagaman ini tidak menjadi alasan bagi seluruh penduduk untuk dapat hidup berdampingan dan saling menghargai. Justru, inilah yang semakin memperkuat jejak agama Islam di Kampung Pekojan.

0: Indonesia adalah negara yang kaya dengan keberagaman dan perbedaan. Dapat disatukan dengan mengamalkan 5 nilai yang menjadi pondasinya. Nilai ketuhanan yang mencerminkan bahwa Indonesia adalah negara yang beragama, di mana setiap penduduknya berhak memeluk agama yang diyakininya. Nilai kemanusiaan.
1: Pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti warta berita melalui Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio, pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
0: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. DPR mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi Piala Dunia 2026. Australia mendukung Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH dalam memperkuat komitmen mengamankan dan menyelamatkan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Triliun dan diserahkannya lahan kawasan hutan.
3: Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang berhasil diamankan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia siang tadi. Satgas PKH telah menyerahkan denda administratif dengan nilai mencapai 10,2 triliun rupiah serta lahan kawasan hutan seluas 2,3 hektar kepada negara. Dalam sambutan dan arahannya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi atas langkah Satgas PHK tersebut. Presiden Prabowo mengatakan bahwa hal ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mengamankan hasil kekayaan negara untuk masyarakat.
1: Nama pemerintah, atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Pekerjaan yang saudara-saudara laksanakan, dilaksanakan oleh Satgas PKH, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, PPATK, semuanya ini sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.
3: Meski demikian, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa capaian yang ditorehkan Satgas PKH ini belumlah usai. Sebab diungkapkan kepala negara, masih terdapat sejumlah hasil kekayaan alam bangsa Indonesia yang harus diselamatkan bersama Satgas PKH. Presiden meminta agar Satgas PKH tidak gentar dalam menghadapi berbagai ancaman-ancaman dan ketidaksukaan oknum dan para koruptor terhadap kehadiran Satgas PKH dalam mengamankan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Yang berhasil kita selamatkan, perjuangan masih susah, masih ratusan triliun, masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Pertanyaan nanti banyak pihak, apakah bisa? Jawabannya adalah bukan apakah bisa, jawabannya adalah harus bisa. Jangan takut diancam, jangan takut dihina, jangan takut difitnah. Kita difitnah, kita dihina, kita diejek karena kita ditakuti. Kita ditakuti karena kita menegakkan kebenaran dan keadilan. Saudara-saudara sekalian.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga kembali menekankan pentingnya penegakan hukum dalam pengelolaan kekayaan alam bangsa Indonesia sebagaimana amanat dari Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya hal tersebut, Presiden Prabowo meyakini bahwa bangsa Indonesia akan kembali dapat bangkit dan berjaya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: NKRI akan bangkit lebih hebat lagi. Itu.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi dan keterlibatan masyarakat dalam penyiaran Piala Dunia 2026. Hana Syarif melaporkan.
4: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong agar Lembaga Penyiaran Publik atau LPP TVRI, LPP RRI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional atau LKBN Antara memperluas promosi dan sosialisasi terkait penyiaran FIFA World Cup atau Piala Dunia 2026. Dalam rapat dengar pendapat, Saleh juga menekankan pentingnya peningkatan sebaran program nonton bareng atau nobar Piala Dunia di berbagai daerah. Menurutnya, lembaga penyiaran harus meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan persepak bolaan nasional dalam setiap program serba-serbi Piala Dunia 2026.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio, pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
4: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendras, mau menyampaikan kesiapan RRI dalam mendukung publikasi Piala Dunia 2026. Ia menyampaikan, RRI mengandalkan jaringan nasional serta strategi multiplatform.
5: Ya, kita berharap bahwa ini akan bisa diakses oleh rakyat ya, karena ini kan program presiden untuk memberikan menghibur rakyat ya, yang dibiayai oleh pemerintah. Jadi kita pengen ini betul-betul menjadi ada hiburan bagi rakyat ya.
4: Diketahui, pemerintah melalui LPP TVRI resmi mencapai kesepakatan dengan FIFA untuk menjadi pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu melakukan pemusnahan uang rupiah palsu sebanyak 466 ribu lembar uang kertas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu atau BOTASUPAL hari ini melakukan pemusnahan uang rupiah palsu. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan berupa uang kertas sebanyak 466.535 lembar. Pemusnahan dilakukan dengan mesin pencacah kertas sehingga uang rupiah palsu tersebut menjadi serpihan-serpihan kecil sehingga tidak lagi berbentuk uang kertas. Dalam kegiatan tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, mengatakan BI berkomitmen penuh untuk mendukung pemberantasan uang rupiah palsu guna menjaga keamanan masyarakat dalam bertransaksi.
7: Bank Indonesia berkomitmen mendukung penuh seluruh upaya pemberantasan uang rupiah palsu. Komitmen ini kita wujudkan melalui pemberian klarifikasi atas uang rupiah yang diragukan keasliannya, yang diwujudkan melalui pemeriksaan oleh tenaga ahli maupun uji laboratorium.
6: Tim Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan peredaran

0: Sementara itu, Sekretaris Umum Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu Botasupal, Brigjen Pol Mulyono, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemberantasan uang rupiah palsu dan selalu waspada terhadap peredaran uang palsu.
1: Botasupal senantiasa menghimbau pada masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam menjaga pemberantasan rupiah palsu dan senantiasa waspada dan mengenali ciri kas dan uang rupiah untuk menjaga diri dan lingkungan dari kejahatan uang rupiah palsu. Dalam hal ini masyarakat menemukan uang rupiah palsu dilakukan keasliannya agar melapor pada kantor kepolisian terdekat.
0: Berdasarkan data Bank Indonesia, uang rupiah palsu yang dimusnahkan hari ini berasal dari laporan masyarakat, laporan perbankan, laporan penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah PJPUR, dan hasil pengolahan setoran perbankan kepada Bank Indonesia secara nasional dari tahun 2017 hingga tahun 2025. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali informasi Haji dari Mekah Arab Saudi. Visitasi Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan, diantaranya layanan kesehatan dan layanan disabilitas untuk memastikan pembekalan manasik haji dan kesehatan jemaah haji jelang puncak haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam. Iya, Alam. Saiful Alam. Saiful Alam. Baik. Kita beralih sejenak ke informasi lainnya. Jemaah Haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah.
4: Haji mencakup.
2: Ya, baik. Alam.
4: Akomodasi jemaah. PPH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Berikut keterangan daripada Kabid Imbat PPH Arab Saudi Abdillah Tohir.
5: Ria, ya. Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan disabilitas. Tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam bisnis ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah, dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
4: Pendengar, ditambahkan Abdillah, PPIH Arab Saudi memastikan jemaah lansia dan disabilitas memperoleh layanan ibadah secara setara. PPIH juga memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan edukasi kepada jemaah di hotel. Jemaah dapat mengikuti bimbingan ibadah melalui Zoom dan juga YouTube dari kamar masing-masing. PPIH juga mengingatkan jemaah untuk menghemat tenaga menjelang wukuf di Arafah, dan jamaah dilarang berziarah keluar Makkah karena berpotensi menguras energi dan waktu. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Sastra Negara, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, beralih ke Tanah Suci, jemaah haji Indonesia.

0: Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah. Berikut laporan Saada Tudarain. Ain.
1: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga DKI Jakarta. Mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus dan langsung memasuki Terminal 2F untuk berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road, dan mereka pun menunggu secara bergantian untuk dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5237, disusul 398 jemaah calon haji asal Banten yang diberangkatkan pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 932. Salah satu calon jemaah haji asal Banten, Neneng Kurniasih, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan selama 13 tahun menunggu momen mereka, maksud kami menunggu momen untuk berangkat ke Baitullah.
2: 13 tahun. Terus tahun 2000, setelah di tahun 2000. Ini
0: itu lagi. Ya, Ain.
1: Satunya. Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan melalui Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 24.867 jiwa yang tergabung dalam 59 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Arabia Airlines. Dan para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 445 jemaah haji Indonesia kloter 15 embarkasi Palembang diberangkatkan ke Tanah Suci. Para jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik serta tidak memaksakan diri melaksanakan ibadah sunnah jelang puncak ibadah haji. Rian Apridani melaporkan.
3: Keberangkatan jemaah haji melalui embarkasi Palembang terus berlanjut. Sebanyak 445 jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 secara resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang hari ini. Kloter 15 kali ini terdiri dari gabungan jemaah asal Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali, dan juga dari Kota Palembang. Dengan terbangnya kloter 15, maka total jemaah yang telah diberangkatkan melalui embarkasi Palembang sejumlah 6.640 orang, dengan rincian sebanyak 5.509 orang asal Sumatera Selatan dan 1.071 orang asal Bangka Belitung dan 60 petugas kloter. Ketua PPIH Embarkasi Palembang Muhammad Arkan saat pelepasan jemaah hari ini menekankan pentingnya menjaga kesehatan bagi para jemaah, mengingat waktu pelaksanaan ibadah haji sudah mendekati puncak haji. Ia mengingatkan jemaah agar tidak memaksakan diri dalam menjalankan ibadah sunnah yang dapat menguras energi.
4: Tapi sebelumnya, terus seluruh itu
0: tidak. Ya, Rian.
4: Jadi sekarang ini ya kita belum dan belum mengetahui kayak gitu. Itu
0: iya, Rian.
3: Dan Ketua PPIH juga mendoakan jemaah diberikan kelancaran selama perjalanan hingga kembali ke tanah air. Dan terkait dengan cuaca ekstrim yang berada di tanah suci, pihak PPIH mengingatkan untuk jemaah untuk memperbanyak mengkonsumsi air agar tidak dehidrasi. Pihak PPIH juga memastikan bahwa seluruh layanan mulai dari dokumen hingga kesehatan telah dilaksanakan secara maksimal untuk mengawal keberangkatan Haji Embarkasi Palembang. Dari Embarkasi Palembang, Rian Apridani melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Australia siap mendukung misi militer Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional yang melintas di Selat Hormuz, khususnya di tengah ketegangan yang masih berlangsung di Timur Tengah. Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan pihaknya akan mengerahkan pesawat pengawas A-72 Wedgetail untuk misi tersebut setelah resmi dibentuk. Kabar dari dunia olahraga, Villarreal yang sudah memastikan tempat di Liga Champions akan menjamu Sevilla yang tengah berjuang untuk terhindar dari degradasi. Berikut laporan Nur Diansyah.
1: Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar la rueda de prensa de Marcelino para hablar del partido mañana contra Sevilla. Preguntas, por favor.
2: Bueno, Marce, ¿qué tal? ¿Cómo tienes a la gente? ¿Algún lesionado?
3: Villarreal akan menjamu Sevilla dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol musim 2025-2026 dengan dipastikannya klub berjuluk kapal selam kuning itu finish di 5 besar klasemen Liga dan tiket Liga Champions musim depan di tangan Villarreal tak lagi memiliki target yang harus diperjuangkan di laga-laga sisa musim ini. Ini menjadi sesuatu yang diharapkan bisa dimanfaatkan oleh Sevilla yang tengah berjuang menghindari degradasi. Pada jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Sevilla Luis Garcia mengatakan laga kontra Villarreal menjadi yang tersulit dari 3 laga tersisa di musim ini.
4: El partido de mañana es muy, muy, muy difícil.
3: Pertandingan besok sangat-sangat sulit, tapi ini bukan soal hidup dan mati. Justru ini adalah kesempatan pertama dan saya ingin melihatnya. Sebuah Sevilla yang sejak awal memiliki mentalitas untuk berjuang sekuat tenaga. Pertandingan besok adalah yang paling sulit di antara ketiganya. Ini sangat rumit. Sementara manajer klub Villarreal, Marcelino Garcia Toral, akan meskipun klubnya sudah aman, rasa ingin menang akan selalu ada.
5: Bueno, yo creo que nosotros lo principal independiente.
3: Menurut saya hal terpenting bagi kami terlepas dari apa yang dibutuhkan lawan adalah apa yang ditunjukkan mereka di lapangan, formasi mereka, strategi permainan mereka, cara mereka bertahan dan cara mereka menyerang. Bukan kebutuhan mereka, melainkan keinginan untuk menang. Dan saya pikir seperti yang saya katakan, kami bukan penentu apapun. Meskipun kompetisi telah menjadwalkan kami untuk menghadapi 3 hari berturut-turut melawan 3 tim yang terlibat dalam perjuangan untuk menghindari degradasi. Tetapi memang benar bahwa kami juga ingin menang. Laga antara Villarreal dengan Sevilla ini akan berlangsung di Stadion Keramik Villarreal malam nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, O3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: soon.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami, baik Instagram maupun Twitter atau X di @RRI Program.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar di manapun Anda berada bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kita akan lanjutkan acara kita selanjutnya setelah tadi kita dengarkan warta berita daerah melalui Pro 3 RRI. Pendengar, azan Isya telah berkumandang dan itulah pertanda kita telah dapat melaksanakan sholat Isya untuk malam hari ini. Pendengar, selanjutnya kita akan langsung saja ikuti acara kisah inspiratif untuk malam hari ini dengan judul Sutomo. Selamat mengikuti.

Selamat malam saudara pendengar, selamat datang dalam program Kisah Inspiratif yang kali ini akan mengajak kita menelusuri jejak langkah tokoh bangsa. Pendengar, di bulan Mei ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional, sebuah momentum lahirnya kesadaran bangsa yang satu. Hari ini kita akan mengenal lebih dekat sosok muda yang menjadi pelopor dari kebangkitan itu. Seorang pemuda dengan visi besar, yang percaya bahwa perubahan bangsa dimulai dari kesadaran generasi mudanya. Dialah Sutomo. Lahir di masa penjajahan di tengah keterbatasan dan tekanan, namun Sutomo tidak memilih diam. Ia justru bangkit, menggerakkan, dan menyatukan. Melalui organisasinya Budi Utomo, ia menyalakan api kesadaran nasional yang kelak menjadi fondasi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Saudara pendengar, seperti apa perjalanan hidup Sutomo? Apa yang bisa kita pelajari dari semangatnya untuk hari ini? Marilah kita mulai perjalanan inspiratif ini.

0: Kita duduk di warung kopi saat semua orang bicara. Ada yang setuju, ada yang beda pendapat. Tapi tetap satu meja, satu cangkir, dan satu tawa. Di situ tanpa sadar kita sedang belajar satu hal penting. Mendengar sebelum menyela, berbeda tanpa bermusuhan. Begitulah seharusnya ruang bersama kita berjalan. Setiap suara punya tempat, setiap pendapat layak dihargai. Dalam semangat Astacita, nilai itu tumbuh menjadi demokrasi. Bukan sekedar aturan, tapi kebiasaan saling menghormati dan ikut ambil bagian. Karena bangsa yang besar bukan yang paling keras suaranya, melainkan yang mampu merangkul perbedaan untuk melangkah ke depan bersama.
1: Permisi. Permisi.
2: Sini, Bu. Duduk di sini aja.
1: Enggak usah, Nak. Ibu berdiri aja.
2: Enggak apa-apa kok. Duduk di sini aja, Bu.
1: Aduh, terima kasih ya, Nak. Sudah jarang loh sekarang ada anak muda kayak kamu yang mau mengorbankan tempat duduknya di bus untuk orang tua seperti saya.
2: Sudah seharusnya saya berbuat seperti ini, Bu. Kalau kita tidak saling peduli, lalu siapa lagi? Dan saya diajarkan untuk selalu peduli pada sekitar serta saling menghormati.
1: Hebat kamu, Nak. Semoga kedepannya semakin banyak anak muda seperti kamu.
2: Amin.

Sutomo lahir di tahun 1888 di Jawa Timur. Ia tumbuh di masa ketika rakyat Indonesia hidup di bawah penjajahan Belanda. Namun berbeda dari banyak pemuda lain pada masanya, Sutomo memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Ia belajar di sekolah kedokteran yang dikenal dengan nama Stovia. Di tempat inilah benih-benih kesadaran mulai tumbuh. Bayangkan, seorang pemuda yang setiap hari melihat ketimpangan antara penjajah dan rakyatnya sendiri. Ia mulai bertanya, apakah kita akan terus seperti ini? Apakah tidak ada jalan untuk bangkit? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang kemudian mempertemukannya dengan gagasan besar bahwa perubahan harus dimulai dari kesadaran bersama. Pada tanggal 20 Mei 1908, bersama rekan-rekannya, Sutomo mendirikan organisasi Budi Utomo. Ini bukan sekedar organisasi biasa. Ini adalah simbol, simbol kebangkitan. Untuk pertama kalinya, muncul gerakan yang terorganisir, berfokus pada pendidikan, persatuan, dan kemajuan bangsa. Saudara pendengar, mungkin saat itu mereka belum berbicara tentang kemerdekaan secara terang-terangan ya. Namun apa yang mereka lakukan adalah langkah awal yang sangat penting. Karena sebelum merdeka secara fisik, sebuah bangsa harus merdeka dalam pikiran. Dan Sutomo adalah salah satu yang pertama menyalakan api itu. Perjalanan Sutomo tidak berhenti di Budi Utomo. Ia terus mengabdikan dirinya untuk bangsa. Sebagai seorang dokter, ia tidak hanya menyembuhkan penyakit, tetapi juga berjuang menyembuhkan luka bangsanya. Ia percaya bahwa bangsa yang kuat adalah bangsa yang sehat, baik secara fisik maupun secara pemikiran. Namun tentu perjuangannya tidaklah mudah. Di tengah tekanan penjajahan, keterbatasan, dan tantangan zaman, ia tetap teguh pada prinsipnya. Ia tidak memilih jalan kekerasan, tetapi lebih pada pembangunan kesadaran, pendidikan, dan persatuan. Saudara pendengar, dari Sutomo kita belajar bahwa perjuangan tidak selalu harus dengan senjata. Kadang perjuangan terbesar adalah membangun kesadaran. Di era sekarang, mungkin kita tidak lagi dijajah secara fisik. Namun tantangan kita berbeda. Kita menghadapi krisis nilai, kurangnya kepedulian, dan terkadang hilangnya semangat kebangsaan. Disinilah semangat Sutomo menjadi relevan kembali. Pertanyaannya, apakah kita masih memiliki semangat untuk bangkit? Apakah kita masih peduli dengan masa depan bangsa? Sutomo telah menunjukkan jalannya. Kini, giliran kita untuk melanjutkannya.

0: kita diajari Pancasila bukan sekedar untuk dihafal. Ia ditanamkan sebagai pedoman hidup, sebagai arah dalam langkah. Namun hari ini, di tengah derasnya arus informasi dan perubahan zaman, kadang kita lupa bertanya, siapa kita dan kemana bangsa ini melangkah? Saya teringat seorang anak muda, cerdas penuh semangat, bangga pada kemajuan teknologi. Namun perlahan, rasa peduli pada sesama mulai memudar. Disitulah astacita Presiden hadir, mengajak kita kembali pada akar nilai, pada ideologi yang mempersatukan bangsa. Pancasila. Pancasila bukan cerita masa lalu. Ia hidup dalam sikap saling menghormati, dalam keadilan yang terus kita perjuangkan, dan dalam keberanian menjaga kesatuan dan persatuan di tengah keberagaman. Astacita menegaskan satu hal penting, Indonesia akan terus maju, namun tidak dengan meninggalkan jati dirinya. Karena kemajuan tanpa Pancasila adalah langkah tanpa arah. Hari ini tugas kita sederhana namun bermakna, menghidupkan Pancasila dalam pikiran, ucapan, dan tindakan. Karena dari sanalah masa depan Indonesia dimulai.
1: Ibu, Indonesia itu ada berapa pulau?
2: Ada lebih kurang 17.000 pulau, nak. Dan tahu nggak kamu, bukan pulau Indonesia aja yang banyak. Walaupun bahasa Indonesia adalah bahasa nasional kita, tapi daerah Indonesia juga memiliki bahasa daerahnya sendiri. Dan juga ada lebih dari 600 suku bangsa yang ada di kawasan Nusantara.
1: Wah, berarti Indonesia itu rumah dari banyak suku bangsa ya, Bu?
2: Iya, nak. Indonesia juga adalah rumah dari beragam flora dan fauna loh, nak.
1: Wah, berarti Indonesia itu sangat beragam ya, Bu?
2: Iya, nak. Jadi kita patut bangga menjadi warga negara Indonesia karena kita berkesempatan hidup dan besar di tanah air yang memiliki banyak keragaman.
1: Iya, Bu. Aku bangga menjadi warga negara.

Saudara pendengar, perjalanan hidup Sutomo mengajarkan kita satu hal penting, bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dari keberanian untuk berpikir berbeda, dan dari kemauan untuk bergerak meski dalam keterbatasan. Sutomo adalah bukti bahwa pemuda memiliki kekuatan luar biasa. Bukan karena usianya, tetapi karena visinya. Di bulan Mei ini, mari kita tidak hanya mengenang, tetapi juga melanjutkan semangatnya. Mulai dari hal sederhana, menjadi pribadi yang peduli, terus belajar, dan berkontribusi untuk lingkungan sekitar. Karena sejatinya, kebangkitan bangsa tidak terjadi dalam satu hari. Ia adalah proses yang panjang, yang dimulai dari kita semua. Saya, Irvianisa, pamit undur diri. Terima kasih telah bersama kami dalam program Kisah Inspiratif ini. Sampai jumpa dalam kisah-kisah berikutnya.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama kisah inspiratif untuk malam hari ini. Dan pendengar, pada pukul 20 nanti Anda kembali dapat ikuti acara Ruang Rindu Nasional. Pendengar, untuk lagu penutup kita di malam hari ini, jelang kita ikuti Ruang Rindu Nasional, sebuah lagu dari Bunga Citra Lestari featuring Dipa Barus dengan judul Aku Wanita. Sering lagu tersebut, saya Tuti Widya mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Setelah ini, Ilvia Nisa akan lanjutkan hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: channel informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, sebelum kita ikuti Ruang Rindu Nasional, kita dengarkan drama radio untuk malam hari ini dari RRI Ranai dengan judul Jaring Ayah.

0: Lah minum-minum sajalah kopi semalam tu, bang. Bang, gula ni dah habis. Kopi pula habis kat rumah ni.
1: Iyalah Rahmi, Rahmi.
0: Semenjak pompong abang tu tenggelam, kenapalah susah betul hidup kita ni, bang?
1: Sabar, Rahmi. Bersyukur kita masih punya jaring ni. Dapat juga bang cari ikan.
0: Ya, tapi hasilnya tak seberapa. Untuk makan hari-hari saja pun kadang tak cukup. Belum lagi tu ha, jaring dah banyak yang koyak. Tiap hari abang tu sibuk betulkan jaring saja. Tak ada kerja lain.
2: Dahlah mak, tak usah marah-marah.
0: Kau tu belum tahu rasanya jadi orang tua, Sarah.
1: Sudahlah. Ha, Sarah, sebelum berangkat, makan dulu ubi goreng mak kau nih, Sarah.
2: Sarah makan di sekolah saja lah ubi nih. Dah lambat nih, mak.
0: Iyalah, sini mak bungkus. Sekolah tu, Sarah, baik-baik. Supaya engkau pandai. Dapat jadi pegawai macam orang-orang tu. Supaya hidup kau senang.

0: pasar hari ini? Tu kan? Fatimah kan ni?
1: Ya, siapa ya?
0: Rahmi, Timah. Kawan masa kecil engkau dulu, tak ingat ke?
1: Rahmi anak Cik Dulah ke?
0: Iya, anak Cik Dulah.
1: Ya Allah, ha, tak kenal lagi aku. Dah berubah kau sekarang, ya?
0: Macam ni lah orang kampung, Timah. Cantiknya kau, Timah, sekarang. Lama kau kat luar negeri. Pastilah senang hidup kau, kan?
1: Tentu. Kau beli apa? Sikit betul barang belanja tu.
0: Itulah. Beli bawang sikit, sayur sikit. Nak beli banyak, manalah aku ni ada duit. Timah, di luar negara tu ada tak ya lowongan kerja untuk saya ni?
1: Kau nak cari kerja?
0: Iya. Saya tu, Hamah, dah bosan hidup susah sama abang tu. Belum lagi Bang Saleh tu sering sakit-sakitan. Berjalan pun tak betul lagi kaki dia tu, Mah. Makinlah tambah susah aku hidup ni, Mah.
2: Ha, kebetulan aku punya kenalan. Dia tu nak cari orang untuk kerja di rumahnya. 2 hari lagi aku berangkat. Kalau kau memang nak kerja kat luar negeri, bolehlah aku bantu sampai kau berangkat nanti.

0: Pokoknya bang, nak abang setuju ataupun tidak, Rahmi tetap akan mengangkat kejatuhan negeri itu ikut Fatimah.
1: Cuba kau pikir-pikir lagi Rahmi. Kau tak kasihan ke dengan anak kita?
0: Sudahlah, abang tak perlu sedih-sedih. Harusnya abang tu senang. Rahmi nak kerja cari duit banyak untuk keluarga kita.
2: Yah, makanlah. Dah sejuk nasi tu. Temenung pula.
1: Iya, Sarah. Ni ya nak makan.
2: Ayah menangis ke? Basah mata tu. Teringat emak lagi.
1: Taklah, Sarah.
2: Ayah tak usah bohong.
1: Tak terasa. Dah 2 tahun lebih mak kau pergi, Sarah. Sampai sekarang, tak ada kabarnya. Fatimah pun tak dapat dihubungi lagi.
2: Kita doakan saja emak di sana sehat dan cepat balik ya, ya.
1: Amin.
2: Ya, esok sore pengumuman hasil tes akhir Sarah keluar ya. Ayah doakan Sarah lulus ya.
1: Tentulah. Ayah selalu mendoakan Sarah.
2: Kalau Sarah dapat beasiswa nih, beban ayah akan berkurang. Tapi kalau tak lulus, Sarah nak cari kerja sajalah setelah lulus nanti.
1: Sarah, Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Pesan ayah hanya satu. Nak jadi orang besar atau orang kecil, tetaplah taat kepada Allah. Jadi orang yang jujur dan baik budi ya nak.
2: Iya ya.

0: Bang Saleh, pagi sangat ke kedai hari ini.
1: Iya, Leha. Nak antar ikan nasi nih.
0: Oh, sini-sini Leha timbang. Ni 4 kilo 8 ons, Bang. Leha bayar 5 kilo sajalah, Bang.
1: Alhamdulillah. Makasih ya, Leha.
0: Sama-sama.
1: Kasih abang beras 2 kilo, gula setengah, telur 10 ribu, sama nasi dagang tu satu ya?
0: Cukup ke nasi tu?
1: Cukup. Untuk abang je. Sarah nak sarapan kat sekolah pagi ni.
0: Oh, ni barangnya. Ni sisa uang ikan asinnya ya, Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Nasi ni tak usah bayar, Bang. Bawa saja.
1: Banyak sangat, Leha.
0: Tak apa, Bang. Kalau tak habiskan, dapat untuk makan siang nanti.
1: Ya Allah, makasih, Leha. Dari dulu, kau selalu baik dengan keluarga abang.

0: Saleh, kau pergi jaring ke?
1: Iya, kau tak jaring Karim?
0: Baru saja balik, dah siang nih bang. Tak lama lagi air tu pasang.
1: Tak apalah Karim, sebentar je. Abang bosan ke rumah?
0: Yalah, hati-hati ya bang.

0: Alhamdulillah. Banyak dapat ikan nampaknya nih.
1: Kalau Sarah tahu, pastilah aku kena marah. Pergi sorang-sorang.
0: Walaupun cuma menjaring di belakang rumah macam nih. Semenjak sakit, Sarah yang selalu temani aku pergi menjaring. Ya Allah, jaga dan lindungilah anakku Sarah.
1: Air ni dah nak semakin dalam saja. Dah kat atas lutut ni. Aku harus kuat narik jaring ni.
0: Aduh,

0: Maya. Sarah. Sabar, Sarah.
1: Ayah, kenapa, Maya?

Setiap ada di pelantar belakang rumah nih, Sarah selalu teringat ayah. Ayah suka sangat duduk di sini betulkan jaring. Ya, jaring ayah Sarah gantung rapi. Jaring inilah pengobat rindu Sarah ya. Jaring yang ayah pakai untuk mencari nafkah. Ya, 2 hari lagi Sarah berangkat kuliah. Sarah janji akan jadi anak yang baik. Nanti Sarah akan coba cari emak ya ya. Terima kasih ya ya, sudah menjadi ayah yang baik untuk Sarah.

0: 97,2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam saudara pendengar, senang sekali malam ini saya Irvi Anissa hadir kembali menemani ruang dengar Anda tentunya hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Mengawali kebersamaan kita malam ini, kami hadirkan Ruang Rindu berjaringan nasional tentunya bersama Pro 1 RRI Jakarta. Selamat mengikuti.
1: Sebentar. Halo Mbak Vivinya kemana ini? Udah di
2: Mbak Vivi. Mbak Vivi Kabul yang cantik.
1: Mendengar suara kami kan Mbak Vivi?
2: Halo Mbak Vivi.
1: Sebentar, coba si Oke. Mbak Vivi? Sebentar. Ini ada sebuah gangguan ya.
2: Iya, ada gangguan teknis sebentar.
1: Mbak Vivi.
2: Akhirnya Mbak Vivi.
1: Bisa dengar suara kami Mbak Vivi, kok enggak ada suaranya ya di Mbak Vivi ya? Kenapa ya ini ya? Apakah ada sesuatu hal
2: ada
1: yang
2: masalah teknis ini?
1: Teknis ini ya, sebentar. Kenapa kok tidak muncul suaranya Mbak Vivi? Oke. Coba apakah bisa kita Mbak Vivi kita telepon lewat nomor telepon studio ya? Oke. Sebentar kita matikan dulu, mungkin boleh diturunkan salah satu pendengar, boleh dipilih yang dari Jember atau dari Manado, nanti ya. kita telepon kembali ya. Silakan di telepon Mbak Vivi Kabul.
2: Siap.
1: Seru banget loh rock and roll music tadi.

0: nyangka ini Mbak Vivi yang nyanyiin loh, Mas Yudi.
1: Begitu ya?
0: Iya, ini kan lagu populer sekali, ngetop sekali.
1: Benar-benar, benar banget, ngetop banget.
0: Kan kalau nggak salah di filmnya Warkop juga.
1: Warkop DKI.
0: Warkop DKI.
1: Dono Kasino
0: ya.
1: Indro ya.
0: Karena yang pernah juga nyanyi ini, makanya aku langsung wow.
1: Lama nggak kedengeran ya, Mbak Vivi Kabul. Yang waktu itu membawakan lagu yang berjudul Bahana Perdamaian.
0: Ini
1: juga
0: lagu festival kok gak salah, Mas.
1: Bener, lagu ya. Festival populer lagu, festival populer lagu sekali. Indonesia tahun 78.
0: Nah, itu aku dari SD itu sudah dengar lagu Bahana Perdamaian, Mas.
1: Oh ya.
0: Liriknya yang sangat
1: liriknya itu sangat positif, membuat kita untuk bersama-sama menjaga perdamaian di dunia ini.
0: Betul sekali, Mas.
1: Apalagi sekarang di mana dunia juga lagi banyak berperang,
0: lagi,
1: ya.
0: Lagi banyak perang. Okay. Cuma kayak dengan lagu ini rasanya langsung hati kita tuh langsung wah, maknyes gitu.
1: Mas. Aku tuh iri sama Mbak Ita. Sudah beberapa kali ketemu Mbak Vivi Kabul. Aku nggak pernah diajak.
0: Aku sama Mbak Vivi deket dong.
1: Iya ya.
0: Deket banget.
1: Mungkin karena beda.
0: Enggak. Enak aja. Itu kan mau ngomong aku lebih muda gitu, Mas.
1: Enggak loh.
0: Masih mau ngomong, bukan. Aku lebih muda dari Mbak Ita.
1: Enggak. Enak. Mungkin aja karena aku belum rekaman, makanya enggak diajak sama Mbak Ita.
0: Ya,
1: oke. Kita lagi itu, sebentar ya. Kita lagi nunggu sambungan,
0: sambungan ke
1: bersama Mbak Vivi Kabul. Mudah-mudahan bisa ditelepon dan pendengar Pro 1 juga bisa bersabar. Jadi nanti kalau ada yang mau telepon, karena line studio kita dipakai telepon Mbak Vivi, silakan bisa telepon WhatsApp di 0811 797 27912. 0811 797 27912.
0: Siap, ditunggu.
1: Ditunggu ya. Ngomong-ngomong, kemarin kayaknya ada yang baru pulang konser dari Surabaya.
0: Oh iya, pecah banget, Mas Yudi.
1: Oh gitu ya, UNESA ya.
0: Jadi itu konser kebangsaan.
1: Konser kebangsaan
0: di Universitas Negeri Surabaya, di UNESA Surabaya. Oh, aduh, benar itu yang nonton 10.000 lebih.
1: Oh ya, di ya. Ada di mana sih, Makodam?
0: Di UNESA-nya.
1: Oh, di UNESA-nya.
0: Di lapangan di UNESA.
1: Ya. Oh.
0: Waduh, keren banget, dan bintang tamunya juga keren. Ada Once, ada Alfiref, Novia Bahmit, Sleng, Endalaras, okay. Ciana.
1: Tapi Shannon. Ada yang paling keren loh.
0: Ya, Ageng Ganjur.
1: Ita Purnamasari.
0: Yang paling keren ini dong, Mas. Penari ular.
1: Eh, bawain lagu itu.
0: Enggak. Oh. Aku bawanya re ayo re. Kan malu kan di Surabaya.
1: Lagi di Surabaya. Oh iya iya. Melaku.
0: Gitu. Alhamdulillah tunjungan. Pokoknya konsernya pecah.
1: Oke. Kalau gitu kita ngobrol dulu dengan Bung Benny Jo yang sudah bergabung bersama
0: selamat
1: kita.
0: Malam,
1: selamat malam Bung Benny.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu. Ruang berbagi rindu, memori lagu.
1: Berbagi? Kok kebagi?
2: Apa kabar Bang Yudi, Pak Ica?
0: Alhamdulillah,
1: kabar baik. Bang Benny.
0: Bang Benny
1: gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik Bang Yudi, baik, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah. Okay. Bang Benny, ada yang mau disampaikan untuk bintang tamu kita, Mbak Vivi Kabul?
1: Sebentar, Bang Benny.
2: Iya sih, Mbak Vivi Kabul sebenarnya pingin ngomong langsung, tapi apa?
1: Iya, ini boleh ngomong langsung.
2: Pesan saja ya pertanyaannya.
0: Oh iya, boleh.
2: Ini Vivi Kabul penyanyi di era 70-an, karya Bahana Perdamaian. Salah satu lagu yang mungkin diciptakan atau dinyanyikan Kini Kusadari. Ada kan Kini Kusadari dari Mbak Vivi Kabul?
1: Mbak Vivi ini lagi.
0: Mbak Vivi.
1: Selamat malam Mbak Vivi, sudah
0: selamat
1: bergabung.
0: Selamat malam Mbak Vivi.
3: Selamat malam.
1: Wah, akhirnya tersambung.
0: Aduh Mbak Vivi, rock and roll nih Mbak Vivi. Aduh,
1: rock
0: alhamdulillah.
1: Rock and roll music.
0: Kangen banget kita semua ya,
1: Mas. Mbak Vivi, ini ada Bung Benny Jo dari Manado.
0: Manado, Mbak Vivi, Bung Benny Jo.
1: Silakan, Bung Benny Jo.
3: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vivi Kabul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gimana,
2: Mbak? Salam kenal ya, selamat malam juga. Mbak Vivi, kan ada lagu Kini Kusadari. Itu ciptaan Mbak Vivi sendiri atau ya karya orang lain? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini juga kan pencipta lagu Mbak Vivi ya?
0: Oh, ya nanti akan dijawab.
2: Bukan. Oh iya, itu ada pertanyaannya yang okay. Satu dulu, nanti teman-teman
0: siap.
2: Lain melanjutkan.
0: Siap, Mbak Vivi.
2: Di dalam tiga ya,
0: siap, boleh? Siap,
1: boleh, silahkan.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Bunga Nur di Lampung, Ibu Fatmawati di Manado, terus ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Bung Ken di Toli-Toli. Boleh Pak Pantun, Mas Yudi?
1: Boleh.
2: Naik Delman ke Kota Lampung.
0: Cakep.
2: Lanjut terus ke Wonosari. Bung Leman silakan masuk. Ita Purnama Sari. Nunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi pertanyaan dari Bung Benijo, lagu Kini Kusadari, siapakah yang menciptakan, Mbak Vivi? Dan apakah Mbak Vivi juga banyak menciptakan lagu?
3: Oh maaf, sebetulnya saya harus jelaskan di sini. Kini Kusadari itu bukan ciptaan saya. Ya kebetulan juga waktu itu sebetulnya rekamannya bersama-sama dengan rock and roll kali ya. Jadi ada di situ, ada ada juga karena kalau dulu kan banyak sekali tempuran ya. Waktu itu saya juga di Yukawi, ada juga
0: di
3: rekaman yang lain gitu. Jadi bukan itu sangat lama sekali dan itu biasanya saya juga kayak seperti di Debana Perdamaian, saya menyanyi, kemudian ada juga versi yang mungkin di Witonga yang lain gitu.
1: Ya, benar,
3: ya.
1: Benar.
3: Alhamdulillah, ya betul kan Bu. Tapi alhamdulillah kebetulan kalau bangsa kayak Bahana Perdamaian gitu, yang lain gitu, waktu itu memang paling banyak lah itu yang inilah yang suka begitu lah itu aja.
1: Oke.
3: Saya sampaikan, tapi saya tidak menciptakan lagu itu gitu.
0: Oh iya.
1: Siap. Gimana kabarnya Mbak Vivi?
0: Mbak Vivi, ayo kapan keluar album atau single nih Mbak Vivi? Udah pada rindu nih Mbak Vivi.
3: Kalau sekarang saya melihat karena penyanyi sekarang tuh aduh apalagi yang Gen Z itu semuanya bagus. Tapi tidak juga kita pungkir ya, yang lama itu yang senior-senior.
0: Nah.
3: Mbak Ita itu kan masih eksis sampai sekarang.
0: Atau ya, masuk jadi, Mbak Vivi dong.
3: Kalau sekarang kita nyanyi kalau sebetulnya waktu dulu saya kan masih di organisasi, suka di organisasi tapi suka di saudara-saudara begitu.
1: Okay.
3: Tapi sekali-sekali juga kadang-kadang dengan teman-teman sendiri kita kumpul semua, biasanya di rumah saya yang di Bogor.
0: Iya, betul.
3: Mbak Ita juga pernah.
0: Iya, berapa kali ke situ ya.
1: Kok aku gak diajak?
0: Nanti abis ini kenal sama Mas Yudi, diajak nanti ya Mbak Vivi ya kalau ada acara lagi.
1: MC-nya
0: Mas Yudi, Mbak Vivi.
3: Mas Yudi juga, iya nanti kita ajak.
0: Makasih
3: loh ya, kita sudah bincang-bincang di sini.
0: Iya Mbak Vivi, aduh udah kangen.
1: Ini yang nungguin Mbak Vivi udah banyak banget. Kalau tadi dari Manado, sekarang kita ke
0: Solo.
1: Sumatera Barat ya.
0: Bung Divo.
1: Ada Bung Uncu Divo. Ya. Selamat malam,
0: udah.
1: Uncu Divo.
0: Selamat malam, udah.
4: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap. Silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
0: Mbak Vivi Kabul, Bang Divo.
4: Halo Mbak Vivi Kabul, saya ingin menanyakan ke Mbak Vivi Kabul. Halo, Kak Ika, halo Bang Yudi.
1: Ya.
4: Ingin menanyakan ke Kak Ika Kabul, gimana tuh kan jadi penyanyi itu tidak gampang tuh dari sekarang sampai dulu. Gimana menjaga profesional? Gimana menjaga kualitasnya? Atau yang saya tanyakan itu liku-likunya gimana? Dan satu lagi saya ingin menanya kan ke depannya bagaimana dan seperti apa?
1: Oke, siap.
0: Oke.
1: Terima kasih Uncu Divo.
0: Terima kasih Uncu Divo.
1: Boleh
0: silakan.
4: Salamnya untuk penyiar RRI Provinsi Padang lebih tinggi dan yang adalah untuk Bang Yudi sama Ulita Purnama Sari.
0: Iya.
1: Siap. Oke.
4: Okay. Salam aja untuk.
1: Iya.
4: Jauh Bung Leman di Lampung.
1: Terima kasih.
4: Salam. Semuanya terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vivi dari Sumatera Barat. Kita ke Papua ya. Ini ada yang dari Sorong.
0: Bidan Luis.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bidan Luis.
1: Halo Bidan Luis.
0: Halo.
1: Oh halo, oke. Tampaknya memang line WhatsApp-nya agak sedikit ada gangguan. Oke Mbak Vivi, pertanyaan dari Uncu Divo di Solok. Bagaimana cara menjaga kualitas vokal?
3: Terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Tentunya vokal itu biar sampai kapanpun harus dilatih ya. Karena kualitas suara harus dijaga. Kemudian kan juga walaupun kita sekarang paling tidak kan sudah berumur ya. Apalagi saya udah umurnya. Jadi tetap harus latihan. Karena suara itu kadang-kadang waktu dulu mungkin bisa sangat tinggi, tapi sekarang lama-lama kalau kita tidak berlatih bisa jadi agak rendah.
0: Betul,
3: ya,
0: betul.
3: Sampai tak bisa ke tone yang kita inginkan gitu. Jadi memang intinya semuanya harus disiplin, walaupun sedikit harus berlatih dan harus menyenangkan kalau nyanyi itu. Jadi kan apa ya, kalau menyenangkan itu kitanya seneng, pastinya kita bisa
0: menjaga
3: latihan seperti itu.
1: Oke.
3: Okay. Kan kayak Mbak Ita tuh kan, wah masih terjaga sekali suaranya.
0: Awal Vivi, saya kayak di GR, Mbak.
1: Mbak Vivi ada pertanyaan liku-liku yang pernah dihadapi seperti apa? Wah ini panjang kalau diceritain semua ya.
0: Silakan Mbak Vivi. Suka dukanya Mbak Vivi dalam bernyanyi ya.
3: Sebetulnya begini ya, waktu pertama kali saya nyanyi sebetulnya lagi pas berbahana perdamaian kan sebetulnya kan itu harus juga ke Budokan Tokyo ya.
0: Oh iya, betul, festival.
3: Nah, seperti itu. Tapi saya sebelumnya juga pernah menjadi bintang radio di DKI ya, tahun
1: itu. Bintang radio. Wah. Seru.
3: Empat. Jadi itu waktu itu masih ada Seriosa, masih ada Kroncong dan hiburan ya. Jadi saya juara hiburan. Karena Seriosanya itu Ibu Pranaweng Sitatampi. Kemudian juara keroncongnya Ibu Masnun Satoto dan juara hiburannya saya paling kecil sendiri waktu itu.
0: Wow, oke. Okay. Ya, sama hebat nih Mbak Vivi.
3: Ya, pernah jadi jumpat tahun 1974.
1: Okay.
3: Kemudian 78 itu kan saya ikut rekaman banyak sih sebetulnya rekaman-rekaman, tetapi pas waktu itu ada yang festival lagu populer ya biasanya tuh yang dapat damper itu. Nah, saya waktu itu pas kebetulan menyanyikan itu memang jadi lagu terbaik ya itu 78 itu ya bahana perdamaian. Tapi dalam waktu yang bersamaan saya pun dilamar oleh suami saya.
1: Wow.
0: Jadi lagi pas ngetop-ngetopnya Mbak Vivi kamu
1: dilamar. Ya.
3: Dilamar jadi istri polisi waktu itu.
0: Iya.
3: Jadi saya kan terus begini ya, saya terus saya tahajud lah segala macam. Saya tidak bisa sekaligus semua ya, saya ingin jadi penyanyi juga, menjadi istri juga.
0: Tapi
3: setelah saya terkibarkan, saya waktu itu saya rekaman masih waktu itu ada albumnya Yopi Hitam. Yopi Hitam itu ada kisah dua remaja di situ.
1: Sebenarnya
3: itu juga lagunya banyak yang menciptakan Diti Hamzah. Jadi dari Dara Puspita seperti itu. Jadi ada lagu-lagu itu ya, jadi sebetulnya album itu sangat baik sekali. Tetapi dalam waktu bersamaan saya harus memilih arah hidup saya. Saya juga sudah tahajud semua. Saya memutuskan jadi ibu rumah tangga saja.
1: Okay.
3: Karena saya berpikir tidak boleh serakah katanya ya.
0: Mau
3: jadi mau jadi istri juga, jadi saya memutuskan seperti itu. Tetapi ya alhamdulillahnya, walaupun gitu di Bayangkari juga kan banyak juga saya juga suka mengajar itu ya, vokal grup apa semuanya tetap masih bisa berkarya.
1: Gitu. Oke.
3: Okay. Dan ada acara-acara besar, saya selalu ditampilkan di Bayangkari. Ya itu kisahnya. Jadi suka dukanya banyak juga sih. Lagi seneng-senengnya, tapi saya harus mau.
0: Waduh, lagi populer-populernya dan top-topnya ya, aduh Mbak Vivi luar biasa ya.
1: Oke. Ini ada orang Palembang
0: ada
1: lagi nelpon. Oma Ana, selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam
5: Mas Yudi Ismail alias Koko.
1: Siap, selamat malam.
5: Kita pernah masar.
0: Iya, Oma.
5: Cintaku padamu
0: takkan berubah.
5: Kedua-duanya.
1: Silakan dengan Mbak Vivi Kabul, Oma Ana.
0: Mbak Vivi Kabul, Oma.
5: Iya, makasih ya. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Pipi. Mbak Pipi kan.
3: Selamat malam, waalaikumsalam. Selamat malam.
5: Waduh, kalau dengar suaranya ini wah udah memang jadi ragukan lagi jadi seorang penyanyi ya.
0: Betul.
1: Iya dong.
5: Jadi pertanyaan, apa rasanya sih Mbak Pipi jadi seorang rock and roll gitu ya. Itu suara sakit enggak sih paru-paru gitu ya. Terus yang kedua, katanya tadi pernah jadi bintang radio.
1: Oh iya dong.
5: Apakah memang asal mulanya dari bintang radio jadi tenar gitu loh Mbak Pipi? Itu di tahun berapa gitu? Saya rasa itu aja pertanyaannya.
1: Siap.
5: tolong dijawab tahun berapa ya jadi bintang radio okay, gitu.
0: Nanti akan dijawab Om.
1: Dijawab ya Oma ya.
5: Selalu ya, siap selalu ya Mbak Pipi.
1: Siap.
5: Iya, untuk yang dua-duanya nih Mbak Ita sama
0: iya, Oma.
5: Boleh dong salam-salam ya.
0: Boleh dong Oma, silakan
5: ya,
0: Oma.
5: Ada Ibu Ana di Sorong, ada Ibu Fatima ya, terus ada lagi penyiar-penyiar radio. Enggak usah deh pakai radio, RRI aja langsungnya, RRI Palembang.
1: Siap, terima kasih.
5: Satunya. Terima kasih Mas Yudi, terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita coba angkat terlebih dahulu line WhatsApp, mudah-mudahan bisa bergabung ya.
0: Selamat malam Bu Ana.
1: Bu Ana?
0: Bu Ana.
1: Oh, aduh, ternyata memang mungkin bisa dipanggilkan teman-teman dari bagian teknik ya.
0: Betul.
1: Oke, kita langsung menjawab pertanyaan iya. dari Oma Ana tadi, Mbak Vivi. Apa rasanya membawakan lagu rock and roll music? Gimana Mbak Vivi?
6: Terima kasih Mbak Ana di Palembang ya. Salam kenal juga ya. Kayaknya sudah ini sekali ya mengikuti seperti
0: itu.
6: Memang saya bilang waktu rock and roll itu kita memang sebesar waktu itu masih umur segitu tuh pasti kan lagi seneng-senengnya rock and roll. Ya dan terus kita juga ada backgroundnya tuh anak-anak muda semua waktu itu pada rock and roll semua.
0: Iya,
6: dan itu semua kalau saya keluar juga semua pada nyanyi rock and roll.
1: Oh gitu ya.
6: Iya.
1: Oke.
6: Kan pertanyaannya adalah bisa
0: ya, dalam membawakan lagu ini
6: memang ya, lagu itu udah dengan senang hati karena memang jadi sejarahnya saya ini sebetulnya ayah saya itu juga dulu dengan Pak Pranajaya pernah Pak Pranajaya kan punya Bina Vokalia
0: ya, Bina Vokalia ya.
6: Nah Bina Vokalia di Jakarta tapi ayah saya itu berkolaborasi dengan Pak Pranajaya buka juga Bina Vokalianya di Bogor
1: yang
6: merata waktu itu dan saya salah satu adalah asistennya juga jadi suka ikut ngajar juga di sana.
1: Waduh.
6: Ya gitu. Nah jadi karena ayah saya sendiri dulu punya kayak Mas Ricky juga punya kayak orkestra.
0: Iya betul. Nah,
6: jadi sama-sama dengan Pak Pranajaya dengan ayahnya almarhum Elsa Sisioria gitu. Jadi dengan orkestra itu, ya ayah saya itu juga berarti kan memang saya bakatnya dari ayah saya gitu ya. Jadi dari senang di rumah itu ayah saya sering juga mengumpulkan Hawaiian, mengumpulkan juga keroncong grup semua. Jadi membuka dia sekalian di Bogor, terus saya juga salah satu sudah ikut jadi asistennya Pak Pranajaya. Muridnya antara lain adalah Yana Yuli, Yo Beta, Ria Sonata itu keluarannya dari Bina Vokalia dari Bogor gitu. Jadi sangat panjang sekali untuk saya. Cuma kalau zaman dulu kadang-kadang namanya ayah saya juga kan tentara ya. Jadi kamu kan boleh nyanyi tapi kamu harus cari suami yang betul begitu ya.
0: Iya.
6: Tapi ya memang darah seni dari ayah saya dan ayah saya tuh sering juri ya, juri bintang radio, juri apa juri apa dengan ayahnya Pak Diah Iskandar juga mereka.
1: Oke. Iya.
6: Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi
1: siap.
6: Ya tentunya perjalanan musik saya adalah dari karena memang dari kecil suka nyanyi, dulu suka nyanyi sama band Ramayana Junior di Istana Bogor dengan putranya almarhum Bung Karno. Jadi saya pelatihan di Istana Bogor gitu. Pasti kecil 4-5 SD saya sudah ikut nyanyi begitu. Ada band cheersnya Ramayana Junior.
0: Wah.
6: Begitu Mbak Ita, jadi perjalanannya sangat panjang.
0: Wah, luar biasa.
1: Siap. Nah, ini tadi ada pertanyaan juga tentang bintang radio.
0: Oh,
1: kan tadi sudah disebutkan tahun 74.
0: Ya.
1: Cerita ya, sampai bisa ikut itu gimana?
0: Gimana Mbak Vivi?
6: Aduh. Jadi gini, saya memang sering kalau ayah saya selalu menganjurkan kalau dulu kan kalau mau jadi penyanyi pasti paling enggak ikut lomba ya festival seperti itu. Jadi di sekolah di SMP saya juara misalnya di Bogor, dan di SMA saya ikut. Tapi terusnya saya ke Jakarta dan didaftarkanlah mengikuti Bintang Radio di RRI tahun 1974. Dengan
1: kakaknya
6: kan ada Seriusa, ada Keroncong dan ada Hiburan. Jadi ya saya juaranya di hiburan begitu.
1: Siap.
6: Nah itu 74. Nah dari situ ya banyak sih terusnya kan ada yang banyak sekali kalau dulu kan sebetulnya banyak yang rekaman-rekaman ya sebelum di Yukawi, kalau Yukawi kan besar Tapi sebelumnya banyak juga, sebelum you kawin itu kita ikut di rekaman-rekaman yang ya nggak terlalu terkenal, tapi saya selalu ikut aja, ikut pengen tahu, oh mencoba. Banyak, makanya ada juga yang Sunda lah, yang apalah apa gitu. Selalu ikut, tapi terakhir itu adalah di Yukawi. Sampai
1: siap.
6: Terus akhirnya
1: nikah. Oke, Mbak Vivi ini ada penelpon dari Kertosono. Kita ajak ngobrol ya.
0: Halo Mas Gilang.
7: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Mas Gilang.
7: Kita temunya seru nih.
1: Oh iya dong.
0: Mbak Vivi kabul. Ya, silakan Mas Gilang.
7: Assalamualaikum Mbak Vivi kabul.
6: Ya.
7: Halo, assalamualaikum Mbak Vivi kabul, ya.
6: Waalaikumsalam.
7: Ya, yang mau saya tanyakan gini Mbak Vivi, selama Anda jadi penyanyi profesional tuh sempat mengeluarkan berapa album ya? Satu. Kedua, pengalaman bernyanyi di mana yang paling berkesan Mbak Vivi itu bernyanyi show ya, gitu ya? Tadi show, istana atau di luar negeri? Ini bisa di-share sama semua pendengar nih ya Mbak Ita.
0: Betul,
7: ya.
0: Betul
7: dua Mas. Pertanyaan.
1: Oke, okay, Mas Gilang.
7: Salam dulu ya Mas.
0: Silakan Mas.
1: Mas Gilang.
7: Salam tadi Mas Benicio juga dari Manado, Farida juga, ada Pak Freddy di Merauke, juga Mas Gidi di Jepang, dan juga Bu Epi di PPU Kaltim. Semuanya aja. Salam hormat saya dari
1: Kertosono.
7: Mbak Ita, Mas Gidi dilanjut, G.
1: G.
0: Monggo, matur nuwun Mas.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berapa album sampai saat ini yang sudah dihasilkan,
0: Mbak Vivi?
6: Baiklah ya, saya akan jawab ya. Aduh, kalau albumnya sebenarnya banyak sekali ya.
0: Isinya
6: albumnya
0: banyak,
6: ya, tapi enggak terlalu ya gimana ya. Waktu itu ada album yang Sunda, ada album juga yang
1: benar.
6: Ya, sudah saya lagu-lagu Sunda ada. Tapi kayaknya kok tidak maksimal gitu ya. Kemudian ada mungkin ada dari waktu itu dari albumnya Yopi Item juga ada, kemudian yang Bahana Perdamaian itu sendiri, kemudian ada yang dari Yukawi itu banyak juga sebetulnya. Mungkin ada berapa album ya, 11 atau 12 album lah.
1: Siap.
6: Ya.
1: Wah.
6: Tapi yang paling terakhir itu yang Bahana Perdamaian itu ya sudah dari situ, dan Yopi Item ada, tapi duluan kemudian yang lagi banyak penggemar sih Bahana Perdamaian. Padahal sebetulnya saya lagi rekaman dengan Yopi Item tuh betulnya lagu-lagunya bagus sekali.
1: Benar.
6: Bagus lagu sekali. Nah, terus kemarin itu saya juga kan sering juga komunikasi dengan Yopi Item. Yopi Item dengan Bang Benny Subarja. Nah, ada satu lagu yang lagu-lagunya dari albumnya Yopi Item, tapi waktu itu sama Pak kita nyebutnya Kang Benny Subarja, diiniin ke Inggris. Jadi saya pernah kemarin itu saya pernah dapat royalti dari Inggris gitu aja. Saya nggak pernah, iya betul. Makanya saya alhamdulillah ya, maksudnya gini. Banyak juga kan sekarang orang yang sedang royalti macam-macam. Tapi kok saya sebetulnya kan saya sudah absen lama juga ya, kalau sudah tidak rekaman lagi. Tetapi itu rekamannya itu memang mungkin ya. Jadi kategorinya pada malah jadi rock seperti itu ya. Lagunya sih sebetulnya biasa-biasa aja, mungkin karena direkam ulang.
1: Kirim
6: ke Inggris. Malah saya di apa, alhamdulillah sih dapat, walaupun tidak seberapa, tapi itu merupakan untuk saya satu penghargaan itu aja.
1: Siap kalau begitu.
6: Yang mesti diapresiasi untuk sama saya sendiri. Aduh, saya bilang alhamdulillah juga. Kan mungkin tidak semua orang juga bisa seperti itu aja.
1: Oke. Okay. Mbak Vivi, dari tiga lagu punya Mbak Vivi, Rock and Roll, kemudian Kini Kusadari, dan Bahana Perdamaian. Ini kan memang banyak yang akhirnya juga membawakan kembali lagu-lagu ini. Tapi tiga lagu ini yang pertama kali mempopulerkan memang Mbak Vivi ya?
0: Aslinya Mbak Vivi, tiga-tiganya.
1: Tiga-tiganya, Kini Kusadari.
6: Bukan. Yang untuk Bahana Perdamaian mungkin saya ya, pertama, karena itu kan memang lagu festival dan banyak yang ya rekam gitu. Kemudian yang kedua kan itu juga terus banyak ada Edi Slitong dan ada ya, Lex Trio
1: kan. Benar.
6: Kalau Kini Kusadari itu kayaknya semua orang juga enggak, bukan saya yang inilah ya. Yang lain juga banyak yang bawakan itu.
1: Iya.
6: Bagus. Satu lagi untuk Rock and Roll. Nah, Deloitte yang pertama kali ada Rock and Roll. Kemudian Deloitte terus sudah Mbak Vivi bawain lagu ini lagi.
0: Saya lagi. Iya. Gitu ceritanya.
6: Nah, itu loh. Jadi Oke, tapi ya banyak sih ternyata. Kamu sih kayaknya kok rock, tapi sih sebetulnya cuma pop doang ya. Tapi
0: judulnya rock and roll.
1: Judulnya
0: tapi
1: rock and roll.
0: Asik lagunya Mbak Vivi ya.
1: Siap kalau begitu. Mbak Vivi?
6: Ini juga,
1: gimana?
6: Jadi gini, ada juga satu lagi yang saya bilang lagunya yang ciptaannya adalah Titi Hamzah ya.
0: Ya. Judulnya apa Mbak Vivi?
6: Dua Remaja.
1: Kisah Dua Remaja ya.
0: Kisah Dua Remaja.
6: Nah. Itu sebetulnya kalau di ini juga bagus sampai sekarang juga ya itu pokoknya masih bisa saya suara tinggi gitu di sini.
1: Oke.
6: Lagunya
0: memang suaranya nah, Mbak Vivi kan tinggi.
6: Enggak salah saya udah kirim deh ke Mas Yudi.
1: Gitu. Oh, sudah ada sebentar ya. Lagi kita
0: akan
1: hadirkan.
0: Hadirkan ini, Mbak.
1: Ini kayaknya next kita harus bikin reuni bintang radio
0: iya,
1: ya,
0: ini,
1: termasuk Mbak Vivi ini salah satunya.
0: Siap. Mantap.
1: Mbak Vivi kita jeda dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya.
0: Kita akan puterin lagu-lagu Mbak Vivi.
1: Ada Kisah Dua Remaja berikut ini yang barusan kita obrolin. Iya. Saudara pendengar, buat Anda yang pengen ikut bergabung silahkan. Bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita masih bersama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi. Waduh.
1: Aduh,
2: Mbak Vivi. Suaranya Mbak Ita itu lah ngangenin.
0: Ngangenin. Mbak Vivi lebih ngangenin Mbak Ita ya.
1: Mbak Vivi dong, lebih dikangenin semua orang ini.
0: Oke. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan bergabung, boleh juga sekarang mulai di nomor WhatsApp kami 0811 797 27912. Sekali lagi 0811 797 27912. Ini kayaknya yang nelpon buat Mbak Vivi gak berhenti-berhenti Mbak Ika ya.
1: Kita angkat dulu dong yang dari Lampung.
0: Ada Bang Leman.
1: Selamat malam. Bang Leman.
3: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Ya, toko Kota Agung Tanggamus Lampung. Selamat malam Mbak Vivi Kabul.
1: Iya.
2: Selamat malam.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Leman. Ya.
3: Ya, double F ini ya, Vivi. Saya lihat di TikTok-nya dengan wajahnya ini.
1: Iya.
3: Di YouTube-nya.
1: Betul, Bang.
3: Ya. Saya mau nanya nih Mbak Vivi. Itu lagu Bahana Perdamaian itu Bahana. Ya, Bahana itu kayak sama kayak vokalnya Mbak Vivi gitu loh.
0: Maksudnya?
3: Jadi itu menceritakan tentang apa tuh Mbak Vivi, Bahana Perdamaian itu? Yang kedua, ada anak-anak Mbak Vivi yang mengikuti jejak estafet nyanyi bagi penyanyi gitu.
0: Oke.
3: Itu saja Mbak Vivi, Mas Yudi.
0: Siap.
1: Siap Bang Leman.
0: Silakan.
3: Tadi untuk Pak Benijo di Manado, untuk UCDP di Solok.
0: Siap.
3: Untuk bersama agenda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung.
1: Siap.
0: Terima kasih.
3: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Vivi, kita ke Sorong Papua dulu ya. Mudah-mudahan sudah bisa nih ya. Bidan Louis.
4: Hai, selamat malam Kak Yudi.
0: Selamat malam.
1: Akhirnya masuk.
0: Akhirnya
4: chatnya.
0: Silahkan langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
1: Oke, Bidan Louis dengan Mbak Vivi ya.
4: Kak Vivi Kabul, kakak izin yang lagu Rock and Roll Music itu album keberapa? Terus yang kedua, menyanyi seriosa itu untuk perempuan yang sopran tinggi, dia punya detik-detik napas itu berapa ketuk ya kak?
0: Oke, ya udah dikit banget.
4: Itu Kak Ita itu dengan Kak Yudi hanya janji-janji aja. Jalan ya kak, nanti kita ke toko batik.
1: Kan, udah kirim tiketnya.
0: Kita nunggu tiketnya loh.
1: Ya Allah, Bidan Louis, kan kita kirim tiketnya dulu dong, dikirimin tiket.
4: Nabung dulu ya.
0: Iya.
4: Salamnya ada tiga ya kak.
1: Oke, silakan.
4: Untuk salamnya untuk seluruh RRI Pro 1 di dari Sabang sampai Merauke, khususnya Jakarta. Gue kan anak Jakarta juga jadi.
0: Oke, baiklah.
4: Terus kemudian pulang kampungnya ntar ya.
0: Siap.
4: Terus kemudian Bang Andi di Tira, terus Kak Lucy yang malam ini yang bertugas, kakak yang cantik. Nah, dadah, sampai ketemu lagi ya Kak.
0: Sampai ketemu. Oke. Bidan Louis dari Sorong. Ya. Kita menuju Tarutung.
1: Ada Bang Roni, selamat malam Bang Roni.
0: Halo Bang Roni.
5: Malam.
1: Ya.
5: Selamat malam Ruang Rindu Kak.
1: Iya.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam juga.
5: Selamat malam juga Bang Yudi.
0: Iya, siap. Langsung silakan dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul bintang tamu malam ini Bang Roni.
5: Ya, selamat malam Mbak Vivi.
2: Gimana?
0: Silakan pertanyaannya.
1: Silakan Mas Roni.
5: Iya, kalau pertanyaan udah dikasih aja sama teman-teman.
0: Oh, oke.
5: Doa saya yang terbaik lah buat Mbak Vivi.
0: Oh, siap.
5: Dan semoga lancar terus karirnya.
1: Amin.
5: Oke, baik. Terima kasih. Ini baru perdana gabung aku.
0: Baru perdana gabung Bang Roni dari Tarutung. Siap. Terima kasih Bang Roni.
5: Iya, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam. Yang berikut ini kayaknya adiknya Bidan Louis ya. Ada Ibu Ana di Sorong juga. Selamat malam.
6: Selamat malam Bang Yudi.
0: Malam.
6: Dari tadi berjuang terus.
0: Oh iya dong.
1: Akhirnya masuk kan.
6: Selamat malam Mbak Ita.
1: Iya, malam cantik Mbak Ana.
0: Selamat malam Mbak Ana.
6: Mbak Ita yang cantik dan baik hati.
1: Iya dong.
0: Silakan dan langsung dengan Mbak Vivi.
1: Kabul ya.
6: Oh iya, oke. Selamat malam Mbak Pipi, Kabul, apa kabar? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam juga, Mbak.
1: Mbak Ana, ya.
6: Iya, ini saya mau tanya nih, yang apa? Yang dulu kan rambutnya itu cantik gitu loh, pendek gitu. Apakah sekarang masih begitu kah?
1: Oke, nanti akan dijawab. Ya.
6: Bagus sekali rambutnya itu. Hmm. Terus
0: model apa itu namanya ya?
6: Apa namanya? Apakah sampai sekarang masih potongan rambutnya begitu dari muda sampai sekarang ini? Dan juga saya mau tanya juga lagi, sekarang ini seumurnya udah berapa?
0: Oke. Okay.
6: Dan berkecimpung di apa?
1: Dunia musik. Di dunia musik maksudnya? Dunia musik maksudnya,
6: iya,
1: Bu Ana.
6: Di penyanyi, iya, gitu. Iya, itu iya. Dari tahun berapa?
0: Oke.
6: Berkaryanya gitu.
0: Siap.
6: Oke, Bu Ana. Terus dan rock and roll itu apa masih dikaryakan sampai sekarang ini?
0: Terus ya. Oh, banyak banget gitu pertanyaannya.
6: Semoga sehat selalu, jaya selalu. Mas Yudi, saya ingin salam dulu ya.
0: Boleh, silakan tiga orang.
6: Iya. Buat Oma Ana di Palembang, Bang Benijo Manado, Pak Andi Yudhistira, dan Kak Lucy yang lagi bertugas di Pro 1 Sorong. Terima kasih.
1: Oke, siap.
6: Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Siap, Bu Ana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima penelpon dari Toli-Toli, ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
7: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Siap.
1: Iya, Mbak Haryanti.
0: Silakan dengan Mbak Vivi.
7: Memori lewat lagi. Iya.
1: Langsung ya Mbak Haryanti dengan Mbak Vivi Kabul.
7: Ya, Mbak Vivi Kabul. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Assalamualaikum. Salam kenal ya Mbak Vivi Kabul. Dari Bogor ya.
2: Ya, betul.
1: Betul, itu tahu Mbak Haryanti.
7: Ya, dari Bogor. Sering-sering main sih di Bogor ya kemarin. Mbak Vivi Kabul. Ini kalau saya mau nilai warna musiknya nih kayaknya colorful ya.
0: Betul ya.
1: Sekali.
7: Benar. Kayaknya semangat-semangat ceria-ceria begitu. Apakah semua di lagu Mbak Vivi seperti ini atau ada yang melo-melo?
0: Oke, siap.
7: Ada nggak suatu lagu yang emang sangat berkesan buat Mbak Vivi begitu? Ke depan pengen berkolaborasi sama siapa begitu?
0: Oke, siap.
7: Musik Indonesia dan atau mancanegara itu.
0: Oke.
7: Mbak Vivi, ada lagi pertanyaan terakhir. Sepenting apa sih menurut Mbak Vivi insight-nya tuh tentang keluarga seperti apa? Karena tanggal 15 besok kita akan memperingati Hari Keluarga Internasional. Jadi RRI, selamat Hari Keluarga Internasional. RRI adalah keluarga terbesar di seluruh Nusantara ya.
0: Baiklah.
7: Dan seluruh pendengar RRI juga. Oke, itu aja pertanyaannya.
0: Sama-sama Mbak Haryanti. Terima kasih.
7: Terima kasih. Untuk semuanya juga titip salam untuk keluargaku yang ada di Depok ya, untuk Bang Gusti Randa juga bersama Mbak Nia
0: Purnamasari. Nia Purnamasari. Ya.
1: Nia Paramita. Ya,
7: Mbak Ita Purnamasari dan Mas Yudi.
1: Iya, Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
7: Semuanya selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada mantan Camat Bogor yang bergabung bersama kita. Kita ajak berbincang ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
8: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi Mbak Ita.
1: Sesama orang Bogor loh ini, Mbak Vivi, ada ini ada Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda, dulu camat apa lurah sih?
1: Teh Dinda.
8: Mbak Ita emang Yudi memang luar biasa.
0: Oh iya dong.
1: Teteh, bintang tamu kita orang Bogor loh, ada Mbak Vivi Kabul.
8: Ya, sampurasun.
2: Sampurasun juga.
8: Teh Vivi Kabul, kumaha damang teh?
2: Alhamdulillah.
8: Kalau enggak salah pasti benar ya. Teh Vivi ini Teteh tahu persis tinggalnya di mana karena di Bogor juga gitu ya.
1: Wih, mantap.
8: kalau nggak jauh-jauh dari RRI Bogor gitu.
1: Oh gitu, bener Mbak Vivi?
8: Iya,
2: betul sekali.
1: Oh, tahu loh Teh Dinda ini, waduh luar biasa.
0: Jadi gini, kan aku bilang ya, camat Bogor.
8: Jadi Teh Vivi ini rumahnya kebetulan nggak jauh-jauh dari apa? Teteh punya om, dia tentara juga. Karena Teh Vivi tadi bilang ayahnya tentara kan.
1: Iya iya.
8: Jadi kita main ke rumah om Teteh, Om Jansen namanya, dan itu rumah penyanyi loh, penyanyi kita loh, asli Bogor loh, namanya Teh Vivi Kabul gitu. Benar ya, ya? Aduh, alhamdulillah ya. kalau nggak salah benar.
0: Iya, Om Jansen namanya.
8: Ya, Om Jansen itu tentara juga Teh. Jadi suka mah apa? Waktu kecil-kecil tuh kalau liburan tuh suka main ke rumah Om Jansen. Ya Allah. Jadi gak jauh dari rumah Teh Vivi Kabul ya. Gitu. Ya, Om Jansen. Ya, jauh-jauh juga dari RRI Bogor ya. Gitu. Ya. Jadi tadi lagu Kusadari sudah. Mm-hmm. Terus apa tadi satu lagi?
0: Rock and roll music.
1: Rock and roll music.
8: Rock and roll.
0: Kisah dua remaja.
8: Kalau belibet-belibet susah nanti kan ya. Nah, itu yang kepengen, yang ada di hati sih yang bahana itu Teh Pak Yudi dan Mbak Ita.
0: Bahana perdamaian, bahana ya.
8: Bahana perdamaian. Itu lagu gimana
1: keren
8: gitu.
1: Banget ya, Teteh ya. Sangat, bahana perdamaian. Teteh. Aku masih SD nuansanya, saat itu loh, Teh.
8: Nuansanya tuh dapet banget dapet gitu. Banget. Itu aja sih lagu Teh Vivi Kabul yang Teh Dinda suka gitu Teh Vivi.
0: Ditungguin nanti ya. Oke. Okay.
8: Ya. Terima kasih. Okay. Teh Vivi tetap jaga kesehatan. Murang kali ada yang jadi penerus enggak Teh?
0: Oh
8: jadi
0: iya.
8: Jadi musisi gitu Teh, gitu ya.
0: Tadi ada yang nanyain, nanti dijawab. Lalu,
8: gitu ya. Yaudah. Nanti akan gitu dijawab. Itu aja dari Teh. Siap. Ya, mudah-mudahan Teh Vivi selalu sehat, terus berkarya. Terus buat Mbak Ita juga, deru debu itu keren abis.
1: Oh iya dong. Alhamdulillah.
0: Siapa dulu produsernya? Iya Mas Dwiki kan.
8: Iya. Mantan pacar kan luar biasa.
0: Oke. Terima kasih.
8: Yudi Ismail. Iya. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Sami-sami Teteh.
0: Oke. Baiklah. Kita jawab satu persatu dari sekian banyak penelpon tadi Mbak Vivi ya.
1: Kita jawab. Iya.
0: Ini Bang Leman dari Bang Lampung. Putra putri dari Mbak Vivi ada yang mengikuti jejak Mbak Vivi
1: di dunia musik.
2: Oh begini, mereka senang musik tapi nggak ada yang mengikuti jejak saya.
1: Tapi iya semuanya tuh. Mbak Vivi, putra-putrinya semua canggih loh main musiknya. Bernyanyinya juga suaranya bagus-bagus. Tapi tidak ada yang jadi profesi ya Mbak Vivi ya.
0: Gitu ya.
1: Iya. Pokoknya luar biasa putra-putrinya Mbak Vivi nih.
0: Kemudian dari Bidan Luis di Sorong, ini teknik banget. Lagu penyanyi seriosa, sopran tinggi, berapa ketukan? Gimana itu Mbak Ita? Mbak Vivi silakan.
2: Ini oke ya. Kalau sopran itu kan memang biasanya kan tinggi ya nadanya ya. Jadi ketukannya tergantung nyanyinya ya, lagunya yang apa. Okay. Kan ketukan kan misalnya kalau panjang harus berapa ketukan, kadang ada ketukannya semua sampai habis apa yang si lagunya yang kita dalamin seperti itu. Tapi tentunya kalau seriosa itu memang tidak semua orang ya mungkin ya bisa seperti itu gitu. Tapi kalau di kita dulu ada ketiga kategori itu, ada orang yang memang suaranya tinggi ya, bisa berapa oktav begitu ya. Nah untuk juga yang kalau untuk yang biasanya untuk yang keroncong juga bukan berarti juga dia tidak punya hambatan, banyak juga hambatannya karena itu biasanya cengkok-cengkoknya itu kan juga susah. Nah kalau hiburan kan mungkin pop seperti biasa, tapi artinya seriosa. Terus kemudian kita juga yang lain-lainnya ada biasanya kan ada kalau di laki-laki sore-sore jadi tenor ya, terus ada ininya. Itu semuanya jenis suara sih sebetulnya ya. Ya karena ini kan alto ya, ada jenis suaranya alto yang ini, tapi bukan berarti semuanya tuh hanya satu ininya ya, ada satu macam kategori-kategorinya seperti itu. Jadi kalau seriusnya sekali lagi disesuaikan kita sebagaimana lagunya. Kalau lagunya memang panjang, biasanya nafasnya yang seriusnya itu banyak yang panjang-panjang dan tingginya harus konstan seperti itu. Jadi mungkin itu cukup ya untuk saya jelaskan.
0: Siap. Oke. Kemudian ada Ibu Ana di Sorong.
1: Pertanyaannya apa, ya. Apa tadi Mas?
0: Tentang potongan rambut. Oh, ya, apakah masih sama seperti yang di sampul album dulu
1: yang
0: gitu?
1: Yang zaman dulu Mbak Vivi.
2: Waduh, itu zaman berapa tahun? Berapa puluh
1: itu
2: tahun model, yang lalu ya?
1: Model Agogo ya Mbak Vivi kan
2: ya, betul. Itu ya. Dulu kan kita
1: keren-keren loh itu.
2: Betul, pakai sepatu boots ya, pakai Mbak Ita lah pakai topi.
1: Aduh, Mbak Vivi itu keren banget loh.
2: Waktu zaman dulu seperti itu kita sedang, tapi kesalahan kan dengan umurnya pun sekarang sudah sangat lagi ya. Sekarang sudah berhijab,
1: sudah berhijab saya, ya Bu. Bidan lu siapa Mbak Ana ya? Bu Ana tadi.
0: Bu Ana. Ya. Bu Ana juga nanyain usia sekarang berapa? Boleh dijawab.
1: Pokoknya yang pasti
0: boleh tidak gitu ya.
1: Itu awet muda, titik.
0: Udah. Dan nyanyi dari umur berapa? Itu pertanyaan dari
1: Bu Ana.
0: Bu Ana. Di Sorong.
2: Oke. Saya nyanyi dari kecil ya, dari SD tuh 5 SD saya sudah nyanyi ya. Saya bilang saya nyanyi dulu karena sering latihan sama almarhum Taufan Soekarno Putra ya di Istana Bogor. Sering nyanyi dan punya band kecil waktu itu, ikut festival. Terus sudah nyanyi di kalau hari Minggu sekarang nyanyi di misalnya di puncak di kolam renang seperti itu ya. Jadi kita dari kecil sudah bisa menghasilkan uang.
1: Iya, luar biasa ya.
0: Siap.
2: Dikasih ini juga alhamdulillah itu aja. Kemudian berjalannya waktu kan saya bilang saya waktu Bahana Perdamaian udah itu pas lagi ininya saya memutuskan untuk nikah ya, untuk nikah dengan polisi ya seperti itu. Dan berjalannya waktu pun walaupun di polisi juga kita bisa tetap berkarya.
1: Mbak Vivi kan ya, tetap nyanyi di institusinya.
2: Tapi tentunya saya juga terus biasanya jadi dirihan untuk kita bikin paduan suara kalau ada ulang tahun. Ya, Pak, kita itu. Nah, sekarang itu saya sudah berumur ya 70 hampir 71 tahun.
0: Waduh, tapi Mas, luar biasa.
1: Dan pastinya pendengar Pro 1 Indonesia yang pasti Mbak Vivi ini sangat awet muda. Titik itu.
2: Waduh.
1: Dan masih gelis.
0: Gitu ya.

0: ada lagunya Istana Cinta itu yang di album Jopi Hitam di situ.
1: Okay.
0: Nah itu juga, tapi itu belum sempat kita ya, saya sudah keburu nikah, jadi belum sempat yang
2: belum sempat dirilis ya Mbak Vivi ya.
0: Ya udah dirilis. Udah, tapi belum sempat kita ini kan lah ke apa ya?
2: Belum sempat dipromo.
1: Dipromoin ya.
2: Belum sempat dipromoin ya Mbak Vivi ya.
1: Oke.
0: Okay. Keburu nikah, jadi tapi ya alhamdulillah sih saya bilang. Saya berkarya tetap ada maksudnya ada rekamannya. Terus sekarang saya juga pernah menjadi juara. Saya juga alhamdulillahnya sampai tua juga kita masih tetap nyanyi walaupun itu saya sebagai misalnya diri di paduan suara dari apa jadi masih tetap itu aja.
1: Siap. Kemudian lagu yang paling berkesan dari semua lagu yang dimiliki Mbak Vivi apakah, ini pertanyaan dari Mbak Arianti.
0: Ya tentunya memang itu bahana perdamaian.
1: Bahana perdamaian.
0: Karena dari sisi kata-katanya pun ada sesuatu yang dari disampaikan seperti itu ya. Betul. Dari liriknya, dari semuanya. Jadi itu saya nyanyinya juga mungkin waktu rekaman cuma take 2 kali doang.
1: Oke.
0: Okay. Lain kan banyak. Ya di take 2 kali langsung crack sudah selesai.
2: Langsung bungkus gitu. Ya Mbak ya.
0: Iya bungkus gitu. Biasanya kayak yang lain kan masih inilah, masih itu.
2: Iya Mbak.
0: Ya artinya mungkin saya juga memang tenang aja itu tentang
1: lagunya
0: gitu.
1: Oh baik juga. Ada rencana kolaborasi kah?
2: Ya dengan penyanyi
1: dalam dan luar negeri atau siapa gitu?
2: Iya siapa gitu Mbak Vivi kira-kira?
0: Jadi gini, saya juga kan kemarin suka diundang sama Neni Triana ya di.
2: Oh iya.
1: Oke.
2: Mbak Neni, iya.
0: Itu banyak artis, tapi saya juga pernah ketemu semua, saya undang ke rumah saya, ada 30 lah semuanya tuh, ada Tessy Kari semua. Yeah. Saya ingin juga ya ada Mbak Ita, jadi sebetulnya kita bisa bersama-sama ya. Dengan walaupun sekarang suaranya juga nggak seperti dulu ya, tapi paling tidak saya ingin sekali mengumpulkan, jadi generasi, segenerasi, sampai generasi Gen Z sekarang.
1: Siap. Kita kumpulkan di RRI aja gitu ya.
2: Kita kumpulkan di RRI ya Mbak Vivi ya, di Ruang Rindu.
0: Oh iyalah, kan bagaimanapun RRI ada sejarah saya. Saya
2: betul
0: di radio
2: RRI. Betul sekali, betul sekali.
0: Siap. Ya, tahun 74 saya di situ.
1: Oke. Okay.
0: Jadi untuk saya sih betulnya ini nostalgia yang betul-betul alhamdulillah gitu Mbak Ita ada di situ.
2: Iya, pastinya,
0: gitu.
2: Pastinya
1: Mbak. Oke. Okay.
0: Saya selalu ini karena Allah itu aja.
1: Siap.
2: Siap.
1: Mbak Vivi, ini ada lagu yang judulnya Mahligai Perkawinan dan Saat Mawar Berpelangi. Judulnya keren-keren banget ya.
2: Judulnya itu romantis sekali, puitis sekali.
1: Gimana ceritanya dua lagu ini?
2: Gimana nih Mbak?
0: Jadi gini, saya bilang, saya kan waktu itu yang saya bilang, saya ini yang mungkin yang kesian juga ya, padahal itu sebetulnya udah duluan kita rekam ya. Tiga yang itu. Nah, kan saya selalu lihat kata-katanya gitu ya, kata-katanya kan ada yang yang artinya tuh kalau ya melownya tuh melo yang ya keren juga lah gitulah ya. Ya itu ada di albumnya waktu sama dengan Jopi Hitam.
1: Okay.
0: Hitam Jopi. Nah itu memang belum sempat terlalu maksimal kita ini kan gitu ya, tapi ya saya bilang sekali lagi itu adalah satu karya yang benar-benar kita sudah laksanakan ya. Tapi sekali lagi saya bilang booming tidaknya tentunya sekali lagi kan ada semuanya tuh ada rezekinya masing-masing.
2: Betul.
1: Gitu. Siap kalau betul, begitu. Mbak Vivi. Kalau gitu kita nikmati lagu Mahligai Perkawinan dan
2: Saat Mawar Berpelangi.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Vivi, kita lanjutkan
1: Mbak
0: ya.
1: Vivi.
0: Halo Mbak Vivi.
2: Ya.
0: Siap, kita lanjutkan. Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa-sapa terlebih dahulu
1: yang ada di seluruh Indonesia, Mbak
0: yang
1: Vivi
0: lagi dengerin kita, Mbak
1: kita
0: Vivi.
1: Kita dari mana dulu, Mas Yudi?
0: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, NDN, Tikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan, Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangaraian, Pekanbaru, Pontianak, dan juga Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Wah, terima
1: sudah
0: kasih.
1: Kita
0: sudah
1: lengkap kita, sapa-sapa seluruh yang ada di Indonesia.
0: Betul, betul, betul. Mbak Vivi, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Kita baca
1: kita
0: satu
1: baca
0: persatu
1: dulu ya.
0: Ya
1: Mbak Vivi ya.
0: Sebentar, mana ini? Oh, oke, okay. Ada Dita Adikusumo di Depok. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Apa kabar Mas Yudi dan Mbak Ita Purnamasari? Selamat bertugas. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Apa kabar, ini Dita Mbak Vivi?
0: Oke, okay. Lagi dengerin dia
1: Mbak Vivi. Ini ada salam dari Mbak Dita dan Mas Dwiki buat Mbak Vivi.
2: Waduh, salam kembali, salam hangat, salam sayang kembali.
1: Siap.
0: Apa nih?
1: Seneng banget dengar suaranya Mbak Vivi, rock and roll. Weh, pernah dinyanyiin oleh Kasino di film Warkop. Ternyata penyanyinya Mbak Vivi. Wah,
0: okay.
1: Mantap.
0: Mbak Vivi, kapan ngeluarin single nih? Mas Yudi bikin dong Ruang Rindu off air penyanyi 70-an.
1: Ayo, siap.
0: Oh siap.
1: Ayo, Mas, kita garap.
0: Oh ya, sekarang kegiatannya apa Mbak? Salam sehat, terima kasih. Ditanyain kegiatannya Mbak Vivi apa nih sekarang?
2: Oke, okay, saya jawab ya.
0: Silakan.
2: Ya, kemarin sih saya baru selesai menyelesaikan ketua umum Dian Gemala itu adalah selama 10 tahun ya. Jadi kalau polisi yang berdinas, istrinya tuh namanya Bayangkari.
1: Bayangkari.
0: Siap, Bayangkari ya.
2: Kalau Bayangkari ya, tapi kalau sudah pensiun, istrinya menjadi Dian Kemala.
1: Dian Kemala.
0: Dian Kemala.
1: Dian Kemala. Okay.
2: Dan saya sudah menjadi ketua umum Dian Kemala selama 10 tahun.
1: Wes luar biasa, Rek.
2: Bertepat di gedung De Tribrata, Jalan Dharma.
0: Oh, dekat sama Farabi. Kita sering juga ke Farabi, Tribrata. Kemudian?
2: Iya. Kemudian sekarang baru selesai, jadi saya baru bisa santai, alhamdulillah diundang sama Mbak Ita sama Mas Yudi di sini.
0: Wah, yeay. Senang sekali.
1: Beruntung sekali ya Mas Yudi, kita berhasil mendatangkan Mbak Vivi Kabul. Waduh,
0: siap. Oke. Ini ada assalamualaikum, selamat malam admin, perkenalkan aku Cinta. Usiaku saat ini masih 14 tahun loh. 14 apa 41 tahun nih?
1: 14 tahun dan duduk di kelas 8 SMP.
0: Izin kakak admin boleh bertanya, silahkan.
1: Boleh dong.
0: Kemudian ada Mas Faris di Batu Malang. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Faris di Batu Malang mau nanya sama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi, kira-kira sudah berapa album yang dikeluarkan? Kira-kira di tahun 2026 ini apakah mengeluarkan single terbaru? Begitu aja katanya. Silahkan.
2: Aduh, sudah 12 lah ya kalau album, tapi yang sekarang terbaru sih saya sih belum tentunya udah lama sekali kan tidak rekaman. Tapi saya pengen sih sebetulnya untuk kolaborasi dengan ya mungkin dengan artis-artis yang lama juga ya, supaya pada
0: siap. Oke, oke.
2: Nanti saya sama Mbak Ita deh.
1: Iya, siap Mbak Vivi. Siap, siap. Iya, nanti ya. Aku bilang ke Mas Dwiki ya, Mbak Vivi ya.
0: Siap memfasilitasi.
1: Siap.
0: Oke. Kita terima penelpon terlebih dahulu, ada Bang Andi di
1: Bengkulu.
0: Silakan Bang Andi.
1: Selamat malam Bang Andi.
3: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Enak-enak juga kalau sesi-sesi terakhir ini.
1: Iya Bang.
3: Jadi tidak ada tidak banyak pertanyaan gitu.
0: Oh, oke, siap.
3: Karena sudah diulas semua gitu. Nah, cuma mungkin ada satu yang terlupa gitu ya. Jadi Ibu Bidan Luis ini hari ini lagi berulang tahun.
0: Oke.
3: Masuk ulang tahun Ibu Bidan Luis ya. Jadi ini tugasnya Bung Yudi dengan Mbak Ita ya, gitu, nanti ampau sama beliau ya.
0: Siap.
3: Ya itu aja.
0: Oke.
1: Oke, Bang Andi.
3: Saya selalu Mbak Vivi dengan keluarga tercinta ya.
1: Amin.
2: Terima kasih. Terima kasih.
3: Ya, saya harapkan dari kami semua, mewakili semua pendengar RRI dimanapun saat ini berada gitu.
0: Terima kasih Bang Andi.
1: Malam Bang Andi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di line WhatsApp, halo selamat malam.
1: Malam Bang Andi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
5: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
4: Malam Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Halo.
5: Halo, selamat malam.
1: Dengan siapa ini?
5: Dari Tawan.
0: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, halo ya. Mbak Vivi Kabul.
4: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
2: Halo.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, iya, halo ya. Mbak. Saya mau, saya halo. Cuman, halo Mbak Vivi Kabul, apa kabar?
2: Halo, alhamdulillah baik.
5: Jadi maaf suaranya delay soalnya.
0: Iya, silakan.
5: Satu menitan. Pokoknya saya cuman penasaran ini aja. Dulu bagaimana cara, karena kan waktu zaman itu belum ada sosial media, nggak seperti sekarang. Itu bagaimana caranya Mbak Vivi Kabul berinteraksi dengan para penggemar gitu loh, pada sosial media. Jadi kurang lebih seperti itu aja sih pertanyaannya.
0: Oke. Okay. Terima kasih
5: Mas Yudi sama Mbak Ita, selamat bertugas. Salam
1: dari Terima kasih.
0: Terima kasih Bang Tawan. Jadi pertanyaannya gimana cara berinteraksi dengan penggemar waktu itu karena saat belum ada sosial media. Silakan.
2: Ya tentunya kan seperti ini ya, pokoknya ke dulu itu kan ada broadcast juga banyak ya, radio-radio pemancar.
1: Ya radio ya Mbak Vivi, betul.
2: Nah, radio kan masih radio-radio, biasanya ada lagu saya, tetap juga wawancara sedikit-sedikit. Kemudian di RRI Bogor juga ada ya, di RRI Jakarta juga ada. Jadi alhamdulillah sih sebetulnya RRI itu memang sebetulnya sejarah dari semuanya ya.
0: Siap.
1: Luar biasa. Betul,
2: jadi untuk saya sih sebetulnya sangat appreciate sekali ya untuk RRI, karena dia berjuang terus dan betul-betul. Kalau dulu apalagi kan mungkin ya tidak seperti iklan-iklan sekarang ya, semuanya ini. Kalau itu kan RRI itu benar-benar murni, karena dulu saya juga kalau ke televisi RI dari sama Pak Pranajaya itu langsung siaran langsung, anak-anak itu ditampilkan, yang vokal-vokal yang masih pemula, terus yang udah bagus jago-jago itu semuanya ada di RRI dan di televisi RI. Jadi untuk saya RRI dan televisi RI itu sangat besar sekali jasanya sebetulnya untuk artis-artis, apalagi
1: artis-artis RRI.
0: Siap kalau begitu.
2: Bila, gitu. Ya itu aja.
0: Oke, okay, ya, kalau begitu kita tampilkan yang berikut ini spesial buat Mbak Vivi.
1: Mas Yudi, kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Vivi, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Vivi ya.
0: Siap, gampang Mbak Vivi, kok. Ya? Jadi gampang karena ini Mbak. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati, tentu saja ini memori-memori tentang Mbak Vivi. Yeah. Gampang-gampang kok pertanyaannya.
1: Oke, udah siap ya Mbak Vivi ya?
2: Aduh, apa nih?
0: Aduh, apa nih? Gampang kok. Langsung pertanyaan pertama ya Mbak Vivi ya. Mbak Vivi, salah satu lagunya dimasukkan di dalam album Cinta milik Titiek Puspa tahun 1976. Apakah judul lagunya Mbak Vivi tersebut. Ya. Silakan Mbak Vivi.
1: Ciptaan Titiek Puspa.
0: Bukan ciptaan, tapi ada di albumnya Titiek Puspa. Iya.
2: Aduh, salah. Apa ya saya?
1: Aduh, ayo apa Mbak Vivi? Lupa.
0: Depannya M. Udah kita kasih clue ya. Depannya M.
1: Depannya M Mbak Vivi.
0: Biasanya kalau cinta? Biasanya kalau lebaran sih ini ya.
1: Salam Mbak Vivi.
0: Ya Mbak Ita, biasanya kalau lebaran ya.
1: Iya.
0: Satu lagi.
1: Satu lagi Mbak Vivi, sekali lagi satu kasih saya, aku kasih satu kesempatan.
0: Ayo.
1: Ayo Mbak Vivi.
0: Pas ya.
2: Di albumnya Mbak Titipus, Pak.
0: Iya, di album albumnya Mbak Titipus itu judulnya Cinta. Nah, di situ ada salah satu lagunya Mbak Vivi yang dimasukkan di album tersebut.
1: Iya.
2: Istana Cinta.
0: Bukan. Ah,
1: wes, udah. Lewat.
0: Lewat. Apa Mbak Ita juga judulnya?
1: Maafkan Oh Kasih.
0: Ingat ya?
2: Ya. Oh, maafkan Oh.
1: Oke, Mbak Vivi, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, selain lagu Bahana Perdamaian, Vivi Kabul di album 6 lagu terbaik Festival Lagu Populer Tingkat Nasional 1978. Apa judul lagu tersebut?
2: Bahana Perdamaian.
0: Selain lagu Bahana Perdamaian,
1: selain
0: maksudnya.
1: Selain lagu Bahana Perdamaian, Mbak Vivi. Ada satu lagi.
0: Ada satu lagu lagi yang dibawakan Mbak Vivi.
2: Sama Yoni. Nina
0: Suita. Betul. Apa judul lagunya?
1: Judul lagunya Mbak Vivi.
2: Ah, lupa sekali. Mbak kok pada update sih punya saya.
0: Iya dong.
1: Iya dong Mbak Vivi. Udah, nyerah.
0: Nyerah.
1: Nyerah.
0: Okay. Judulnya adalah
1: Hidup Manusia.
0: Bener kan?
2: Iya.
0: Oke, udah 2-0 ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Vivi Kabul pernah diiringi oleh band Yukawis saat merilis album pop Sunda yang berjudul Cong Corang. Siapakah nama pemimpin band tersebut?
1: Band Yukawis.
2: Aduh, saya lupa deh namanya. Aduh.
0: Depannya M, udah.
1: Depannya M.
2: Siapa yang jamak? Aduh, lupa deh.
0: Nyerah semua
2: deh, kalau itu saya
0: benar-benar
2: ini
0: nyerah semua ya. Siapa namanya Mbak Ita?
1: Mustafa Wiryat.
0: Ingat
1: nggak Mbak?
2: Ingat.
1: Pak Mustafa Wiryat.
2: Alum ya, sudah menjadi oma dengan
0: cucu. Oke, pertanyaan keempat ya, silakan Mbak Ita.
1: Pada album pop volume 2, album Vivi Kabul diiringi sebuah band yang dipimpin oleh Jopi Item. Apakah nama band tersebut?
0: Silahkan.
1: Ayo mbak. Band yang dipimpin oleh Jopi Item.
2: Bukan Patmada sih, Patmada makan.
1: Bukan
0: Mbak memang.
1: Vivi. Kasih satu kesempatan lagi Mbak Vivi.
2: Aduh ya Allah ya Robi, ini pasti Yopi yang hitam-hitam, ayah Yopi hitam tuh, wah, ini kok. Karena kalau dia kan banyak sekali ya, dengan siapa-siapa gitu.
0: Iya, nama bandnya lupa ya di album volume 2 ya.
2: Ada yang inget ya, aduh maklum deh.
0: Ini namanya mirip-mirip supermarket ya Mbak Ita ya. Udah kita bantu loh.
1: Udah, nyerah Mbak Vivi.
2: Nyerah semua okay. Kayaknya Dedi.
1: Okay. Namanya adalah Alvarez Combo.
0: Wow.
2: Oh, Alvarez Combo. Ya Allah, Mbak Ita ya, karanya itu ya maksudnya suami Mas Wiki itu ya, jadi hafal semua.
0: Pertanyaan terakhir.
1: Oke, Mbak Vivi, pertanyaan kelima, ayo Mas Yudi.
0: Vivi Kabul pernah membawakan sebuah lagu yang berjudul Saat Mawar Berpelangi. Siapakah pencipta lagu tersebut?
1: Iya.
2: Iya, saya juga enggak tahu lagi.
1: 5-0 dong.
0: Ih, 5-0 dong, Mbak.
2: Ini saya sebetulnya mereview ya, ini iya. Saya sendiri ya.
0: Uh-huh.
2: Sudah lama sekali karena ini benar-benar nih Mbak Ita nih yang pertama kali nih ya wawancara di sini dan saya juga alhamdulillah di RRI. Uh-huh. Berarti saya harus mereview kembali, saya lihat lagi nanti nih album-albumnya.
0: Siap.
2: Cuma dulu kan masih ada ya namanya kaset yang kayak gitu.
1: Iya betul Mbak.
2: Pindah kaset-kaset itu sudah tidak ada gitu loh.
0: Oke.
2: Semua gitu. Mohon maaf sekali bukan jadi apa.
0: Jadi
1: dimaafin kok Mbak Vivi.
0: Saat Mawar Berpelangi adalah ciptaan siapa Mbak Ita?
1: Anton R. Adres.
0: Oh. Ingat ya.
1: Ingat ya Mbak Vivi ya.
2: Lalu terus udah pindah kan gini ya, kalau jadi istri polisi kan pindah-pindah. Jadi apa yang ada tuh pindah ke sana lagi, udah kemana lagi nih tuh dari taruh.
0: Oh, siap kalau begitu.
1: Oke, Mbak Vivi.
0: Berarti 5-0 ya?
1: 5-0. Berarti Mbak Vivi kali ini enggak dapat donat, Mbak.
2: Apa-apa, Mbak. Nanti lain kali. Sekarang alhamdulillah sih kalau kayak gini kan kita juga bersemangat untuk mengingat kembali.
1: Betul.
2: Ya,
0: siap,
1: Mbak Vivi. Iya.
2: Tidak pikun katanya kalau saya sekarang.
0: Oke. Ini kita terima satu penelpon sebelum kita break ya.
1: Dari Ciguria Tebet.
0: Silakan Ciguria.
6: Halo Ciguria, Semang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya.
6: Presenter ganteng.
0: Oke. Okay.
6: Sang Ayu, Mbak Ita Purnamasari dan Bang Yudi Ismail.
1: Ciguria. Oke, okay, langsung dengan Mbak Vivi ya.
6: Halo,
1: Ciguria.
6: Mbak Vivi, kabur?
2: Assalamualaikum. Halo. Halo juga.
6: Dengar suara Ciguria enggak, Mbak Vivi?
0: Dengar dong, ya? Dijawab lo itu.
6: Dengar. Mbak Vivi kabul. Coba dong nanti saya minta ini aja kok, cuma minta suara tanpa musiknya. Mbak Vivi coba nyanyikan lagunya yang judulnya Kisah Dua Remaja. Ada kan lagunya kan?
0: Ada, tadi udah diputar.
6: Ada kan, Mbak Ita ya lagunya ya?
1: Iya, lagunya.
6: Baik, tanpa musik ya. Terus itu saja pertanyaan dari Ciguria, pokoknya.
1: Siap.
6: Buat Mbak Ita sama Bang Yudi, sama Bang Yudi selamat bertugas. Semua
1: Center
6: Pro 1 yang lagi tugas, selamat mendengarkan aja. Itu saja. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Mbak Vivi diminta membawakan lagu Kisah Dua Remaja.
1: Refrennya aja.
0: Amankah? Silahkan.
2: Aduh, itu soalnya lagunya kan tinggi. Kisah dua muda bagai kumbang bunga seiring bertemu basah. Bunga begitu bunga, bunga berpura malu. Ya, sudah tidak nyampe.
0: Siap kalau begitu.
1: Suaranya. Oke. Okay. Udah dong Ciguria, udah ya, sudah puas ya.
0: Sudah
1: Ciguria.
0: Puas.
2: Iya, mohon maaf Bu ya.
0: Mbak Vivi, kita jeda dulu sejenak, kita dengerin. Ini kebetulan ada lagu yang sangat bersejarah. Ada Hidup Manusia, Vivi Kabul bersama Jonas Soisa dan ada lagu berbahasa
1: Sunda. Ini Mbak Vivi.
0: Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Boneka Abdi dari Mbak Vivi Kabul.
1: Aduh, gemes banget nih Mbak Vivi. Dengar Mbak Vivi nyanyi bahasa Sunda. Gimana ceritanya nih Mbak Vivi?
2: Memori zaman dulu.
0: Memori zaman dulu.
1: Ini tahun berapa Mbak Vivi?
2: Itu saya masih SMA kali ya itu ya.
0: SMA ya.
1: Kumus, kumus, kumus.
0: Dan meskipun pop Sunda, tapi iramanya atau genrenya pop, nggak ada ini, nggak ada apa ya, unsur musik Sundanya ya. Iya, benar.
1: Cuman bahasanya aja.
0: Bahasanya ada yang bahasa Sunda.
2: Ya, bahasanya aja. Karena dulu juga siapa ada yang mimpin yang Diselina tuh siapa?
0: Diselina, iya.
2: Ada siapa, mas siapa ya dulu tuh. Jadi kali-kali dia bawain lagu Sunda, tapi lagu Sundanya mungkin buat dia tuh lagu Sunda modern begitu lah.
0: Yeah.
2: Jadi irangannya lalu yang gimana, yang penting bahasanya bahasa Sunda.
1: Iya, yeah, benar-benar.
0: Siap kalau begitu. Sebentar, ini ada gimana Mbak Vivi?
2: Ya maklum nih Mbak Ita, maksudnya alhamdulillah nih hari ini saya jadi akhirnya merewind kembali ya semua.
1: Jadi, berkat Ruang Rindu RRI ya Mbak Vivi ya, RRI
2: plus 1. Saya rindu.
1: Benar-benar.
2: Iya
1: benar Mbak Vivi.
0: Siap.
2: Agak lupa-lupa sedikit
0: gitu. Enggak apa-apa
1: dong. Dimaklumi banget.
0: Ini ada voice note, coba kita dengarkan ya.
3: Selamat malam Mbak Ita Purnamasari dan Mas Judi Ismail, dan selamat malam Mbak Vivi Kabul. Saya akan bertanya, Mbak Vivi itu lahiran dari daerah mana, dan ada yang kedua, putra-putrinya ada yang mengikuti jejak karir dari mamanya tidak? Begitu Mbak Ita, Mbak Vivi dan Mbak Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Atas beri waktunya, selamat malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Okay. Matur nuwun. Salam sehat selalu.
1: Sami-sami.
0: Ini dari Yogyakarta.
1: Dari Yogyakarta.
0: Silakan Mbak Vivi, tadi pertanyaannya apa tadi ya? Kok jadi lupa?
1: Itu ada jejak putra-putri.
0: Oh, jejak putra-putri.
1: Kan
0: tadi udah dijawab sih. Oh, Mbak, ini jawab. Pak Mujiana di Giripeni Wates Kulon Progo, Yogyakarta.
1: Mbak Ita, Mas Yudi mau tanya. Mana ini?
0: Enggak, itu tadi udah di
1: udah
0: disampaikan lewat voice note.
2: Itu juga belajeng dalu, jadi saya memang anak-anak tidak ada yang gede saya karena profesinya berbeda-beda. Tapi semuanya senang nyanyi,
1: semuanya
2: senang banget nyanyi.
1: Suka
2: dan
1: nyanyi.
2: Kalau nyanyi juga dia sekali-sekali bisa di mana-mana juga gitu aja.
0: Oke. Satu lagi tadi yang ditanyakan Pak Mujiana, asal dari mana?
2: Ya, kelahiran Bandung, tetap jadi Jawa Barat, orang Sunda ya.
1: Orang Sunda.
2: Tapi besarnya ya, Sunda besarnya di Bogor.
0: Oh, nah, oke.
1: Itu dia. Siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih Mbak Vivi. Sebelum kita tutup kebersamaan kita, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1
1: seluruh Indonesia, Mbak Vivi?
2: Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya juga baru pertama kali di Ruang Rindu. Ternyata luar biasa acara ini. Betul.
1: Seru.
2: Sebetulnya untuk saya tuh sangat betul-betul merewind lagi ya ke kegiatan-kegiatan saya zaman dulu. Ternyata banyak juga. Saya yakin ke depan memang mesti banyak wawancara, karena saya lihat kemarin juga saya melihat di Starina ya, banyak artis-artis yang zaman dulu yang berprestasi.
1: Betul,
2: mungkin kalau ditampilkan di sini lagi mereka semua jadi ingat kembali. Jadi saya sangat mengapresiat ya ini ya acara ini. Mudah-mudahan Mbak Ita sama Mas Yudi terus bisa meningkatkan lagi.
1: Siap.
2: Dan maju terus, karena
1: amin.
2: Dengan adanya maksudnya begini ya, zaman-zaman dahulu tuh memang untuk jadi penyanyi itu sangat luar
1: susah,
2: biasa
1: loh Mbak ya.
2: Harus ikut festival, harus bintang radio,
1: betul,
2: baru dia
1: betul.
2: Bisa
1: Betul,
2: belum
1: betul.
2: Lagi kan tidak ada media sosial, tidak ada yang lain. Kita kalau rekaman ingat nggak Mbak Ita, kalau salah mulai
1: ulang lagi. Dan masih pakai pita yang gede banget ya Mbak Vivi ya.
2: Pita yang besar. Nah, itu betul-betul satu perjuangan dan
1: betul
2: saya
1: sekali.
2: Ya, pokoknya bagus-bagus. Kemarin saya lihat ya di Starina mengadakan Hari Kartini dan ada lomba lansia, mungkin itu ya ada, banyak yang lansia yang ikut. 15 finalisnya semuanya suaranya tidak ada yang jelek, bagus semua.
1: Nah,
2: jadi lagi Mbak Ita, monggo nanti kita kali-kali kita kumpulkan semua.
1: Ayo siap Mbak Vivi.
2: Ya, nanti kita ini kan supaya mereka juga Ruang Rindu ini menjadi suatu ajang sekali lagi kita reuni semua gitu aja. Jadi kita ya walaupun kita juga udah saya juga sudah oma-oma dengan cucu yang 9 orang ya. Yang lain juga saya rasa banyak ibu-ibu yang masih juga eksis sampai sekarang gitu. Karena saya lihat dari WA-nya ke saya, banyak WA-nya masuk ke saya, jadi saya suka mengamati semuanya cemulo. Masya Allah semuanya juga masih hebat-hebat semua. Dan banyak juga yang sudah yang hijrah-hijrah yang jadi baik, yang jadi terusnya dia mendidik anak-anaknya semua. Dan semuanya juga sekarang banyak yang berkarya dengan baik, dengan sudah dengan zamannya yang sekarang ya. Banyak juga anak-anak yang dari generasi-generasi yang dulu. Tapi
0: siap.
2: Ibunya juga ibunya masih hebat-hebat. Jadi terima kasih.
1: Luar biasa lagi. Pastinya Mbak Vivi
2: kita, teman Vivi sudah bikin acara ini.
0: Mudah-mudahan nanti bisa
1: kita tatap jumpa
0: muka, ya
1: tatap muka bersama artis-artis legend lainnya Mbak Vivi ya. Siap.
0: Terima kasih banyak Mbak Vivi. Selamat istirahat.
1: Selamat istirahat.
0: Sukses terus, sehat selalu ya.
1: Nanti ya kapan-kapan jumpa. Kita ngopi-ngopi bareng ya Mbak Vivi ya.
2: Oke.
0: Baik kalau begitu. Selamat malam Mbak Vivi. Salam buat keluarga.
1: Selamat buat keluarga Mbak Vivi.
2: Salam Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Iya.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Udah gak berasa ya Mas, tiba-tiba sudah jam 10 malam ya.
0: Tadi lewat jam 9 dulu loh. Ini ada lagu yang paling hits,
1: dari Mbak Vivi Kabul.
0: Bahana Perdamaian. Saya Yudi Ismail.
1: Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu lagi Rabu depan.

0: Jakarta, Instagram
1: 97,2 FM
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Adek.
1: Iya, Bang.
0: Sini deh.
1: Iya, Bang.
0: Abang kangen banget sama kamu.
1: Sama, Bang.
0: Abang pengen ngomong sesuatu nih, Dek.
1: Boleh, Bang.
0: Adek dengerin ya.
1: Iya, Bang.
0: Adek.
1: Iya, Bang.
0: Jangan dijawab dulu ya.
1: Oke, Bang.
0: Adek.
1: Iya, Bang.
0: Kamu diam dulu, jangan dijawab dulu ya.
1: Iya, Bang.
0: Adek.
1: Oke, Bang.
0: Jangan oke bang terus, ya bang terus, bisa diem gak?
1: Iya bang.
0: Adek.
1: Iya bang.
0: Jangan iya bang terus.
1: Oke bang.
0: Adek.
1: Iya bang.
0: Tuh kan tadi bilang bisa, sekarang iya bang lagi.
1: Bisa bang.
0: Ya diem dulu dengerin abang ngomong apa ya.
1: Oke bang.
0: Adek.
1: Iya bang.
0: Katanya mau diam.
1: Iya bang.
0: Ah gak tahu abang sebelah.
1: Bang.
0: Udah abang pergi ya.
1: Marah bang.
0: Iya marah.
1: Bang, ngumpet ya bang. Ih, kelihatan loh bang kakinya. Bang, jangan marah bang. Kenapa bang? Di mana? Siapa bang? Berapa bang? Ambil dua deh bang. Kasih deh bang. Bang, bang. Iya bang. Oke bang. Boleh bang. Kenapa bang? Bang, bang, bang, bang, bang, bang.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

sudut pasar yang sederhana, di antara aroma kopi hangat dan suara tawar menawar yang akrab, di sana ada mimpi-mimpi kecil yang terus bertumbuh. Mereka bukan sekedar usaha, mereka adalah harapan. Harapan dari para pelaku UMKM Indonesia yang tak pernah lelah berjuang. Bayangkan, dari dapur sederhana, sebuah produk bisa dikenal hingga keluar kota, bahkan keluar negeri. Dari warung kecil, lahir cerita besar yang menyentuh banyak hati. Satu klik, satu unggahan, satu strategi dan usaha kecil pun bisa menjelma menjadi kekuatan besar. Karena sejatinya, digitalisasi bukan hanya tentang teknologi. Ini tentang keberanian untuk berubah, tentang mimpi yang diperbesar, tentang langkah kecil yang kini punya gaung lebih luas. Jadi, untuk kamu para pejuang UMKM, teruslah melangkah. Dunia digital bukan sesuatu yang jauh. Ia ada di sini, menunggu untuk kamu taklukkan. UMKM Indonesia, dari lokal untuk global. Dan semua itu dimulai dari sekarang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: kamu merasa dunia ini ada di genggaman? Cukup satu aplikasi dan semua yang kamu cari seolah mendekat. Itulah marketplace, sebuah ruang digital tempat penjual dan pembeli bertemu tanpa batas jarak, tanpa batas waktu. Dari kebutuhan sehari-hari sampai hal-hal unik yang tak pernah terpikir sebelumnya, semuanya ada. Yang menarik, marketplace bukan cuma soal belanja. Ini tentang kemudahan, tentang pilihan yang beragam, tentang harga yang bisa dibandingkan, dan pengalaman yang terus berkembang. Di balik setiap produk, ada cerita. Ada usaha kecil yang ingin dikenal. Ada mimpi yang ingin tumbuh lebih besar. Dan lewat marketplace, semua itu punya kesempatan yang sama untuk ditemukan. Jadi, setiap kali kamu scroll dan klik, kamu bukan hanya membeli. Kamu sedang jadi bagian dari perubahan, dari cara lama menuju cara baru. Marketplace bukan sekedar tempat jual-beli, tapi ruang di mana peluang bertemu dengan kemungkinan.
1: FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Jinawi ini. Pesona alamnya yang menyejukkan mata, ragam budayanya yang menggelorakan jiwa, serta kebersamaan manusianya yang telah membudaya. Semua ada untuk kita cintai, kita banggakan, dan kita pertahankan. Menjaga Indonesia, menyelamatkan peradaban bangsa.
1: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi.

Di sudut pasar yang sederhana, di antara aroma kopi hangat dan suara tawar menawar yang akrab, di sana ada mimpi-mimpi kecil yang terus bertumbuh. Mereka bukan sekedar usaha, mereka adalah harapan. Harapan dari para pelaku UMKM Indonesia yang tak pernah lelah berjuang. Bayangkan, dari dapur sederhana, sebuah produk bisa dikenal hingga keluar kota, bahkan keluar negeri. Dari warung kecil, lahir cerita besar yang menyentuh banyak hati. Satu klik, satu unggahan, satu strategi dan usaha kecil pun bisa menjelma menjadi kekuatan besar. Karena sejatinya, digitalisasi bukan hanya tentang teknologi. Ini tentang keberanian untuk berubah, tentang mimpi yang diperbesar, tentang langkah kecil yang kini punya gaung lebih luas. Jadi, untuk kamu para pejuang UMKM, teruslah melangkah. Dunia digital bukan sesuatu yang jauh. Ia ada di sini, menunggu untuk kamu taklukkan. UMKM Indonesia, dari lokal untuk global. Dan semua itu dimulai dari sekarang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar yang dirahmati Allah. Semoga waktu istirahat kita menjadi momen yang sangat berharga untuk refleksi diri. Sebelum benar-benar menutup hari ini, mari kita renungkan setiap kata yang keluar dari lisan kita sepanjang hari. Lisan adalah anggota tubuh yang paling tajam, karena bisa membangun semangat atau justru menghancurkan hati seseorang. Apakah ucapan kita tadi siang memberikan manfaat bagi orang lain atau justru meninggalkan luka yang dalam? Evaluasi lisan adalah cara terbaik untuk menjaga kualitas interaksi sosial kita sebagai hamba Allah yang beriman. Jika kita menyadari ada kata-kata yang salah atau menyakitkan, biarkan istighfar malam ini menjadi pembersih noda itu. Memohon ampunan kepada Allah adalah langkah pertama sebelum kita meminta maaf kepada sesama manusia di hari esok. Lisan yang terjaga akan mencerminkan kejernihan hati dan kedalaman ilmu yang dimiliki oleh seorang hamba pilihan. Jangan biarkan sisa hari ini berlalu dengan terasa bersalah karena ucapan yang tidak terkontrol dengan baik. Malam adalah waktu yang tepat untuk menenangkan diri dan berjanji untuk lebih berhati-hati dalam bertutur kata. Semoga esok pagi kita bangun dengan niat baru untuk selalu menyebarkan tutur kata yang menyejukkan hati. Kata-kata yang baik adalah sedekah yang paling ringan, namun memiliki dampak yang sangat luas bagi pendengarnya. Hindarilah membicarakan keburukan orang lain atau menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya di media sosial. Diam lebih baik daripada berbicara jika apa yang akan diucapkan tidak mengandung kebaikan atau manfaat sama sekali. Jadikan lisan kita sebagai sarana untuk berzikir dan mengajak orang lain menuju jalan kebaikan Allah. Orang yang mampu menjaga lisannya dijanjikan keselamatan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik di dunia maupun di akhirat. Mari kita jadikan momen sebelum tidur ini untuk melatih pengendalian diri agar tidak mudah terpancing emosi negatif. Suasana damai di malam hari akan lebih terasa jika hati kita tenang tanpa dibayangi rasa bersalah pada orang lain. Kita adalah pribadi yang mulia jika mampu menahan lisan dari mencela atau meremehkan sesama makhluk ciptaan Allah. Teruslah belajar untuk berkata jujur, santun, dan penuh dengan nilai-nilai kebijaksanaan setiap harinya. Selamat beristirahat. Semoga Allah selalu membimbing lisan kita agar hanya mengucapkan hal-hal baik. Biarkan tidur ini menjadi sarana untuk mengistirahatkan semua panca indera dari kebisingan dan godaan dosa melalui ucapan dan perbuatan yang sangat nyata. Semoga malam ini membawa mimpi yang penuh dengan inspirasi kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Tepatnya di edisi 13 Mei tahun 2026. Selamat berpisah dan sampai jumpa esok pagi di pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Bukit Tinggi.

Selamat pagi pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi di udara dengan frekuensi 97,2 FM. Kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang hingga malam nanti. Hari ini Kamis 14 Mei 2026. Pendengar, selamat pagi dan merdeka.

membenci siapapun. Tak peduli seberapa banyak kesalahan yang mereka lakukan terhadapmu. Hiduplah dengan rendah hati. Tak peduli berapa banyak kekayaanmu. Berpikirlah positif. Tak peduli seberapa keras kehidupan yang kamu jalani. Berikanlah banyak meskipun menerima sedikit. Tetaplah menjalin hubungan dengan orang-orang yang telah melupakanmu. Maafkanlah orang yang berbuat salah padamu. Dan jangan pernah berhenti mendoakan yang terbaik untuk orang yang kau sayangi.

0: dan inspirasi.
1: 97,2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, halo, apa kabar Anda di pagi ini pendengar? Semoga Anda sehat, semoga Anda dalam keadaan baik juga ya. Senang sekali di hari ini, Kamis 14 Mei 2026, saya Mutia Utami hadir untuk menemani Anda hingga nanti ke pukul 10 waktu Indonesia Barat kebersamaan kita. Dan kita buka jumpa kita pagi ini dengan lagu bernuansa islami berikut ini.

0: Ketika kita lahir, dikumandangkan azan. Ketika mati, kita disolatkan. Begitulah. Betapa sesungguhnya hidup ini sangatlah singkat. Hanya berjarak antara azan dan solat. Kehidupan ini bukanlah surga. Dan tiadalah kehidupan dunia ini, melainkan hanya senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, jika saja mereka mengetahuinya. Quran Surah Al-Ankabut ayat 64.
1: Anda sedang mendengarkan Kosatu RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kita dengarkan pengajian Al-Quran untuk pagi ini. Dan kali ini akan dibacakan Muhammad Syauqi Rizaldi dari Pondok Pesantren Mu'alimin, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 26 hingga 41 dan Selvi Gusnelia sebagai sari tilawah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه

قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.

فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

0: أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu, banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu dia menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu, lalu dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

0: Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar." Mereka menjawab, "Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana." Dia Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia, Adam, menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan." Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, "Sujudlah kamu kepada Adam," maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Dan kami berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim." Lalu setan memerdaya keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana. Dan kami berfirman, "Turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan." Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Dia pun menerima tobatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Kami berfirman, "Turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati." Adapun orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya, aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja. Dan berimanlah kamu kepada Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan Taurat yang ada pada kamu, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah dan bertakwalah hanya kepadaku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih di Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Dan tibalah waktunya untuk kita dengarkan bersama ceramah agama. Kali ini akan disampaikan Ustadz Arif Rahman dari Ipari Agam, berjudul Mentauladani Akhlak Rasulullah.

استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن شر أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. أما بعد، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pemirsa, dimanapun kita berada, yang insya Allah akan dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita memanjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan setiap apa yang kita lakukan akan dibalasi oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, salawat beriringan salam. Tak lupa pula kita kirimkan tambatan hati, pautan cinta kasih kita. Akhir segala Nabi, Imam segala Rasul, yakninya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya minaz zulumati lan nur, dari alam jahiliyah kepada alam islamiyah, dari ilmu kebodohan kepada ilmu teknologi seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Pemirsa, dimanapun kita berada, pada kesempatan kali ini kita akan ambil judul yaitunya mentauladani akhlak Rasulullah. Kita sebagai umat Islam wajib mencontoh atau meniru kepada akhlaknya Rasulullah. Kenapa kita wajib mencontoh atau meniru kepada akhlaknya Rasulullah? Kenapa? Karena Rasulullah ini adalah contoh atau tauladan yang baik bagi kita. Sebab kata Allah di dalam Al-Quran, Surah Al-Ahzab ayat 21, apa kata Allah? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada di dalam diri Rasulullah contoh atau tauladan yang baik bagi kita. Jadi kalau soal akhlak, kita juga wajib mencontoh atau meniru kepada akhlaknya Rasulullah. Rasulullah terkenal orang yang akhlaknya paling mulia, terkenal orang yang akhlaknya paling terpuji. Pernah satu kali salah seorang orang Yahudi, orang Nasrani, mengarang sebuah buku. Di dalam buku karangannya dia letakkan Rasulullah ini di nomor pertama. Apa judul buku karangannya? 100 tokoh di dunia. Lalu dia letakkanlah Rasulullah ini di nomor pertama. Kenapa dia letakkan Rasulullah ini di nomor pertama? Karena apa? Karena dia kagum dengan akhlaknya Rasulullah. Karena dia salut dengan akhlaknya Rasulullah. Nah, sementara yang mengarang itu adalah orang Yahudi, orang Nasrani.
kagum dengan akhlaknya Rasulullah, salut dengan akhlaknya Rasulullah. Apalagi kita, sudah jelas kita ini umat Nabi Muhammad. Apakah kita tidak bisa, apakah kita tidak kagum dengan akhlaknya Rasulullah? Sementara orang Yahudi sendiri, orang Nasrani sendiri kagum dengan akhlaknya Rasulullah. Nah, pemirsa, dimanapun kita berada, pernah satu kali salah seorang sahabat bertanya kepada istri Rasulullah, Siti Aisyah. Apa kata sahabat kepada Siti Aisyah? Wahai Aisyah, apa sebenarnya akhlak Rasulullah ini? Kenapa semua orang kagum dengan akhlaknya Rasulullah? Kenapa semua orang salut dengan akhlaknya Rasulullah? Lalu dijawab oleh Siti Aisyah, diangkat oleh Siti Aisyah Al-Quran. Lalu beliau katakan, di dalam Al-Quran ini akhlaknya Rasulullah. Di dalam Al-Quran ini akhlaknya Rasulullah. Kalau kita mau mencontoh, memahami, menggali dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran, banyak sekali di dalam Al-Quran akhlak Rasulullah yang wajib kita contoh. Banyak sekali di dalam Al-Quran akhlak Rasulullah yang wajib kita tiru. Nah, apa itu akhlak Rasulullah itu? Kalau kita menggali semua isi kandungan Al-Quran, maka tidak akan cukup waktu kita untuk membahas semua akhlak Rasulullah yang ada di dalam Al-Quran. Nah, apa itu akhlak Rasulullah? Yang pertama, Rasulullah, siapapun orang yang meminta kepada Rasulullah, Rasulullah selalu memberi. Berapapun sesusah-susah hidup Rasulullah, berapapun semiskin-miskinnya hidup Rasulullah, Rasulullah selalu memberi. Satu contoh, satu bukti nyata, setelah sholat asar, ada seorang fakir miskin datang ke rumah Rasulullah. Sesampainya di rumah Rasulullah, dia ucapkan salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lalu dibuka pintu oleh Rasulullah. Apa kata fakir miskin tadi? Ya Rasul, saya sehari tadi belum ada makan lagi ya Rasul. Sebab tidak ada makanan yang akan saya makan ya Rasulullah. Sekarang saya mohon kepada engkau ya Rasul, tolonglah engkau berikan saya makanan. Kebetulan Rasulullah ada mempunyai sebuah makanan. Makanan tersebut cukup dimakan oleh Rasulullah beserta istrinya. Kalau dibagikan makanan tersebut, otomatis Rasulullah tidak akan makan pada hari itu. Tanpa pikir panjang, dipanggillah oleh Rasulullah istrinya Siti Aisyah. Apa kata Rasulullah kepada Siti Aisyah? Ya Aisyah, ambil makanan tadi, berikan kepada fakir miskin tersebut. Protes Siti Aisyah pada waktu itu. Lalu apa jawaban Siti Aisyah? Apa jawaban Rasulullah? Ya Aisyah, kalau kita ikhlas dalam memberi, yakin dan percayalah Allah akan mengganti yang lebih daripada itu. Nah, kaum muslimin, dimanapun kita berada, yang mendengar rekaman kami, yang insya Allah akan dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh akhlak Rasulullah seperti itu. Rasulullah selalu memberi. Yang kedua, Rasulullah selalu menahan amarah. Rasulullah tidak pernah dendam dengan seseorang. Rasulullah tidak pernah sakit hati kepada seseorang. Rasulullah tidak ada marah kepada seseorang. Berapa orang yang menghina Rasulullah? Siapapun orang pasti menghina Rasulullah. Bahkan hijrah Rasulullah ke Taif, dilempari oleh orang Rasulullah ini dengan batu sampai luka-luka kepala Rasulullah ini. Tapi Rasulullah tidak pernah dendam. Rasulullah tidak pernah marah. Karena apa? Karena Rasulullah mempunyai akhlak yang sangat mulia. Rasulullah tidak pernah marah kepada orang lain.
Rasulullah tidak pernah dendam kepada orang lain. Rasulullah tidak punya apa-apa. Nah, kaum muslimin, dimanapun kita berada, yang insya Allah akan dimuliakan oleh Allah. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa mencontoh atau meniru kepada akhlak Rasulullah yang seperti itu. Karena apa? Karena Rasulullah ini, kata Rasulullah, innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke permukaan bumi, tak lain dan tak bukan adalah untuk merubah akhlak manusia. Untuk merubah tingkah laku manusia. Itu gunanya Rasulullah diciptakan oleh Allah ke permukaan bumi ini. Tak lain adalah untuk merubah akhlak kita manusia. Kaum muslimin, dimanapun kita berada yang mendengar kami. Yang ketiga, akhlak Rasulullah ini yang wajib kita contoh. Yang wajib kita tauladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, Rasulullah selalu memaafkan kesalahan orang lain. Rasulullah selalu memberikan maaf, membukakan pintu maaf untuk orang lain. Karena itu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Sebab batas bermusuhan itu lebih kurang paling lama 3 hari. Itu paling lama. Lewat daripada batas waktu 3 hari, seluruh amal ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah. Kalaupun kita rajin solat, kalaupun kita rajin tahajud, segala macam duha, segala macam, sementara kita tidak pernah bertegur sapa dengan seseorang, sementara kita bermusuhan dengan seseorang, maka seluruh amal ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah. Kalaupun dia rajin tahajud, rajin duha, segala macam, tapi kalau kita tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, maka seluruh amal ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah. Para pemirsa, dimanapun kita berada, mudah-mudahan 3 hal ini akhlak Rasulullah. Kita bisa mencontoh atau meniru kepada akhlaknya Rasulullah yang 3 hal ini. Jika kita bisa mengamalkan 3 hal ini, insya Allah hidup kita akan selamat, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Perbanyak maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Keraguan bukan merupakan lawan dari keyakinan, namun keraguan adalah bagian dari keyakinan.
1: FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Andri, ingatlah kawan mengantarkan kita ke pukul 5 lewat 55 waktu Indonesia Barat di pagi ini. Dan pendengar, saatnya kita akhiri kebersamaan kita untuk lagu-lagu bernuansa islami ya. Sesaat lagi di pukul 6 kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Daerah. Pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: artinya sampaikan tadi untuk melengkapi ini.
1: Yang dikoordinasikan di bawah pemerintah Sumatera Barat, saya harapkan itu sampahnya itu bisa diselesaikan sendiri.
2: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi dengan berita daerah. Serangkaian berita aktual yang akan kami sampaikan pagi ini diantaranya. Wamenkes Republik Indonesia miris melihat kondisi overcapacity layanan rumah sakit otak Dr. Muhammad Hatta, RSOMH Bukit Tinggi. Gubernur Sumatera Barat mendorong aparatur sipil negara ASN provinsi hingga kabupaten kota menjadi pionir pengolahan sampah secara mandiri. Selengkapnya dibacakan Mutia Utami. Wamenkes Republik Indonesia miris melihat kondisi overcapacity layanan rumah sakit otak Dr. Muhammad Hatta RSOMH Bukit Tinggi. Berikut laporan Joni Marbeta.
3: Jadi saya masuk ke dalam, saya kaget kok penuh sekali. Saya rumah sakit otak Bukit Tinggi, apalagi ini pakai nama tokoh bangsa kita, rumah sakit Muhammad Hatta. Kok pakai nama rumah sakit Muhammad Hatta, kok rumah sakitnya kualitasnya kok seperti ini? Kalau kita menghargai dia pahlawan, dia bangunannya nggak bisa kayak gini. Ini Muhammad Hatta, tokoh paling besar di bangsa kita bersama Bung Karno.
4: Kunjungan kerja Wakil Menteri Kesehatan Wamenkes Republik Indonesia Dr. Benyamin Paulus Octavianus, spesialis paru konsultan FISR ke Kota Bukit Tinggi 13 Mei 2026 menjadi momentum penting bagi dunia kesehatan di Sumatera Barat, termasuk mengunjungi Rumah Sakit Otak Muhammad Hatta RSOMH Bukit Tinggi. Kehadiran Wamenkes RI tersebut disambut Direktur Rumah Sakit Otak Dr. Muhammad Hatta RSOMH Bukit Tinggi Dr. Yusirwan, spesialis bedah SPBA konsultan Miles, juga dihadiri anggota Komisi 9 DPR RI Adi Rizki Pratama SMM dan mantan wali kota Perang Panjang Profesor Dr. Haji Swirsam MKes MMR, sekaligus sharing informasi. Dan di balik kunjungan itu tersimpan kepedulian besar terhadap wajah pelayanan kesehatan di daerah terus berjuang menghadapi keterbatasan sumber daya manusia SDM dan fasilitas di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan yang layak. Dan saat ini RSOMH memiliki luas lahan 12.356 meter persegi, namun untuk pengembangan rumah sakit saat ini dalam upaya perluasan layanan masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari sisi fasilitas maupun dukungan tenaga kesehatan, dan dihadapkan jajaran manajemen dan tenaga medis RSOMH Bukit Tinggi. Wamenkes RI menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi RSOMH Bukit Tinggi yang terus dipadati pasien over capacity, sementara kapasitas layanan masih terbatas. Dirinya melihat cukup miris ketika melihat nama besar seorang tokoh dilekatkan pada rumah sakit di Bukit Tinggi dengan nama Dr. Muhammad Hatta, tetapi pasiennya justru membludak bahkan menghormati nama besar. Tokoh berarti juga harus menyesuaikan kualitas bangunan, pelayanan, dan kenyamanan rumah sakitnya, diungkapkan dengan nada serius namun penuh empati. Dikatakan manajemen RSOMH Bukit Tinggi ke depannya perlu memikirkan peningkatan fasilitas layanan sehingga bisa atasi overcapacity pasien yang terjadi selama ini.
0: Artinya rumah sakit ini kalau kita tadi lihat dari depan kan penuh, semua fasilitasnya, layanannya full, artinya sampaikan tadi untuk melengkapi ini, karena sekarang jumlah kunjungan sudah di 91%, artinya kalau bornya 91% berarti itu kan artinya sangat tinggi, artinya membutuhkan pengembangan sarana prasarana khususnya rawat inapnya perlu ditambah lahan.
4: Persoalan keterbatasan SDM kesehatan menjadi salah satu isu utama dibahas, tantangan yang dihadapi tenaga medis dan manajemen rumah sakit, mulai dari kebutuhan dokter spesialis hingga penguatan layanan kesehatan berkelanjutan. Seperti diketahui, RSOMH Bukit Tinggi kini telah berkembang menjadi rumah sakit rujukan yang melayani pasien dari 3 provinsi. Bahkan untuk Sumatera Barat hanya 30% pasien yang dilayani dari berbagai daerah di Sumatera Barat, yang kedepannya RSOMH Bukit Tinggi nantinya sebagai neuro restorasi. Dari RSOMH Bukit Tinggi, Cini Marpeta melaporkan.
2: Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk mendukung penuh percepatan eliminasi tuberkulosis TBC melalui penguatan kolaborasi hingga tingkat nagari dan desa. Penegasan itu disampaikannya dalam rapat koordinasi percepatan eliminasi TBC Provinsi Sumbar yang turut dihadiri Wakil Menteri Kesehatan RI Benjamin Paulus Octavianus di Auditorium Gubernuran. Menurut Mahyaldi, percepatan penanganan TBC membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat, termasuk camat, lurah, babinsa, babinkamtibmas, hingga kader kesehatan, terutama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sejak dini. Mahyaldi juga menyatakan dukungan penuh terhadap program cek kesehatan gratis CKG yang digagas Kementerian Kesehatan RI sebagai langkah dalam memperkuat pendeteksian masalah kesehatan masyarakat secara dini. Gubernur Sumatera Barat Mahyaldi Ansarullah mendorong aparatur sipil negara ASN provinsi hingga kabupaten kota menjadi pionir pengolahan sampah secara mandiri. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
5: Gubernur Sumatera Barat Mahyaldi Ansarullah mendorong aparatur sipil negara dan seluruh komponen masyarakat untuk melakukan pengolahan sampah secara mandiri. Hal ini merupakan respons atas keterbatasan kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA regional di air dingin. Gubernur Sumatera Barat Mahyaldi Ansarullah juga menekankan bahwa kunci utama penanganan sampah adalah kesadaran untuk memilah sampah langsung dari rumah masing-masing, sekaligus mengurangi ketergantungan pada tempat pembuangan akhir. Pasalnya, TPA regional seperti di Kota Payakumbu hingga saat ini masih mengalami kendala teknis yang mengakibatkan offroad sampah datang dari Kota Bukittinggi dan sekitarnya, sehingga penanganan mandiri di tingkat aparatur sipil negara dan perangkat OPD lainnya setidaknya akan menjadi contoh bagi lingkungan di sekitarnya.
1: Sumatera Barat ini sampah berserakan itu sebabkan karena memang perilaku kita yang tidak disiplin kepada unit-unit kerja yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Barat, kantor-kantor, sekolah-sekolah, ya, yang dikoordinasikan di bawah pemerintah Sumatera Barat, saya harapkan itu sampahnya itu bisa diselesaikan sendiri. Yang mana yang kertasnya selesaikan sendiri, dan kemudian yang organiknya selesaikan sendiri, dan kemudian yang plastik-plastiknya selesai sendiri.
5: Mahyaldi Ansarullah bersama pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga memastikan perangkat OPD seperti Dinas Lingkungan Hidup atau DLH diarahkan untuk berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah kabupaten kota agar membuat strategi penanganan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan.
1: Pada saat yang sama juga kita harus mengurangi timbulan sampah itu, ya, dan kemudian terutama sekali kepada OPD provinsi, ya. Dan kemudian kita surati juga OPD-OPD yang ada di sini, ya, di masyarakat, di pemerintahan ini, yaitu untuk mereka juga menyelesaikan sampahnya.
5: Selain itu, pada nantinya sampah akan diarahkan untuk mengolah menjadi sesuatu yang bernilai, seperti energi listrik ataupun kompos, sehingga menciptakan pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi dan mengurangi beban lingkungan di Sumatera Barat. Alamat Fauzan melaporkan.
2: Wali Kota Padang Fadli Amran menegaskan komitmennya dalam mendorong pengembangan kelas coding dan animasi di jenjang SD dan SMP di Kota Padang sebagai langkah strategis menyiapkan generasi muda yang melek teknologi sejak dini. Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota saat menerima audiensi jajaran panitia penyelenggara Padang International Animation and Game Expo PIAGEX Hero 2026 di kediaman resmi Wali Kota. Fadli Amran menegaskan program kelas coding dan animasi di jenjang SD dan SMP akan diintegrasikan melalui kegiatan ekstrakurikuler maupun kurikulum pembelajaran agar siswa dapat mengenal dan menguasai teknologi sejak dini. Dua ekor sapi unggulan asal Kabupaten Agam terpilih sebagai hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk disalurkan ke Masjid Raya Sumatera Barat dan wilayah terdampak bencana. Berikut laporan Irsyad.
6: Dua ekor sapi terbaik milik peternak di Kabupaten Agam terpilih sebagai hewan kurban bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Terpilihnya sapi-sapi ini merupakan hasil seleksi ketat dan pemeriksaan kesehatan menyeluruh. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Agam Arif Restu menyampaikan bahwa pemilihan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap kualitas ternak di wilayah itu. Sapi pertama yang berjenis Brangus milik peternak Arif Muklas Aulia asal Nagari Sungai Pua tercatat memiliki bobot mencapai 1.270 kg. Sapi berukuran jumbo tersebut tersebut rencananya akan dialokasikan sebagai hewan kurban presiden yang diperuntukkan bagi Masjid Raya Sumatera Barat. Sementara itu, sapi kedua yang terpilih adalah jenis Belgian Blue dengan berat 1.100 kg milik Anita Sari, peternak asal Nagari Maringin, Kecamatan Palembayan. Arif Restu menjelaskan bahwa sapi kedua ini akan disalurkan khusus untuk membantu masyarakat di daerah terdampak bencana di Kecamatan Malala. Pemerintah secara resmi telah menghargai kedua ekor sapi unggulan itu dengan total nilai mencapai 192 juta rupiah.
7: Alhamdulillah, Kabupaten Agam pada tahun ini mendapatkan bantuan kemasyarakatan, bantuan sapi kurban dari Presiden RI Pak Prabowo Subianto, dua ekor. Satu untuk penyediaan kurban di Masjid Raya Sumatera Barat dengan jenis brangus ya. Brangus dengan berat timbangan 1 ton 270 kilo. Alhamdulillah. Yang satu lagi ini untuk di Kabupaten Agam. Nanti akan kita kirimkan ke salah satu kecamatan yang terdampak bencana November kemarin, yaitu Kecamatan Malala.
6: Sebagai langkah terakhir, pihak Dinas Pertanian Kabupaten Agam menegaskan bahwa seluruh proses peninjauan dan pemeriksaan kesehatan telah dilakukan secara ketat guna memastikan kondisi hewan dalam keadaan prima. Irsyad melaporkan.
2: Berita terakhir. Institut Seni Indonesia ISI Padang Panjang kembali dipercaya menjadi salah satu perguruan tinggi negeri penyelenggara seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri SMMPTN Barat tahun 2026. Berikut laporan Nofri.
8: Institut Seni Indonesia ISI Padang Panjang kembali dipercaya menjadi salah satu perguruan tinggi negeri penyelenggara ujian tertulis berbasis komputer UTBK seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri SMMPTN Wilayah Barat tahun 2026. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan ISI Padang Panjang Harben Sani kemarin menyampaikan pendaftaran SMMPTN Barat 2026 dibuka mulai 4 Mei hingga 11 Juni 2026. Sedangkan ujian seleksi dijadwalkan berlangsung pada 17 sampai 24 Juni 2026. Dirinya menyebutkan ISI Padang Panjang kembali ditunjuk sebagai lokasi UTBK SMMPTN Barat tahun ini bersama 27 perguruan tinggi negeri lain yang tergabung dalam konsorsium BKS PTN Wilayah Barat. Perguruan tinggi tersebut antara lain Universitas Syiah Kuala, Universitas Riau, Universitas Jambi, Universitas Andalas, Universitas Sumatera Utara, serta sejumlah UIN, ISBI dan institut lainnya di wilayah Sumatera dan sekitarnya. Harben Sani mengatakan agar pelaksanaan berjalan lancar, panitia telah menyusun proses operasional baku atau POB dengan mempertimbangkan evaluasi dari tahun sebelumnya. Dirinya juga menghimbau seluruh siswa kelas 12 SMA dan sederajat, khususnya di wilayah Sumatera Barat, yang belum lulus seleksi sebelumnya untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Menurutnya, pihak ISI akan melakukan sosialisasi dengan kepala sekolah di wilayah Sumatera Barat guna menjelaskan proses pendaftaran dan pelaksanaan ujian secara detail. Lebih lanjut, Harben Sani berharap siswa dari daerah tetangga juga ikut menjadikan ISI Padang Panjang sebagai pilihan lokasi seleksi mereka dan menegaskan bahwa pihaknya siap melayani para peserta.
9: Perguruan tinggi yang tergabung dalam BKS PTN Wilayah Barat nanti Padang Panjang menjadi peserta BKS PTN Wilayah Barat yang melaksanakan ujian mandiri secara bersama. Ujian mandiri itu sudah dimulai pendaftarannya, sudah dimulai dari tanggal 4 Mei kemarin itu sampai tanggal 12 Juni nantinya. Untuk kita menghimbau seluruh siswa kelas 12 yang belum terima melalui jalur sebelumnya itu dapat mengikuti jalur mandiri dan ISI Padang Panjang sebagai penyelenggara UTBK-nya. Nah, kita tentu berharap semua siswa SMA, SMK, MA yang ada di wilayah Padang Panjang yang terdekat, Panjang tentu meliputi juga Agam, Tanah Datar, tentu kita himbau untuk memilih ISI Padang Panjang sebagai tempat tes UTBK-nya.
8: Terkait aspek teknis, Harben Sani menjelaskan pelaksanaan UTBK tahun ini tidak berbeda jauh dari tahun sebelumnya. Namun demikian, ISI Padang Panjang akan memberikan dukungan fasilitas optimal, termasuk penggunaan laboratorium berstandar nasional untuk kenyamanan para peserta sebagai fasilitas pendukung lainnya agar ujian berjalan lancar. Nofri melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri siaran berita daerah ini, kembali kami sampaikan berita utama. Wamenkes Republik Indonesia miris melihat kondisi overcapacity layanan Rumah Sakit Otak Dr. Muhammad Hatta RSOMH Bukit Tinggi. Gubernur Sumatera Barat mendorong aparatur sipil negara ASN provinsi hingga kabupaten kota menjadi pionir pengolahan sampah secara mandiri. Sekian berita daerah pagi ini Kamis 14 Mei 2026. Berita daerah selanjutnya disampaikan nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat berupa berita daerah berbahasa Minang. Saya Mutia Utami, selamat pagi.